Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa Indonesia. Suatu negeri dikatakan adil, makmur apabila bangsa itu damai karena mempunyai pegangan hidup, merupakan suatu welcome song ya, yang dipegang oleh masyarakat seperti itu, sehingga mereka hidup harmonis antara satu dengan lainnya. Keadaan ini saya perlu jelaskan ialah karena di bumi Sulawesi ini pernah suatu kejadian bahwa negeri ini tadinya kacau balau, kurang lebih kalau dapat disamakan dengan keadaan di Eropa sana, di mana manusia itu berlaku seperti binatang terhadap yang lainnya. Dalam bahasa Makassar disebut dengan manusia sikandrejoku. Dalam bahasa Makassar, kemudian dalam bahasa Bugis disebut dengan sianrebale. Di Eropa sana disebut dengan homo homunulipus. Apa yang terjadi dengan keadaan itu ialah bahwa manusia yang kuat itu menindas yang lemah. Manusia yang cerdas memperbodoh manusia-manusia yang tidak cerdas, yang bodoh. Kemudian yang kaya menguras yang miskin, yang berkuasa menindas yang dikuasai, demikian seterusnya, sehingga tidak ada tatanan. Boleh dikata tidak ada tatanan yang terjadi di negeri pada saat itu di Sulawesi Selatan, di Sulawesi. Keadaan seperti ini digelisahkan dalam konsep bahasa Makassar. Dewata itu, Tuhan itu disebut dengan Seresirea. Itu Seresirea itu adalah satu kata yang hanya dipadankan untuk Tuhan. Jadi dalam bahasa Indonesia barangkali itu satu-satunya ya, tidak ada duanya. Itu keadaan dia di Seresirea itu menjadi gelisah dengan keadaan seperti ini, dengan pemikiran ini seperti manusia berpikir ya, kalau manusia terus-menerus melakukan hal seperti ini, maka pada akhirnya mereka akan habis. Dan kalau manusia itu habis, siapa lagi yang akan menyembah beliau itu ya? Kalau mereka sudah habis, ini manusia ini sudah habis, akan menyembah beliau itu ya?

harus mengunus seseorang untuk mengamankan keadaan ini. Maka sepakatlah pada waktu itu ditunjuk, ini menurut mitos Makassar, maka ditunjuklah salah seorang di antara orang kepercayaan itu untuk turun ke bumi mengamankan keadaan yang kacau balau itu. Kemudian utusan yang dikirim ke bumi ini bertanya, bekal apa yang akan saya bawa untuk mengamankan keadaan itu? Kemudian Tuhan mengatakan, bukalah tanganmu, kemudian diberikan sesuatu, dan barang itu dimasukkan ke tangannya, kemudian dengan berbekal barang itu dibawa ke bumi dan disebarkan ke bumi. Itu aneh, itu suatu keajaiban yang luar biasa, ialah karena begitu barang ditebar itu, langsung keadaan itu menjadi damai. Keadaan manusia itu menjadi rukun, hidup harmonis, tumbuhan tumbuh kembali, dan sebagainya. Itu luar biasa ya. Luar biasa keadaan itu berubah secara sangat drastis. Apa pertimbangan dari sirre-sirrenya itu, Tuhan itu untuk memberikan bahan itu? Dia katakan bahwa karena terjadinya kekacauan di dunia ini, terjadinya kekacauan di bumi ini ialah karena tidak ada lagi sifat-sifat, tidak ada lagi pegangan hidup yang bisa dijadikan pedoman oleh manusia yang ada di bumi. Dan rupanya barang yang dibawa itu adalah pegangan hidup. Saudara sekalian, kalau kita periksa secara mendetail sebetulnya barang apa yang dibawa itu, maka itu dengan mudah dapat ditebak menurut kepercayaan, menurut keyakinan, menurut cerita rakyat yang hidup di daerah Makassar ini, ialah itu suatu benda yang berbentuk seperti empat segi sama panjang. Dan kalau dihubungkan dengan huruf lontara, itu adalah sa, huruf sa. Huruf sa itu sebetulnya kalau kita hubungkan dengan ajaran keyakinan orang Bugis, orang Makassar, sa itu adalah asal kata dari siri. Siri itu adalah hukum yang tertinggi di kalangan Bugis Makassar. Dan rupanya itulah yang tidak ada di dalam bumi manusia pada waktu itu, sehingga siri sebagai pegangan itu tidak ada. Sekarang bagaimana hubungannya dengan Pancasila? Pancasila di dalam keindonesiaan. Kalau kita lihat bahwa keadaan kacau balau yang saya lukiskan tadi, yang terjadi di bumi Sulawesi, kemudian yang terjadi di Eropa pada waktu itu, keadaan seperti itu sebetulnya kalau dapat kita analogikan sama dengan keadaan pada waktu penjajahan Belanda. Pada waktu penjajahan ya, bukan hanya Belanda tapi Jepang dengan Inggris dan sebagainya. Kacau seperti itu. Apa yang terjadi ialah karena penjajah itu, coba, dia mengacaukan segala kehidupan Indonesia pada waktu itu ya. Dia menguras hasil alam kita tanpa memperhitungkan kelestariannya. Dia meras rakyat kita, rakyat Indonesia pada waktu itu. Kemudian yang sangat berbahaya lagi ialah karena dia adu domba antara rakyat satu dengan yang lainnya, sehingga terjadi kekacauan yang luar biasa. Dan apa yang terjadi dengan keadaan kacau seperti itu ialah tidak ada pegangan. Kita tidak ada pegangan pada waktu itu, sehingga dengan luar biasa ya, saling memangsa, yang kuat menindas yang lemah, yang kaya meras yang miskin, demikian seterusnya yang terjadi. Sehingga apa yang terjadi ialah ini luar biasa anugerah yang diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa, ialah dengan menurunkan Pancasila. Menurunkan Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa Indonesia. Dan ini bukan suatu kebetulan, ini adalah suatu kebenaran. Jadi yang diturunkan oleh, seandainya ini dihubungkan dengan keadaan yang diturunkan tadi, yang diturunkan mengamankan keadaan itu disebut dengan bahasa Makassar itu Tumanurung. Tumanurung itu adalah

orang yang mendapat nur ilahi untuk ke bumi ini untuk seandainya itu tuman nur, maka sebetulnya yang dibawa ini adalah menanamkan 5S sila, ya, 5 sila. Bukan kebetulan, ini suatu kebenaran bahwa sila itu dari kalau kita ambil dari akar kata huruf lontara itu sama dengan huruf sa, ya, sama dengan huruf sa yang ada di dalam lontar itu, karena itu kata sila. Insya Allah sebentar lagi saya akan menjelaskan satu persatu dari isi Pancasila ini menurut versi, menurut bahasa ibu yang diyakini oleh suku Makassar.

0: Mbak Jimmy, sahabat Amala berikut di mana saja berada. Kita masih bersama di pagi hari ini dengan informasi tentang ada atau papasan masyarakat Bugis yang mengajak kita untuk lempu, ada tongeng juga yang geteng itu sahabat budaya. Saya coba terima telepon kembali di 0811 400 9250. Assalamualaikum Bari Basa.
1: Oh
0: iya, Bari Basa.
1: Halo.
0: Iya,
1: tidak ada suara saya, kecil sekali. Halo, waalaikumsalam. Tidak ada suara apa di HP dan tene.
0: Oh iya, kita monitor lewat apa, Ki?
1: Iya, monitor melalui aplikasi dan tene.
0: Oh itu kita dengar di suaraku, kutanya kina dengar jiki.
1: Ada nih, tadi tidak ada.
0: Oh iya, oke. Okay. Mau berkomentar pagi hari ini?
1: Ini dan tene ini.
0: Ah, kenapa?
1: Muka aja, Kak.
0: Iya, siapa nama, Kak?
1: Dari Bang Sidan di Polman.
0: Oh, Sidan di Polman. Oke, Bang Sidan. Komentarnya pagi hari ini tentang papasan masyarakat Bugis. Bagaimana?
1: Itulah tradisi kita itu sebagai orang Bugis ya, sangat bau sekali karena ada yang dikatakan ada tuan dan lampu.
0: Yeah.
1: Itu ada tuan itu artinya kata-kata yang jujur.
0: Betul.
1: Artinya lampu artinya lurus. Ada tongang itu perlu betul-betul kita itu pegang, namanya ada tongang. Jangan sampai kita berjanji, nah kita tidak menepati. Dan kejujuran juga paling utama. Karena kalau tidak jujur, bisa-bisa korupsi kalau tidak jujur. Jadi kalau semuanya jujur, pasti tidak ada yang korupsi. Jadi ini pasangan Torilota ini, orang Busi ini sangat bagus sekali. Dan perlu diedukasi pada masyarakat, termasuk kaum-kaum muda pada saat ini. Terus juga diajak mendengarkan radio, karena radio itu merupakan adalah pendidikan yang sangat bagus sekali. Kita belajar menghargai, yaitu sifat tahu, sifat lihat diri, sifat ingat. Itu semua ada di perempat ini, dan itu sangat bagus sekali. Tapi kalau masalah itu yang dikatakan Jandrin Rara itu, dan tidak jangan dipakai sekarang, bukan zamannya lagi. Kalau mau kita tahu kan di neraka, dan tadi ini dari Quran, yaitu la haula wala haula wala quwata illa billah. Apa artinya itu? Tiada satu pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita belajar dari Quran, memahami itu makna Quran dan tafsir Quran, perlu kita galakkan untuk dibaca para anak-anak kita. Bisa itu lebih tahu mengenal Tuhannya segala macam, dan tahu tentang sejarah Nabi, sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa kerasulannya itu. Terus dijabarkan di sekolah-sekolah. Dan saya dulu waktu saya sekolah dan tadi apa itu saya selalu pelajari itu sejarah Islam dan akidah akhlak. Dan sekarang ini melihat ini anak muda sekarang ini bukan cuma anak muda. Orang tua pun banyak sekali yang tidak punya moral, tidak punya akhlak. Artinya tidak bisa saling menghargai, dia melihat lain-lain. Sedangkan udah gigi saja, Mbak, siapa lagi?
0: Anti, ya.
1: Anti, sedangkan udah gigi lagi, saya itu sangat hargai, saya itu sangat kasih sayang sama mereka. Karena dia begitu, itu karena kehendak Tuhan.
0: Iya.
1: Saya itu sangat menyayangi lagi. Ada di sini teman-teman saya itu, dia udah gigi, tapi saya itu, saya sangat menyayangi mereka, dan dia itu sangat senang kalau saya belikan rokok. Saya itu selalu belikan rokok, tapi kalau saya tidak merokok, Tentene.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Iya, karena itu bagi ulama kita itu, Tentene itu rokok itu haram, hukumnya. Dan miras itu harus dibasmi, dan narkotika. Judi, itu semuanya harus dihapus di muka bumi ini.
0: Iya, Sidan, boleh tahu, kalau menurut Sidan untuk namanya kepemimpinan, atau kepemimpinan di tingkat SMA, MA, SMK diajarkan itu setuju ya ada hal tersebut ya.
1: Setuju sekali Dede. Dan perlu itu ada kita kalau perlu di ini radio itu dipakai sekolah atau para anggota dewa harus mendengarkan semua, pokoknya semua lapisan masyarakat dari kalang basah ke kalang atas harus mendengarkan radio. Nah itu radio ada media pendidikan. Saya itu sama sekali tidak pernah duduk di bangku sekolah dan internet. Tapi alhamdulillah ini saya bisa bicara. Cuma sampai kelas 3 saja SD, MI, itu sekolah saya itu MI, DDI. madrasah.
0: Oke, baik.
1: Bukan sekolah impres.
0: Iya, alhamdulillah. Oke. Okay.
1: Ya, okay. Terima kasih banyak.
0: Makasih ya, Sida, diploma.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang pendidikan karakter itu penting untuk generasi muda kita. Apalagi kalau bicara tentang yang namanya program pemerintah, ya pasti kita harus dukung dulu ya sahabat budaya, dukung sepenuhnya apa program pemerintah untuk kebaikan bangsa ini. Saya jeda dulu ya sahabat budaya, mau gak kasih dengar Ki Kelong, ada sedikit ya, Kelong dulu, sebentar kita akan kembali ya.

0: Baik, Sobat Budaya, di mana saja berada, kita masih bersama pagi hari ini di Baribasa, kabar pagi obrolan santai. Kita masih bicara terkait dengan papaseng masyarakat Bugis, ada lempu, ada tongeng, sama geteng begitu ya. Ini adalah salah satu yang salah satu papaseng masyarakat Bugis yang memang mengajak generasi muda untuk menjadi seorang pemimpin yang bersifatnya seperti itu ya, sifatnya seperti itu. Jadi harus ada dukungan-dukungan inilah dinas ya terkait ya untuk menjadikan anak-anak kita, ada generasi kita itu jadi seorang pemimpin dengan adanya program yang diadakan ekstrakurikuler namanya ini. Sahabat Budaya yang sudah ada, kita tahu tadi saya sampaikan. Ya, kita terima telepon. Assalamualaikum, Den Limpo.
1: Waalaikumsalam. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baribasa Den Tete.
0: Iya, Baribasa Den Limpo.
1: Silakan. Iya, jadi saya baru tiba di rumah. Tadi ke kampus. Nah, sekarang saya monitor dimulai dari awal sampai akhir ya.
0: Iya.
1: Menarik semuanya ya. Iya, jadi tabe terkait dengan ekstrakurikuler yang diberlakukan di sekolah itu sebenarnya cukup bagus ya, cukup bagus. Hanya manusia itu kalau kita mengajak kepada sesuatu untuk cepat, itu kan harus ada motivasi. Motivasi. Nah sekarang begini, itu anak-anak diberikan pelajaran ekstrakurikuler atau kegiatan. Apa imbalannya di sekolah? Apakah ada kolom penilaian? Sehingga ada penilaian khusus untuk masuk di lapor? Karena begini ya. Itu saya punya cucu sendiri. Itu dulu sebelum dia aktif di ekstrakurikuler. Itu nilainya baik. Nilainya. Bahkan dia ranking 1 terus. Tapi setelah dia bergabung di ekstrakurikuler, dia di pramuka ya. Itu nilainya anjlok. Kenapa mesti seperti itu? Karena itu kan kegiatan, itu sangat mengganggu kegiatan belajarnya anak-anak. Kan? Nah sekarang kegiatan ekstrakurikuler ke anak-anak kita, apa imbalannya? Apakah ada nilai khusus? Ya, saya kira tidak seperti itu. Ya, artinya tidak ada penunjang untuk nilainya baik. Jadi misalnya saja anak-anak belajar matematika. Itu karena dia jarang mengikuti, tidak lagi mengulangi di sekolah karena faktor capek apa dan sebagainya. Jadi kalau nilai itu misalnya anggaplah 7,5 atau 8, itu tidak ada tambahan dari guru. Kalaupun misalnya memperoleh nilai ulangannya itu atau evaluasinya itu tidak tuntas, itu tidak dituntaskan juga. Ya, jadi itu anak-anak itu rugi juga itu kalau seperti itu. Sebenarnya ekstrakurikuler itu sangat baik. Sangat baik. Cuma barangkali perlu ada perhatian khusus juga tentang nilainya anak-anak. Kepala sekolah itu harus sampaikan ke guru-guru bahwa ini si anak memang nilainya sedikit. Karena banyak cerita nih. Banyak kegiatan ekstranya sehingga anak-anak itu capek dan tidak dapat belajar lagi.
0: Jadi boleh tidak Pak diseimbangkan antara belajar dan ekstrakurikuler?
1: Ya, harusnya seperti
0: ya,
1: itu.
0: Begitu ya. Maksudnya
1: harusnya seperti itu.
0: Kesadaran dari siswa sendiri ya mungkin Pak ya.
1: Jadi kemudian saya begini. Misalnya saya guru. Terus anak-anak itu itu kita bisa tinjau apa faktornya. Tentu bilang ini anak-anak ikut ekstrakurikuler sangat rajin, sangat terampil, sangat bagus. Itu tentu harus ada penghargaan, kasih nilai, tuntaskan. Itu yang saya maksud. Kemudian yang kedua, ini tentang generasi kita. Itu Pak Soeharto lengser di tahun 1990 salah, itu kerja keras atau kegiatan yang bagus dari mahasiswa, dia demo ke sana kemari, sehingga masyarakat juga ikut kan. Seperti itu. Nah sekarang pertanyaan, negara keadaan seperti ini sekarang, mana mahasiswanya? Mana mahasiswa? Ya, padahal dia sebenarnya generasi diandalkan untuk ya merubah itu, artinya dengan jalan dia demo, dia demokrasi yang tidak anarkis, hasilnya bisa mendapat perhatian dari pemerintah. Ya, sekarang mahasiswa mana? Ya, yang kita khawatirkan sekarang kalau ini terjadi buagang, ya buagang, karena ini sebenarnya calon generasi muda. Ya, artinya seperti ini. Ada, artinya mudah-mudahan tidak seperti itu. Kalau di perguruan tinggi itu ada kan istilahnya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, ya kan? Kalau didekati penguasa, artinya kita kasih menginap di hotel, terus ada flow-nya, tujuannya adalah jangan demo. Nah, kalau ini terjadi, rusak demokrasi. Jadi kalau pemerintah ini saya minta dengan hormat, kalau memang kebiasaan itu sogok menjogok di pemerintahan, jangan ditulari oleh pelajar tak, termasuk mahasiswa, jangan lagi mau diganggu. Biarkan dia belajar dengan baik, dengan baik sehingga bisa menjadi pemimpin yang baik juga. Ya, jadi tadi pengumpulan mudah-mudahan tidak ada seperti itu. Jangan disentuh dulu mahasiswa untuk dilibatkan di dalam pemerintahan. Ya, karena dia kan sementara belajar sekarang. Ya, jadi tabe mahasiswa bantu rakyat ta, bantu orang tua ta untuk mengadakan aksi protes kalau memang aturan itu tidak sesuai dengan keinginan rakyat atau kita semua. Ya, saya kira itu sukses sehatnya.
0: Terima kasih Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih.

0: baik sahabat budaya Rialimpo, sudah bergabung pagi hari ini dan kita coba lagi ke penelpon berikutnya 0811 400 9250, bicara tentang kepemimpinan atau ekstrakurikuler yang diadakan oleh sekolah nantinya. Ini program dari pemerintah pusat ya sahabat budaya, untuk membuat seorang siswa itu punya penumbuhkan atau tujuannya. Ini tujuan diadakannya KKRI atau Program Ekstra Korps Kadet Republik Indonesia, disingkat itu sahabat budaya KKRI. Ini dilakukan untuk menumbuhkan karakter Pancasila dan kesadaran bela negara bagi siswa SMA, SMK sederajat seluruh Indonesia. Program KKRI ini bersifat edukatif, inklusif, dan non-militeristik. KKRI ini tidak wajib diikuti murid dalam pelaksanaannya. Program ini memiliki siklus pembelajaran bauran selama 36 minggu. Jadi program ini sendiri sahabat budaya di-launching oleh pemerintah kita, Dinas Pendidikan ya, yang ada, dan sahabat budaya Provinsi Sulawesi Selatan juga ingin bahwa program ini dilaksanakan, atau ini memang dilakukan gitu. Harus kementerian punya nih, kementerian punya program, jadi harus dilakukan begitu. Mau tidak mau dijalani dengan penuh semangat. Oke. Okay. Tadi siapa yang monitor lagi? Boleh Pak Arjuna tadi bergabung ya, Pak Arjuna ya. Mana Pak Arjuna? Oke. Kembali lagi 0811 400 9250. Assalamualaikum. Bari Basai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Demang Kak.
1: Bari Basa, iya, Bari Basa. Mm-hmm. Barnya kabar, inya pagi. Mm-hmm. Banyak obrolan santai.
0: Okay.
1: Jadi kabar pagi obrolan santai, sekali saya ulang bahwa ini bukan ajang untuk adu-adu argumentasi.
0: Mm-hmm. Berpendapat
1: tapi
0: boleh.
1: Mencari berpendapat boleh, mencari solusinya terhadap materi yang diangkat.
0: Yeah,
1: okay. Itu barangkali di.
0: Cocok ya. Yeah.
1: Terus yang dibahas ini apa, pembentukan mental?
0: Ya, ada program pemerintah yang tadi saya sudah bacakan dari awal dari dinas, kementerian dinas pendidikan, bahwa akan diadakan yang namanya ekstrakurikuler course kadet Republik Indonesia yang mengajarkan generasi muda kita tingkat SMA, SMK sederajat ini, MA sederajat, untuk dikader menjadi anak-anak yang tahu tentang Pancasila, tapi non-militer ya. Terus ini programnya ekstrakurikuler. Nah, masyarakat atau pendengar kita bisalah berpendapat semau mereka ya, untuk berpendapat apa dari contoh-contoh yang mereka lihat. Nah, kalau kita contohnya apa yang pernah kita lihat atau apa yang kita ingin sampaikan?
1: Begini, jadi alhamdulillah
0: dan kita kaitkan kader. Dan kita kaitkan dengan papaseng masyarakat Bugis tentang kepemimpinan. Lempu, geteng, ada tonggeng. Oke.
1: Okay. Saya cocok sekali itu apa namanya? Hasil yang saya peroleh ikut dulu pengkaderan itu sesuai sekali dengan apa yang di apa namanya? Bagaimana? Kenapa berlepotan sekali ini deh?
0: Tidak selaras ke otak dengan bibi mulut. Kasih selurus gitu loh, kasih selurus gitu loh supaya ada tertib gini semuanya.
1: Jadi pribadi ku sangkat, nah jadi saya dulu ikutnya LKD namanya, latihan kepemimpinan dasar. Itu yang diajarkan cara-cara berargumentasi, kemudian mental bagaimana menghadapi orang-orang yang sosialnya di atas kita. Udah programnya sama, bukan sekarang, tapi saya kira sama itu. Artinya yang lebih diutamakan itu pembentukan karakter dan kemudian sifat jujur, bertanggung jawab dan sebagainya. Pokoknya yang positif-positif semua. Itu yang diajarkan. Ya, yeah. Mudah-mudahan itu juga yang diajarkan di si yang pengkaderan sekarang.
0: Tapi memang di dalam pramuka atau apapun yang kita ikuti selama ini, pengkaderan yang kita era-era berapa tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, ada juga agama dalam hal ini begitu. Tidak hanya kepemimpinan tok, tapi agama juga ikut begitu.
1: Iya, kalau yang saya ikut itu kan lebih cenderung ke sifatnya ke keagamaan atau religi dalam hal ini. Sekali lagi untuk tampil di depan umum, tujuannya besok lusa kemudian kelulus itu bisa memberikan semacam pengarahan lah, atau semacam pidato kah, atau khutbah kah, nah, supaya tidak grogi tuh anunya.
0: Itu ya. Iya
1: tuh. Santai saja. Jangan terlalu serius.
0: Itu cocok juga. Ada juga yang orang tegang-tegang. Oh iya itu ya.
1: Itu kan itu dari bahasa ini.
0: Cocok mi. Kan pengalaman. Oke. Ya, tapi memang di sini karakternya yang diinginkan adalah masyarakat atau generasi muda kita itu menumbuhkan karakter Pancasila dan kesadaran bela negara, begitu. Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan. Terus apa lagi? Coba bilangin dulu.
1: Persatuan.
0: Persatuan, kerakyatan.
1: Kerakyatan, keadilan.
0: Keadilan, ya tahu nawal ki. Iya.
1: Tambah satu, terima kasih.
0: Nggak ada lagi tambah. Jangan ditambah-tambahi. Karena hari kesaktian Pancasila kemarin sudah diperingati. Sekarang hari ulang tahun TNI. Ya, hari ini.
1: Ya, TNI. Hari TNI sekarang di 5 Oktober.
0: Ini juga kan
1: jadi
0: mereka,
1: salah satu.
0: Ini kan juga mereka punya, pasti punya kesadaran bela negara, diikutilah. Ini
1: ya,
0: karakter Pancasila juga pasti dia hafal lah.
1: Salah satu tujuan dari para pengkaderan itu salah satu anunya ya bela negara juga barangkali masuk. Bela negara, bela agama, pokoknya bela-belain semua lah.
0: Iseki deh. Tapi kita setuju dengan adanya KKRI ini di tingkat SMA, SMK sederajat begitu.
1: Saya bilang kembali, saya ikuti waktu saya dulu sekolah, saya ikuti itu.
0: Oh, jadi kalau dilanjut,
1: Jadi kalau dilanjutkan kembali, alhamdulillah. Kan tujuannya kan baik.
0: Betul. Oke, okay, ada lagi?
1: Oke, okay. Tidak ada lagi karena saya hanya pelengkap jasa saya ini.
0: Sama sih, begitu saja. Okay.
1: Jika ada sumber di ladang.
0: Jangan lupa menumpang mandi.
1: Bolehlah kita menumpang mandi. Tapi kalau tidak ada ya beli ya air baru mandi.
0: Kalau
1: lanjut
0: tidak,
1: tugas ya selalu sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada air kering-keringan Miki. Baiklah, kita coba ke penelpon berikutnya yang mau bergabung. Mana nih tadi? Pak Arjuna sudah menelpon. Mana Pak Arjuna? Kemana Miki? Tunggu deh Ntene, mandi maka mama pergi deh Ntene, ay terlambat kiri. Oke lah, Ibu Dewi di Takalar juga tadi sudah ya monitor pagi hari ini. Siapa lagi ya, ada siapa nih? Oh iya, oke deh. 0811 409 250 yang mau bergabung kembali, kita bicara tentang pengkaderan atau juga pengenalan nilai-nilai Pancasila atau kesadaran ya yang ada di sekolah ini tentang Pancasila itu, bela negara itu dilakukan oleh Kementerian Pendidikan bagi generasi muda kita. Untuk sahabat budaya dikaitkan dengan pepasang masyarakat Bugis, ada Geteng, ada Tongenge, juga Lempu. Ini semua masuk dalam kategori seorang pemimpin yang punya sifat-sifat jujur, punya sifat yang bicara yang benar, terus juga orangnya harus punya keteguhan begitu ya. Punya keteguhan dalam hal menetapkan suatu keputusan seperti itu. Keteguhan kalau sudah ya itu nih, jangan dirubah-rubah lagi begitu. Walaupun dalam keputusan itu ada pro dan kontra begitu ya. Baik, sahabat budaya 0811 409 250, kayaknya saya harus pamit ya. Oke, yang lainnya tidak, Deng Mangka terima kasih, Den Limpo juga terima kasih, Jono juga, Pak Ahmed juga, Alhamid ya. Terima kasih. Oke deh. Mana Ibu Niar? Biasanya nih Ibu Niar juga itu pamungkas begitu. Oke. 0811-400-9250. Ibu Niar, kalau kita setuju tidak ada program tersebut. Oke. Atau Pak Arjuna, mana tadi bergabung? Sebelum saya tuntaskan ya kebersamaan kita, tinggal 1 menit lagi. Saya harus pamit kalau begitu. Terima kasih ya sahabat budaya yang sudah bergabung pagi hari ini terkait dengan topik kita yang hadir di Perompat RRI Makassar. Kita bicara tentang papasan masyarakat Bugis dan dikaitkan sahabat budaya ini dengan program pemerintah yaitu membangun nasionalisme dan karakter pelajar di Ekskul KKRI. Saya pamit di Baribasa. Terima kasih kebersamaannya sahabat budaya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apalah si Ani Jo ya? Sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam legap tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak

0: Sahabat Budaya, Noken adalah tanah dari Papua hadir sebuah karya anyaman penuh makna bernama Noken. Tas tradisional ini dibuat dari serat kulit kayu dan dibawa dengan cara digantungkan di kepala, bukan dijinjing seperti tas pada umumnya. Bagi masyarakat Papua, Noken bukan sekedar wadah barang, tetapi simbol kesuburan, kedewasaan, dan identitas perempuan Papua. Nah, pada tahun 2012, UNESCO resmi menetapkan Noken sebagai warisan budaya tak benda yang perlu dilindungi.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.
1: Sahabat Malbariku di mana saja berada, kebersamaan kita di pagi hari ini saya hadirkan informasi untuk kita semua. Apa informasinya? Saat lagi.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekha Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Baik, sahabat budaya, kita akan mengenal kearifan lokal yang ada di Sulawesi Selatan, dan ini salah satunya adalah upacara adat yang ada. Kita akan mulai dari beberapa upacara yang ada di masyarakat Sulawesi Selatan. Kita akan coba upacara yang ada di masyarakat

Nah, upacara ini berasal dari Toraja dan ritualnya pun ini sangat unik, yaitu dengan membersihkan jenazah leluhur bahkan yang sudah puluhan tahun sekalipun. Nah, suku Toraja terkenal sebagai suku yang sangat menghormati leluhur mereka. Sebagai bentuk penghormatan, mereka melakukan upacara mak nenek ini. Mereka juga menyembeli babi atau kerbau untuk bentuk penghormatan. Mereka percaya bahwa arwah leluhur tidak akan mencapai surga jika anggota keluarganya tidak berkurban babi atau kerbau. Adapun jumlah hewan yang mereka kurbankan harus sesuai dengan jumlah jenazah yang berada dalam liang makam. Nah, jadi biasanya ini dilakukan berpuluh-puluh tahun, bahkan mayat itu sudah berpuluh-puluh tahun dikubur, tetapi digali kembali, diambil kembali, kemudian dibuatkan upacara mak nenek ini. Dan biasanya di liang makam itu bukan cuma hanya satu, tetapi ada beberapa yang kayak mendiang yang sudah mendahului nenek moyang mereka itu yang biasanya ada lebih dari satu atau lebih dari dua. Nah, begitu mungkin tentang tradisi mak nenek. Sebelum kita melanjutkan rambut tuka, kita dengarkan kelong berikut ini.

0: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini? Semua mimpi.
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: Apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
3: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.

0: Baik Sobat Budaya, sebelum kami hadirkan Kelong berjudul Daniku, saya mau hadirkan kembali informasi untuk Sobat Budaya. Tapi sama siapa ini hari? Dila. Oke, silakan Dila informasinya.
1: Nah, selanjutnya ada Rambu Tuka. Nah, selalu ada sebuah upacara adat dari suatu daerah yang bertujuan untuk mensyukuri sesuatu. Nah, di Sulawesi Selatan, upacara seperti ini dikenal dengan sambutan Rambu Tuka atau Jaga Rampe Mata Allah. Nah, upacara ini dilakukan oleh masyarakat Toraja ketika mereka sedang syukuran rumah atau syukuran atas hasil panen. Nah, sesuai dengan tradisinya yang sudah turun-temurun, Rambu Tuka dilaksanakan di sebelah timur rumah atau tongkonan. Nah, mereka melaksanakan Rambu Tuka sebelum tengah hari. Nah, Rambu Tuka ini memiliki beberapa tahapan Sobat Budaya. Nah, di mana setiap tahapannya akan memberikan suguhan yang berbeda-beda. Nah, inilah tahapan berurutan dari upacara Rambu Tuka tersebut. Yang pertama yaitu Kapurun Pangangan, yaitu menyajikan siri pinang. Dan selanjutnya ada Plong Salampa yang menyajikan satu batang lemang dalam bambu. Terus ada Mak Paling mempersembahkan kurban ayam. Dan selanjutnya ada Mak Tadoran yang akan mempersembahkan kurban seekor ayam dan seekor babi. Terus ada Mak Pakande Daita Dao Banua menyajikan satu ekor babi kepada seluruh keluarga yang diundang. Terus ada Mesura Talang, upacara yang dilakukan setelah semua tahapan sebelumnya selesai dilaksanakan. Nah, yang terakhir ada Merok, yaitu upacara tertinggi, yaitu mempersembahkan kerbau, babi, dan ayam kepada Puang Matua. Nah, itulah tadi mengenai Rambu Tuka. Selanjutnya kami akan bahas Rambu Solo, tapi sebelum itu mari kita dengar Kelong berikut ini.

0: 飲みたAduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali, itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Tong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
2: Baik, melanjutkan kebersamaan kita yang terakhir informasi sahabat budaya dari masyarakat Toraja. Ini rambut solo, seperti apa nanti informasinya bersama Sri. Silakan Sri, informasinya dari masyarakat Toraja. Pasti rambut solo ini upacara adat ya tentunya. Oke, silakan Sri.
3: Baik, terima kasih Kak Anti. Nah, selanjutnya sahabat budaya itu adalah upacara adat rambut solo. Mungkin tidak asing lagi ya di telinga sahabat budaya. Upacara adat rambut solo adalah salah satu upacara adat Sulawesi Selatan yang juga dilakukan oleh masyarakat Toraja dalam itu spesifiknya itu penguburan jenazah ya. Tujuannya adalah untuk mengantarkan roh mendiang ke alam baka atau biasa disebut dengan puyo. Nah, dalam upacara ini mayat mendiang keluarga.
2: Puyo, mohon maaf, puya. Oke, oke,
3: oke. Soalnya tulisannya sini kan puyo.
2: Puya, oke. Okay. Silakan lanjut ya.
3: Dalam upacara ini mayat mendiang keluarga mereka akan disimpan di dalam rumah dan diperlakukan sebagaimana orang sakit sampai tibalah saatnya mengadakan upacara rambut solo. Mendiang masih ditidurkan di tempat tidur serta diberi makan dan minum. Menurut kepercayaan mereka, seseorang belum bisa dikatakan meninggal jika upacara rambut solo belum rampung. Mereka juga akan menunggu sampai bisa melaksanakan upacara rambut solo jika mereka terkendala biaya karena melaksanakan upacara ini membutuhkan biaya yang cukup besar sahabat budaya. Oleh karena itu keluarga harus membeli babi dan kerbau yang nantinya akan dibagikan kepada warga lainnya.
2: Oke, itu informasi ya tentang rambut solo iya. Dari masyarakat Toraja. Seperti apa acara kalompuang saat lagi? Saya mau kasih dengar dulu satu kalong berikut ini.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Nusantara Pagi, Pro 4, Makassar.
2: Baik, melanjutkan kebersamaan kita di pagi menjelang siang hari ini, ada informasi tentang acara Kalompuang. Ines, silakan.
3: Iya, upacara adat Sulawesi Selatan yaitu acara Kalompuang ini dikhususkan untuk membersihkan benda-benda pusaka peninggalan Kerajaan Goa di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Benda-benda pusaka tersebut kini tersimpan dengan baik di Museum Bala Lompoa. Nah, tentunya benda-benda pusaka ini sangat berharga ya sahabat budaya. Dan diantaranya itu adalah saloka atau mahkota yang terbuat dari emas murni dengan 250 butir berlian. Kemudian ada juga sudanga, sebuah senjata yang juga berhiaskan emas putih. Dan masih banyak lagi benda berupa senjata dan perhiasan pusaka yang akan dibersihkan saat upacara acara Kalompuang. Nah, totalnya ada 15 benda pusaka. Di upacara ini dilaksanakan pada hari Idul Adha, yaitu ketika selesainya ibadah sholat Id. Dahulu upacara ini merupakan kebiasaan yang dimulai oleh salah satu Raja Goa yang bernama I Mangarai Daeng Mangrabia Karaeng Lakiung Sultan Alauddin. Mungkin sekian informasi tentang adat istiadat di Sulawesi Selatan, Kak.
4: Iya, itu upacara adat ya yang ada di Sulawesi Selatan. Dan perlu sahabat budaya ketahui bahwa salah satu Raja Goa bernama I Mangarangi Daeng Mangrabia Karaeng Likuang Sultan Alauddin ini salah satu pencetus dari, atau juga beliau ini adalah salah satu raja yang suka beribadah dan melaksanakan acara Kalompuang. Kalompuang merupakan rasa syukur yang dilakukan oleh Kerajaan Goa sendiri. Baik, kita jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah dan saya Anti harus pamit dari ruang dengar tak. Sebentar masih ditemani oleh Ines, juga Dila dan Sri. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang, bisa sambil browsing. Ujian online juga kok. 7 hours later. Ini baru terasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
3: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya Bu, iya. Emang jam berapa sih sekarang?
3: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh Ibu, ulangan kan dari jam 7.
4: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
2: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: Teman, saat membutuhkan dana cepat, pinjaman online bisa jadi solusinya. Akan tetapi, kamu harus bijak memilih pinjaman online terbaik agar tidak terjebak dalam modus penipuan. Perlu diingat, untuk mendapatkan pinjaman terbaik yang sesuai kebutuhanmu, pastikan perusahaan fintech pilihanmu menawarkan bunga pinjaman yang rendah. Pastikan juga mereka sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan, supaya kamu terhindar dari penipuan oleh perusahaan ilegal. Waspadalah, waspadalah.
1: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang sahabat budaya dimanapun berada. Senang sekali saya Dewi Satriani kembali menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara menarik. Kami akan hadirkan untuk Anda hingga jelang jam 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Sahabat budaya, mengalui kebersamaan kita, biar

0: Anda bisa menambah wawasan kali ini di program Acara Budaya. Kami akan hadirkan di ruang dengar Anda bersama Ines, Dila, dan Sri. Baik, kalau gitu langsung aja kita menyapa teman-teman saya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabar kalian semua?
1: Alhamdulillah baik, Kak.
0: Alhamdulillah. Budaya kali ini kalian akan membahas tentang apa ini?
2: Mengenai budaya global dan budaya lokal. Karena kalau budaya global kan yang internasional, dan budaya lokal itu termasuk budaya Indonesia kita sendiri.
0: Penasaran dengan yang mau dibahas ini kayaknya ya. Yaudah kalau gitu saya serahkan sama kalian ya. Silakan.
2: Nah, sahabat budaya, tentunya di era globalisasi yang semakin mempercepat interaksi antar bangsa, nah benturan antara budaya global dan budaya lokal menjadi semakin menonjol. Nah, sahabat budaya, fenomena ini menciptakan tantangan kompleks dalam menjaga keberagaman budaya di tengah arus homogenisasi global dan globalisasi. Nah, dengan segala kemudahannya dalam pertukaran informasi, teknologi, dan komunikasi, seringkali dianggap sebagai ancaman bagi keberlangsungan budaya lokal. Nah, contohnya ada di kehidupan sehari-hari kita kan, kayak misalnya budaya-budaya barat atau budaya-budaya Korea mulai diterapkan oleh gen-gen sekarang, termasuk juga gen-gen alpha sih. Nah, itu budaya global, sahabat budaya. Nah, yang perlu kita kembangkan itu adalah budaya lokal kita sendiri. Nah, jangan sampai terbawa arus dengan budaya global seperti itu, sahabat budaya.
1: Betul sekali. Ini kita harus memang belajar budaya global. Tapi kita harus tetap mencintai budaya kita. Jangan sampai ikut budaya global tapi tinggalkan budaya Indonesia.
2: Itu harus dilestarikan karena budaya ini termasuk hal yang positif, orang kenal juga ke kita. Indonesia budayanya begini. Dari Indonesia karena ada budaya ini dan itu yang memperkenalkan negara kita ke negara lain karena budaya kita seperti itu. Terus, nah, apalagi nih?
1: Oh iya, sahabat budaya. Di satu sisi, budaya global membawa dampak positif dalam memperluas wawasan, seperti yang kita bincang-bincang tadi. Memperkaya pengalaman dan memfasilitasi kerjasama lintas batas. Namun, di sisi lain, asimilasi budaya global dapat mengancam keberagaman budaya lokal yang unik dan berharga. Budaya global seringkali dipandang sebagai entitas yang didominasi oleh kepentingan komersial dan industri hiburan yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai dan tradisi budaya lokal yang lebih berakar. Nah, perbedaan-perbedaan ini seringkali menjadi pemicu konflik budaya yang meruncing, memperumit upaya untuk mencapai keseimbangan yang harmonis antara budaya global dan lokal. Nah, seperti tadi tuh Dila bilang itu ada kayak di dunia hiburan tuh kalau budaya global tuh kayak K-pop, kayak film-film Hollywood itu kan sekarang marak sekali ya di Indonesia. Apalagi kalau sekarang itu trend fashionnya itu di Thailand atau Filipina sih? Vietnam. Itu kan kalau orang-orang kan belanja di Thailand atau Vietnam sih.
3: Dan bukan hanya sekarang, tapi dari dulu memang kayak yang kayak Hollywood, ibu-ibu kan suka yang ala-ala Hollywood
1: gitu. Iya, Hollywood Inggris ini.
2: Bollywood.
1: Ya. Tetap Hollywood ya. Bollywood baru India, Hollywood itu Inggris.
2: Nah, intinya kita sebagai warga Indonesia tuh jangan sampai terbawa arus globalisasi. Segala budaya yang ada di global atau internasional itu perlu menjadi sebagai wawasan ya, pengetahuan gitu seperti
1: boleh
2: itu.
1: Diikuti tapi yang positifnya yang negatifnya dihilangkan seperti itu. Nah, mungkin sahabat budaya kita dengarkan dulu ya kelong berikut ini sebelum

0: bersama kami dalam program budaya. Nah, dalam konteks budaya lokal dan budaya global, penting untuk mengembangkan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan dalam menghadapi benturan antara budaya global dan lokal. Upaya-upaya untuk mempromosikan dialog antar budaya, memperkuat identitas budaya lokal, dan juga menghargai keberagaman menjadi kunci dalam merespons tantangan ini. Kolaborasi antara berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga internasional diperlukan untuk merancang kebijakan dan strategi yang memadukan kepentingan budaya global dengan kebutuhan pelestarian budaya lokal. Melalui pemahaman yang mendalam tentang dinamika interaksi antara budaya global dan lokal, jadi diharapkan sahabat budaya dapat menjaga keberagaman budaya sebagai aset berharga yang memperkaya kemanusiaan. Dengan demikian, upaya kolaboratif dalam menjaga keseimbangan antara budaya global dan lokal menjadi esensial dalam mewujudkan dunia yang lebih inklusif, beragam, dan berkelanjutan.
1: Nah, sahabat budaya, ada juga nih budaya lokal. Nah, budaya lokal adalah semua ide, kegiatan, dan hasil kegiatan manusia dalam suatu kelompok masyarakat yang dialokasikan tertentu, di mana budaya lokal tersebut sampai sekarang masih tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat, serta disepakati menjadi pedoman masyarakat. Sehingga semua sumber daya budaya lokal tidak hanya sekedar nilai dan hasil kegiatan tradisional yang diwariskan nenek moyang ke masyarakat, tetapi budaya lokal adalah sebuah komponen atau unsur budaya yang memang dianggap dan berlaku di kalangan kita sebagai masyarakat yang menjadi ciri khasnya. Nah, sahabat budaya, mendefinisikan kebudayaan sebagai suatu sistem makna dan simbol yang disusun di dalamnya adalah mengandung pemahaman bagaimana ya setiap individu itu harus mempertahankan budaya lokal dari perkembangan zaman. Nah, mungkin sebelum itu kita dengarkan kelong berikut ini.

0: Jadi arisannya gimana? Bulan
1: cepat tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
0: Neisha, aduh Neisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
2: Gak mau.
0: Sayang, gak boleh seperti itu. Suara TV-nya dikecilin.
1: Namanya juga anak-anak loh. Udah gak apa-apa.
0: Iya, tapi sini sayang remote-nya. Neisha jangan begitu.
1: Udah Neisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa. Apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehati supaya sopan kalau besar. Seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lah lafan. Rebut ide baik apa tuh?
0: Artinya apa sih bu?
1: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
0: Makanya Neisha dengerin mama.
3: Kamera rolling action.
4: Aku benci sama kamu mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
3: Kak, di naskah ditulis frustrasi bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
4: Kamu sudah bikin aku frustasi.
3: Kak.
4: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
3: Kak.
4: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
3: Kak, bungkus.
4: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
5: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
4: Frustrasi kali, Kak.
6: Nah, melanjutkan pembahasan kita, nah budaya lokal yang hidup biasanya lahir dari dorongan spiritual masyarakat dan ritus-ritus lokal yang secara rohani dan material sangat penting bagi kehidupan sosial suatu lingkungan masyarakat desa. Nah, budaya lokal memiliki hubungan yang sangat erat dengan masyarakat di suatu lingkungan dengan seluruh kondisi alam di lingkungan tersebut. Nah, ditampilkan dalam berbagai upacara adat suatu desa, bersih desa misalnya dilakukan untuk menghormati roh nenek moyang sebagai penunggu desa. Nah, maksud dari upacara tersebut agar desa dilimpahkan kesejahteraan oleh penunggu tersebut.
7: Iya, terlepas dari kepercayaan tersebut, upacara yang dilakukan dengan cara membersihkan desa menghasilkan dampak lingkungan yang baik. Apabila desa bersih dari limbah apapun, maka alirannya yang berfungsi mengaliri persawahan akan lancar. Nah, lingkungan desa akan menjadi bersih dan sehat, sehingga panen menjadi baik. Budaya lokal yang ditampilkan dalam upacara adat tersebut mempunyai fungsi yang sangat penting, yakni memberi dorongan solidaritas kepada masyarakat dalam rangka mempersatukan niat, kemauan, dan perasaan mereka dalam menjalankan upacara tersebut. Budaya lokal sebagaimana seni yang lain secara historis selalu memiliki suasana kontekstual, di mana seni tidak bisa dilihat tanpa fungsi tertentu bagi sebagian masyarakat masing-masing budaya. Nah, mungkin demikian sahabat budaya informasi yang dapat kami berikan mengenai benturan antara budaya global dan budaya lokal. Iya. Jadi mungkin kita pamit
8: undur diri dari ruang dengar Anda. Kami kembalikan dulu ke Kak Inces. Iya.
9: Baik, terima kasih teman-teman. Nah, sahabat budaya itu dia ya informasi yang sudah dihadirkan di ruang dengar Anda. Bersama teman-teman saya ada Ines, Dila, dan Sri. Ini terkait dengan benturan antara budaya global dan budaya lokal. Semoga informasi atau kariba yang dihadirkan di ruang dengar tani sahabat budaya bisa memberikan manfaat untuk para pendengar yang saat ini mendengarkan terus di Perempat RRI Makassar. Melanjutkan kebersamaan tak UMKM atau teras UMKM, kami akan hadir untuk Anda. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Perempat RRI Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

0: Kopinya enak banget ya, Di. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

sesudah itu boyami air tahu, boyami bubur ayam, telur setengah masak. Pantas sangat cek kuat lari, kaitu pale sama itu kan becana alias dongkok loda.

Sahabat budaya di jantung Pulau Kalimantan, hidup suku asli yang kaya akan tradisi dan kearifan lokal, yaitu suku Dayak. Suku ini dikenal dengan keahlian berburu, mengukir hingga tradisi tato yang syarat makna spiritual. Salah satu rumah adat khasnya adalah rumah betang, rumah panjang yang dihuni oleh banyak keluarga secara bersamaan sebagai simbol kebersamaan. Hingga kini suku Dayak tetap menjaga erat hubungan harmonis antara manusia dan alam hutan Kalimantan.

0: Jin kalau bisa jangan terlalu jauh dari mic. Dekat-dekat ya, bapaknya maju-maju boleh. Oke, biar suaranya lebih kedengaran, Pak, ya. Oke. Pak, bagaimana proses administrasi dan pencatatan keuangan dilakukan agar pengelolaan koperasi berjalan tertib dan transparan kalau menurut Bapak nih?
1: Oh ya, memang selama ini sudah ada secara digital pencatatan itu, Mbak, dan itu dipantau oleh Dinas Koperasi. Nah, tentu kita ada secara digital dicatat dan secara manual. Ini dalam rangka membackup administrasi pada saat kita rapat resmi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita backup dengan kartu layanan bagi warga atau peserta koperasi. Ya, saya kira itu dua hal yang menjadi apa namanya kekuatan administrasi yang akan dilakukan.
0: Oke. Okay. Baik. Nah, ini masih dengan Pak Herman Tandai dulu. Nah, tantangan area perkotaan seperti Mamajang seringkali adalah keterbatasan lahan fisik. Ya. Bagaimana rencana penerapannya melalui ekosistem digital, ya, dan e-commerce lokal bagi UMKM?
1: Oh ya, yang memang yang penentu di dalam kesuksesan ini, karena itu juga sudah tertuang di dalam impres mengenai tempat usaha. Memang ini juga jadi kendala, dan bukan hanya kami yang mengalami, tapi kita juga harus berusaha bagaimana supaya bisa keluar dari kesulitan ini. Nah, kebetulan juga kemarin ada adik-adik dari mahasiswa membantu kita untuk bikin e-commerce untuk ini, karena melihat sistem penjualan secara digital mulai dari Tokopedia ini kan sangat marak. Nah, kami coba membuat semacam apa namanya toko online gitu. Nah, toko online ini kita coba warga yang punya usaha dipublish di situ, Mbak. Nah, dari situ kami bantu lagi dengan grup WhatsApp. Jadi kami sampaikan bahwa ini tersedia sekarang begini-begini. Tentu dari sisi harga untuk menarik pihak anggota untuk membeli, tentu harganya kita sesuaikan di bawah pasar lah gitu. Supaya mereka, karena kan prinsipnya koperasi bisa jalan ini dengan modal anggota, simpanan anggota. Kalau anggota aktif belanja di koperasi tentu hidup. Itu kan prinsipnya. Jadi sekiranya begitu.
0: Oke. Baik, saya ke Bapak Haji Rahman dulu nih. Pak Haji, nah, sektor UMKM kuliner dan jasa kreatif di Mamajang sangat hidup. Bagaimana cara KKMP merangkul para pelaku usaha ini sebagai pemasok maupun penerima manfaat bahan baku grosir murah?
2: Baik, ya, jadi pendataan kepada semua UMKM yang ada di kelurahan kita sudah lakukan. Kemudian sosialisasi pertemuan dengan mereka-mereka juga sudah kita lakukan. Kemudian tapi rata-rata pertanyaannya ini mengarah kepada akses pemodalan. Jadi ya, karena apa tadi disampaikan bahwa sekarang ini hanya mengandalkan modal dari anggota, anggota koperasi. Jadi belum bisa kita menyediakan untuk usulan permintaan dari mereka. Untuk menambah modal misalnya begitu. Jadi masih terbatas untuk saat ini. Ya, kita juga berharap mudah-mudahan nanti kalau memang apa ada bantuan atau usulan kami, kan ada usulan kami untuk permodalan ke apa namanya LP. Mudah-mudahan nanti itu bisa bisa diterima, terrealisasi, sehingga ya kita harapkan nanti kita alokasikan juga untuk ke sana, sehingga teman-teman dari UMKM ini ya bisa dipenuhi permintaannya.
0: Oke. Baik, Pak, izin, ini ada

0: pertanyaan dan kita juga undang untuk para pendengar kita yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan kita di 0811 400 9250. Nah, ada pertanyaan nih Pak dari pendengar kita melalui WhatsApp-nya. Nah, apa saja jenis usaha atau layanan yang direncanakan maupun sudah dijalankan oleh koperasi? Dan bagaimana cara masyarakat atau pelaku UMKM bergabung menjadi anggota koperasi ini? Nah, ini ada dua pertanyaan, Pak.
1: Baik, ya, ya. Saya informasikan bahwa ya. Memang saat ini kita sudah mendapatkan anggota koperasi sebanyak 30 orang.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Nah, tadinya mau berkembang, sudah ada lagi yang mau menambah menjadi anggota, tapi itu tadi kayaknya tarik ulur karena yang ditanyakan pertama adalah kapan bisa pinjamnya.
0: Wah, kalau yang kapan bisa pinjamnya, nah ini jadi pertanyaan juga dari sama yang kita ya.
1: Itu sehingga ya kita berikan pemahaman bahwa ayo kita tunggu saja dulu, mudah-mudahan nanti tahun depan kalau ada ya bantuan dari mana, misalkan ada ada kan pernah ini dibicarakan tapi mudah-mudahan terrealisasi, ada namanya dana hibah.
0: Dana hibah.
1: Ya, mudah-mudahan terrealisasi. Amin. Ya, kita berharap juga sehingga teman-teman UMKM bisa mendapatkan modal dari situ. Okay. Kemudian yang selama ini jalankan baru yang pokok tadi itu adalah beras murah, SPHP itu. Nah, khususnya kepada anggota kita, anggota yang sudah terdaftar sebagai anggota koperasi, itu kita berikan harga yang spesial. Ya, jadi supaya apa? Mereka juga bisa merasakan dan mendapatkan bahan pokok itu dengan mudah. Jadi malah kita buka layanan sampai malam itu.
0: Ya,
1: boleh dikata 24 jam. Karena kadang-kadang itu ada permintaan, ada beras enggak siap digerai. Saya bilang ada, silahkan enggak datang. Kadang juga gas begitu. Biar tengah malam juga ada yang butuh, kasihan kan warga ini kan. Nah, jadi tetap kita harus buka seperti itu.
0: Oke. Okay. Baik, ke Pak Herman lagi nih. Siap. Pak Herman. Ya. Kalau apakah koperasi ini memiliki program khusus untuk membantu pelaku UMKM di wilayah Mamajang luar?
2: Iya, iya Mbak.
0: Ada ya.
2: Memang satu tujuan dari koperasi ini itu sebagai penunjang ekonomi yang ada di masyarakat. Cuma memang tadi sudah disampaikan Pak Ketua bahwa kita terbentur masalah dana. Karena dari impres sendiri itu kan ya mungkin bukan lagi jadi rahasia bahwa awalnya kan 3 miliar. Tapi itu rupanya 3 miliar untuk bangunan dan sebagainya. Kemudian ya alhamdulillah dari pemerintah kota juga sudah menyampaikan dulu bahwa ada dana hibah. Cuma ini kami belum dapat. Tapi ya mudah-mudahan lewat program ini bisa terrealisasi gitu Mbak. Jadi untuk menunjang ini ya pure kami menggunakan di samping dana anggota ada juga namanya sumbangan sukarela.
0: Sumbangan sukarela.
2: Iya, karena kan ada beberapa sumber dana itu bisa digunakan di situ yang sesuai dengan aturan koperasi.
0: Iya.
2: Cuman untuk menyangkut dana simpan pinjaman itu yang memang belum kami ini karena masih berat gitu Mbak.
0: Oke.
2: Untuk sementara.
0: Baik. Baik, sebelum kita lanjut lagi obrolan kita pada siang hari ini, gimana kita dengarkan lagu dulu ya biar kita lebih semangat lagi.

0: Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di dalam darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara, Indonesia adalah tanah tumpah darah kita semua, berlandaskan pada Pancasila. Pendiri kita telah bersepakat mengenai dasar negara Pancasila. Kita tidak perlu berdebat lagi. Itu yang terbaik. Kita membangun Indonesia untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa kita yang berketuhanan yang Maha Esa, yang bersatu dalam kebinekaan, dan Indonesia adalah tempat kita berjuang. Kita memang berbeda dalam agama, bahasa, dan warna kulit, tapi kita tetap satu dalam jiwa Indonesia dan semangat Pancasila.
1: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
2: Bener, enak banget soalnya. Hush. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
1: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
2: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
1: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
2: Enggak mau juga sih.
1: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
2: Perasaan kayak aku sama kamu kan.
3: Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi Pro 4 RRI Makassar.
4: Baik sahabat budaya, dimanapun Anda berada, masih dalam program acara kita Teras UMKM. Dan tadi saya bilang satu narasumber kita ini masih ada, namun agak telat gitu ya sahabat budaya, karena sesuatu lain hal. Ya udah, langsung aja kita akan menyapa narasumber yang satu kita ini. Beliau adalah tenaga ahli Intor Koperasi, Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Bapak Andi Agus Riyadi, STMM. Iya, Bapak Agus, assalamualaikum, selamat siang.
5: Assalamualaikum, selamat siang.
4: Iya, oke, kita lanjut lagi nih ya, karena tadi Bapak Haji Rahman dan Bapak Insinyur Herman Tandik tadi udah ngobrol sama kita ini terkait dengan topik kita pada siang hari ini. Dan saya mau ke Bapak Andi Agus Riyadi. Baik, ya. Pak, ini bisa dijelaskan konteks besarnya yang melatar belakangi lahirnya agenda strategis nasional Koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP ini, khususnya implementasinya di Kota Makassar.
5: Iya, baik Mbak. Jadi pada dasarnya Koperasi Kelurahan Merah Putih ini lahir dari program-program sebelumnya.
4: Iya. Yeah.
5: Ya, bahwa itu ada namanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Itu terlahir dari koperasi juga yang namanya Usaha Ekonomi Produktif. Iya. Okay. Nah, program-program inilah yang dikembangkan oleh pemerintah sehingga melahirkan yang namanya Koperasi Kelurahan Merah Putih. Kemudian Koperasi Kelurahan Merah Putih diarahkan kepada 153 kelurahan di Kota Makassar ini, Mbak. Jadi pada dasarnya Koperasi Kelurahan Merah Putih ini lahir dari keinginan masyarakat banyak yang menginginkan bahwa setiap kelurahan itu sudah ada fasilitas yang ada menjadi kebutuhan masyarakat, itu ada di Koperasi Merah Putih. Itu intinya seperti itu, Mbak.
4: Oke. Nah, dari sudut pandang Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, seperti apa bentuk pengawasan, pendampingan, serta fasilitasi permodalan seperti skema kredit Himbara atau APBD yang diberikan kepada KKMP Mamajang Luar?
5: Ya, baik, Mbak. Jadi sekarang ini kita masih sementara menggarap. Iya. Terkait dari inkubator batch one, ya, inkubasi pertama terkait dengan fasilitasi keuangan bagi Koperasi Kelurahan Merah Putih untuk 153 kelurahan di Kota Makassar. Jadi nanti akan ada pendaftaran terkait dengan inkubasi batch one yang pada dasarnya memfasilitasi terkait penambahan modal usaha bagi Koperasi Kelurahan Merah Putih, khususnya untuk perbankan dari Himbara. Seperti itu, Mbak.
4: Oke. Nah, lanjut lagi nih. Bagaimana Dinas Koperasi memastikan kualitas SDM dan pengurus koperasi siap mengoperasikan sistem digital secara transparan serta akuntabel melampaui persaingan retail modern, Pak?
5: Iya, betul, Mbak. Jadi memang saat ini bagi Koperasi Kelurahan Merah Putih sangat dibutuhkan yang namanya transformasi digitalisasi. Iya, khususnya untuk Koperasi Kelurahan Merah Putih. Jadi kalau mau menjadi koperasi modern maka harus yang namanya transformasi digitalisasi, Pak. Itu wajib untuk Koperasi Kelurahan Merah Putih. Iya.
4: Oke. Baik, kita lanjut lagi nih dengan ke Bapak ini dulu, Bapak Herman lagi ya.
6: Iya.
4: Oke. Pak Herman.
6: Iya.
4: Nah, ini terkait dengan koperasi yang bagaimana koperasi dapat membantu UMKM dalam hal permodalan, pemasaran atau pengembangan usaha.
6: Ya, memang dari tujuan koperasi ini, visi misinya ini memang membantu atau menyokong ekonomi masyarakat di khusus di lingkungan kami ya, kelurahan.
4: Iya.
6: Nah, dalam hal seandainya permodalan kita ini sudah mampu untuk mendukung, saya kira persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan ketentuan hukum itu akan kami lakukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena keterbatasan ini, jadi kami juga menggunakan modal sendiri gitu, Mbak. Jadi boleh dibilang harapan kita besar sebenarnya dengan harusnya keterlibatan pemerintah dalam hal ini, kemudian dari pihak, karena di dalam instruksi presiden kan sebenarnya BUMN juga harus mendukung. Ya, cuman karena mungkin regulasinya masih diatur oleh pusat sehingga ya kami secara mandiri dulu jalan. Saya kira itu sementara, Mbak.
4: Oke, baik. Lanjut lagi nih, saya mau ke Pak Haji ya. Pak Haji ya. Yeah. Baik, kalau yang berikut yaitu apa manfaat yang bisa dirasakan oleh anggota koperasi khususnya pelaku UMKM kecil nih, Pak?
7: Baik. Iya, jadi yang dirasakan oleh teman-teman di UMKM adalah yang selama ini karena ketersediaan barang kita, sembako kita yang ada di gerai, sehingga kapan saja mereka membutuhkan, ya itu siap. Ya, jadi kebetulan warga di situ memang kita banyak juga UMKM, banyak usaha mikro, sehingga ya otomatis kita juga harus standby terus. Jadi kami memang sudah janjikan kapan waktu dibutuhkan, ya meskipun tengah malam, ya hubungi saja koperasi KKMP Mawajang Luar, siap melayani.
4: Nomor berapa yang bisa dihubungi, Pak?
7: Sementara ini nomor yang bisa dihubungi adalah 0813 5542 4864.
4: Oke, ya, baik.
7: Karena ini memang kejadian. Ada usaha mikro yang kehabisan gas. Sementara masakan sudah di atas, jadi separuh
4: setengah matang.
7: Setengah matang jadinya. Jadi kasihan mereka. Jadi akhirnya lari karena sudah tahu tempat kita disiapkan. Datanglah ya mereka itu ke tempat kami untuk mengambil barang yang siap dipakai.
4: Iya.
7: Seperti itu.
4: Oke, baik. Lanjut lagi nih sama Pak Andi Agus Riyadi. Seberapa penting digitalisasi bagi koperasi baik dalam administrasi maupun dalam pelayanan kepada anggota?
5: Ya, pasti, Mbak. Yang pasti bahwa transformasi digitalisasi ini sangat dibutuhkan oleh Koperasi Kelurahan Merah Putih. Kenapa? Yang pertama adalah mempermudah pekerjaan daripada pengurus koperasi. Yang kedua, mempermudah juga penelusuran keuangan terkait dengan pelaporan keuangan dari Koperasi Kelurahan Merah Putih. Dengan demikian maka pengawas itu akan mudah melacak laporan keuangan daripada Koperasi Kelurahan Merah Putih. Yang kedua terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, itu sangat dimudahkan karena melalui digitalisasi itu bisa pesan barang atau bahan kebutuhan masyarakat sehingga pengurus koperasi bisa melayani dengan cepat. Seperti itu, Mbak.
4: Oke. Okay. Nah, masih Bapak Andi Agus Riyadi, apa bentuk pendampingan yang diberikan oleh inkubator koperasi kepada pengurus atau anggota koperasi?
5: Iya, baik, Mbak. Jadi beberapa kali ini kita sudah melakukan pelatihan terkait dengan pengurus dan pengawas Koperasi Kelurahan Merah Putih di 153 kelurahan di Kota Makassar ini. Kemudian jika bekerja sama dengan BUMN, misalnya dari Balai Diklat Industri dan digitalisasi, itu terkait dengan bagaimana transformasi digitalisasi terhadap Koperasi Kelurahan Merah Putih ini bisa dikembangkan dan diberikan pelatihan kepada pengurus dan pengawas koperasi ini, Mbak.
4: Iya. Oke, baik, kalau begitu ini sebagai masih ada pertanyaan selanjutnya lagi nih, siapa yang mau menjawab nih ya, bagi warga Kelurahan Mamajang Luar yang sedang mendengarkan ya, bagaimana alur, oh ini untuk pendengar kita, tapi mungkin pendengar ini silakan yang masih ada waktu kita untuk ngobrol dengan ketiga narasumber kita ini terkait dengan pembahasan kita di 0811 409 250. Nah, apakah gerai sembako dan layanan kesehatan KKMP ini nantinya bisa diakses oleh masyarakat umum di luar anggota atau kayak gimana nih?
5: Iya, menurut saya bahwa memang Koperasi Kelurahan Merah Putih ini tujuannya adalah untuk melayani masyarakat yang ada di Kelurahan Mamajang Luar ya, Mbak. Khususnya untuk Kecamatan Mamajang Luar. Jadi kapan saja dibutuhkan itu bisa dimanfaatkan seperti itu. Kemudian pemerintah juga akan memberikan dukungan yang gencar terkait dengan bagaimana operasionalisasi daripada Koperasi Kelurahan Merah Putih khususnya untuk 5 kelurahan yang sudah terbangun gerainya, Mbak.
4: Oke, seperti begitu. Itu. Baik, kalau begitu untuk pertanyaan penutup kita, saya dimulai dari Bapak Insinyur Herman Tandek dulu. Apa pesan utama tak mengenai pentingnya tata kelola dan partisipasi aktif warga demi keberlanjutan koperasi ini?
6: Ya, makasih. Ya. Yang utama memang kita harus menjamin tata kelola keuangan, karena sudah banyak menjadi trauma juga masyarakat menyangkut soal itu. Yang kita kedepankan adalah penanganan administrasi keuangan secara digitalisasi seperti sudah disampaikan Pak Andi Agus. Yang kemudian kedua, ketersediaan bahan itu. Dan prinsip kami sudah sampaikan, semboyan kami untuk warga, karena ini sebagai soko guru ekonomi di masyarakat, kami pakai istilahnya Pak Purbaya kemarin, mari kita kaya bersama. Saya kira itu penutupnya. Makasih.
4: Baik, saya ke Bapak Haji dulu. Pak Haji Rahman, apa target jangka panjang KKMP Mamajang Luar dalam mewujudkan slogan Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya di tingkat kelurahan?
7: Baik, Mbak. Ya, jadi kami berharap koperasi Mamajang Luar ini besar dan berkembang. Nah, makanya setiap saya ketemu sama teman-teman, warga, RT, masyarakat umum, saya selalu memperkenalkan bahwa koperasi kita ini sudah jalan. Meskipun koperasi kita secara fisik belum dapat gerai, ya, seperti yang di tempat-tempat lain juga. Ya, karena di Makassar ini kan baru 5 kalau tidak salah ya, gerai yang sudah siap. Artinya ada 6 gerai memang disiapkan untuk koperasi kelurahan itu. Nah, di kita di Mamajang Luar memang belum ada tempat ya. Sehingga enak kita kepengen jalan, karena kalau tidak ada tempat terus kita diam juga kan tidak jalan ini koperasi. Nah, kita tidak mau seperti itu. Kita harus menyambut keinginan masyarakat untuk untuk menyiapkan, kita koperasi menyiapkan barang yang dibutuhkan. Nah, makanya ya kita harus pakai apa yang ada sekarang ini, ya kita pakai itu, kita manfaatkan. Kebetulan ada anggota koperasi yang punya kepedulian juga ya, menawarkan tempat semacam gerai ya, toko. Nah, kebetulan tidak dipakai ya, dengan alhamdulillah dia mau membantu kita, dia mau mensupport koperasi ini supaya jalan. Nah, itu yang kita tempati sekarang. Karena kalau tidak begitu ya kita tidak jalan.
4: Iya, benar.
7: Sementara kita harus bagaimana caranya dari hari ke hari kita membesarkan koperasi ini. Ya, seperti itu. Jadi kita selalu sosialisasi kepada masyarakat bahwa ini loh koperasi, silahkan bergabung ya, karena warga kita katakanlah 2000-an. Kita target 50% saja. Ya, katakanlah 1000 kalau ini memang mau bergabung di koperasi menjadi anggota. Nah, ini potensi untuk bisa besar koperasi ini. Ya, seperti itu, Mbak.
4: Baik. Saya mau ke Pak Andi Agus Riyadi nih. Apa harapan dan komitmen Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar ini terhadap keberhasilan model KKMP Mama Jang Luar ini sebagai percontohan di Makassar?
5: Iya, baik, Mbak. Jadi memang Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar itu selalu memberikan dukungan kepada Koperasi Kelurahan Merah Putih. Jadi target kita bahwa yang pertama yang dekat dalam waktu dekat ini akan dilakukan fasilitasi terkait dengan inkubasi pembiayaan, Mbak. Inkubasi pembiayaan. Maksudnya ini inkubasi pembiayaan adalah bagaimana supaya Koperasi Kelurahan Merah Putih ini bisa bekerja sama dengan perbankan misalnya atau LPDB sehingga bisa mendapatkan modal usaha tambahan dan bisa mengembangkan jenis usaha yang bisa dilaksanakan di Koperasi Kelurahan Merah Putih ini. Iya. Kemudian target kita juga akan terus melakukan pelatihan-pelatihan terkait dengan digitalisasi, tata kelola dan manajemen pemasaran seperti itu, Mbak.
4: Oke, baik kalau begitu. Karena kita udah di penghujung acara, jadi kita harus tuntaskan sampai di sini kebersamaan kita di program acara yaitu Teras UMKM. Semoga obrolan kita ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua yang saat ini mendengarkan Pro4 RRI Makassar. Dan untuk ketiga Bapak narasumber kita, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, melanjutkan agendanya kembali, sukses selalu untuk semuanya. Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

0: Sahabat Budaya, Candi Prambanan berdiri megah di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah. Nah, Candi Prambanan menjadi candi Hindu terbesar di Indonesia. Dibangun sekitar abad ke-9, candi ini didedikasikan untuk Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Keindahan arsitekturnya diperkaya relief yang mengisahkan epos Ramayana pada tahun 1991. UNESCO menetapkan Candi Prambanan sebagai situs warisan dunia sebagai bukti kejayaan peradaban Hindu di Nusantara.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada, bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tong Kuroko, yang artinya, barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang, juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Di sebuah jalan yang memanjang ke arah timur kota Makassar, terdapat sebuah makam kecil di antara bangunan restoran dan kawasan permukiman. Makam tersebut konon milik Datuk Museng. Dikenal sebagai tokoh

0: yang mempopulerkan budaya Sinrili hingga terkenal di seantero Sulawesi Selatan. Di ujung barat Jalan Datu Museng, terdapat situs makam yang menghadap ke arah selatan. Dengan bangunan berwarna hijau, dilengkapi sebuah pagar besi sederhana. Menurut Pak Syafri yang merupakan penjaga makam tersebut, tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan bahwa makam itu adalah makam Datuk Museng. Sejak nenek Pak Syafri menjaga makam itu hingga saat ini. Dan tongkat estafet penjagaan makam sementara berada di tangan Pak Syafri.
1: Saya di Datuk Museng sebagai juru kunci. Saya punya nenek laki-laki, nenek perempuan. Adiknya masih hidup. Dia sebagai di bawah, sebagai membaca doa dengan juru kunci. Setelah meninggal dua-dua, orang tuanya Eldeng Kenda. Sekarang Eldeng Kenda yang sebagai. Setelah dia sudah makin tua, saya yang gantikan sementara ini. Ya sudah ada satu tahun lah saya di sini. Tadinya saya tinggal di rumahnya anak saya di luar.
0: Sejak wafatnya Datuk Museng pada 4 Maret 1765, Datuk Museng yang mempunyai nama asli Karaeng Malarangang dimakamkan tidak jauh dari pesisir Pantai Losari yang kini dikenal dengan nama Jalan Datuk Museng. Awalnya, makam Datuk Museng layaknya makam biasa saja. Makam ini kemudian direnovasi oleh nenek Pak Syafri yang ketika itu merupakan juru kunci di makam ini pada sekitar tahun 1960-an. Walaupun pada dasarnya makam yang tergolong situs tidak dapat serta-merta dibongkar atau direnovasi. Terdapat dua makam dalam area makam ini. Satu di antaranya dianggap sebagai makam Datuk Museng, sementara makam lainnya adalah makam dari rangka tengkorak yang ditemukan pemuka masyarakat ketika itu dan dikuburkan pada area makam Datuk Museng. Pengunjung seringkali menganggap makam yang kedua adalah makam dari istri Datuk Museng, Maipa Deapati. Tapi ternyata makam Maipa Deapati justru terletak beberapa ratus meter dari makam Datuk Museng. Tepatnya di sekitar Jalan Maipa.
1: Awalnya itu tadinya makam seperti biasa aja. Artinya masih situs lama ya. Sekarang kan sudah dibugar. Pakai karaan keramik. Bang. Itu yang pugar itu dari ini ada pengunjung yang datang dia lihat wah ini harus dipugar. Tapi sebenarnya tidak bisa itu karena itu kan situs lama ya tidak bisa dipugar. Cuman ya namanya nenek saya masih hidup karena tahun-tahun berapa itu waktu masih tahun 1960-an itu nenek suruh bongkar ini, artinya dibikinkan lalu kuburan seperti ini, pakai tegel keramik begini. 17-an itu, 1700-an sudah ada sih. Karena Datu kan meninggal tahun 1765, meninggal di situ. Setelah itu dikuburkan di situ sampai sekarang.
0: Pada tahun 1700-an, daerah sepanjang pesisir barat Sulawesi Selatan atau Pantai Losari yang kini dikenal sebagai Jalan Penghibur merupakan daerah pertempuran antara Datuk Museng dan penjajah Belanda. Menurut Ki, salah seorang pengamat sejarah di Sulawesi Selatan yang mengisahkan bagaimana keseharian Datuk Museng bertempur melawan Belanda. Menurut kisah yang melegenda secara turun-temurun, Maipa Deapati yang tidak ingin diperistri penguasa Belanda ketika itu meminta suaminya sendiri, Datuk Museng, untuk membunuhnya setelah sebelumnya saling berjanji untuk bertemu di keabadian. Setelah menusuk mati istrinya sendiri, Datuk Museng kembali melanjutkan pertempuran melawan Belanda. Dan akhirnya, tibalah saat Datuk Museng untuk berhadapan dengan sukunya sendiri. Seorang yang sangat dihormatinya. Di waktu asar yang naas itu, ia bertarung dengan Karaeng Galesong yang dibantu puluhan kompeni Belanda. Sebelum tewas, Datu Museng dengan suara tegar berkata kepada Karaeng Galesong,
2: "Karaeng, Anda diperbodoh oleh penjajah Belanda. Mereka mengadu domba. Mereka bukan saja ingin menghina agama Islam kita, tapi ingin merampas hasil bumi, bahkan ingin menculik istri saya. Tapi jika Karaeng yang ingin mengambil jiwa saya ikhlas."
0: Saat itulah tombak Karaeng Galesong menembus jantung Datu Museng, dan berakhirlah pertarungan hidup mati yang berlangsung pagi-pagi buta. Datu Museng tersungkur bersimbah darah. Dadanya tertembus tombak pusaka milik pamannya sendiri.
3: Nah, tentu kan sebagai seorang yang mengandung kan, dia tidak mau ditangkap begitu saja, dia tidak melakukan perlawanan. Nah, dengan perlawanan dengan giginya itu, karena sebenarnya kan dia datang tiga orang itu. Ya. Tapi yang tentunya sudah berkelahi, bertempur, sudah ada yang mati, nah, tinggal dia bertahan. Nah, jadi sepanjang menurut cerita-cerita yang saya juga dengar dari orang itu, sepanjang pantai itulah tempat pertempurannya. Nah, dan muncullah orang-orang yang dari Marisol, yang kita sekarang dari Marisol atau dulu kan masih pun berapa, itu kan datang ke sana menyaksikan. Jadi tempat-tempat alanya tempurannya di kawasan itu, karena si Maipa dia mati juga tidak mau, dia tahu bahwa kalau sebentar andai kata suami saya mati, tentu kan saya akan diambil oleh yang Belanda, dan dia tidak mau. Makanya dia bilang cerita yang ada bahwa dia baik Kakanda atau Daengku saja yang Datu yang bunuh saya, istilahnya lebih Datu matikan saya daripada sebentar saya diambil jadikan oleh istri oleh si ya saya itu gubernurnya Belanda pada saat itu. Nah, itulah, jadi kuburnya di dalam itu entah katanya ada dua, ya ada dua, dan itu entah di dalamnya ya mulai dari itu, itulah yang disebut baik Pak Yapati. Itu legenda yang adalah bahwa Datu Museng itu memang tidak kena mempan dengan senjata. Jadi Belanda pada situ, Belanda pada itu kan dia kerahkan orang-orangnya, termasuk orang-orang dari sini yang bisa mengalahkan.
4: Yang bunuh Datu Museng itu Karaeng Galesong. Yang bunuh Datu Museng Karaeng Galesong. Tadinya dia kebal kan Datu itu dicam apa tidak tembus. Setelah lawan Karaeng Galesong, yang kebetulan bekerja sama dengan orang Belanda. Terakhir Datu Museng dibilang, silakan Karaeng Galesong tusuk saya. Dan suruh tusuk dirinya, tembus. Mati, Karaeng Galesong yang bunuh itu.
0: Penjaga makam Datu Museng, Pak Syafri menuturkan, awalnya pemerintah tidak ada yang peduli tentang makam Datu Museng. Sampai-sampai Pak Syafri beberapa kali menyurat untuk meminta bantuan agar makam ini direnovasi. Setelah menunggu selama beberapa lama, barulah pemerintah merenovasi.
4: Terusan, tadinya pemerintah tidak ada perhatiannya di sini. Bahkan saya pernah datang menyurat ke dinas pariwisata di Anu untuk provinsi ya. Itu tidak dia nggak ada perhatikan. Nanti dari dinas kebudayaan Anu kota baru datang 2 tahun yang lalu. Baru sampai sekarang dibangun. Artinya itu Datu Museng tadinya masih kuburan biasa, sekarang dibangun dari atas bantuan Dinas Kebudayaan Kota Makassar sampai sekarang. Ya, karena dari dulu sampai sekarang itu tidak ada yang campuri kita. Kita mulai dari nenek sampai tante sampai saya. Tidak ada sampai sekarang.
0: Datu Museng yang dikenal dengan keberaniannya melawan penjajah Belanda untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan diri dan keluarga. Namun ketika berhadapan dengan seorang yang dihormatinya, maka harga diri dan kehormatan menjadi penghargaan dan penghormatan kepada tetuanya.

Sulawesi Selatan memiliki banyak lagu daerah yang menjadi saksi sejarah dan kekayaan budayanya. Melodi tradisional bukan sekedar hiburan, tetapi juga menyimpan pesan, kisah, dan jejak peradaban yang pernah hadir di bumi Makassar. Satu yang paling dikenal adalah lagu berbahasa Makassar berjudul Emak Ciang. Lagu ini lahir pada pertengahan abad ke-20, diciptakan oleh Hong Eng Ji, seorang sastrawan keturunan Tionghoa yang hidup di Makassar. Judulnya berarti Mama Ciang atau Mama Ciang, dengan emak bermakna mama, sementara Ciang diduga merujuk pada gelar kebangsawanan Tionghoa. Lirik Emak Ciang memotret keindahan alam Makassar dan keramahan penduduknya. Namun di balik itu tersimpan makna metaforis, menyinggung tiga warna bendera Belanda, merah, putih, dan biru, serta ungkapan kekaguman pada seorang gadis Belanda. Sebuah lagu sederhana namun kaya akan simbol sejarah dan pertemuan budaya. Hingga kini, Emak Ciang tetap abadi di hati masyarakat. Lagu ini sering dibawakan kembali oleh penyanyi Sulawesi Selatan, termasuk Udin Leaders yang mengeluarkan versi cover pada tahun 2020, serta Ismail Wahid dengan versi cover yang diunggah pada tahun 2021. Kehadiran versi-versi baru ini membuktikan bahwa Emak Ciang bukan hanya sekedar lagu lama, melainkan warisan budaya yang tetap hidup, menjaga identitas dan cerita masa lalu bagi generasi yang akan datang.

0: bocah kecil berdiri menantang teriknya mentari. Pandangan polos menatap gundukan sampah, menggantungkan harapan akan sesuatu yang berharga untuk melanjutkan hidup. Walau itu menjijikkan dan hina.
1: Banyak yang didapat, Taufik.
2: Plastik, pek, kaca-kaca.
1: Banyak itu dapat.
2: Di sama Jiki, banyak temen ku dapat. Kaleng, Alma, banyak juga.
0: Merajut asa di antara sisa.

Mereka menyebutnya Payabo, anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah di Makassar. Tak ayal, kadang mereka menjadi bahan olok-olokan dari teman-teman mereka yang memiliki nasib lebih beruntung dari sang Payabo ini.

Siang itu, mentari bertahta indah. Teriknya seakan membakar kulit. Beberapa bocah berumuran 6 hingga 10 tahun menatap gundukan sampah yang bertebaran, bagai melihat birunya laut dan deburan ombak di pantai. Dengan helaan nafas panjang, mereka lalu beranjak mencari sepatu boat mereka. Ya, sepatu boat yang akan mereka gunakan untuk menelusuri lorong-lorong gundukan sampah di TPA Tamangapa Antang, Kecamatan Manggala, Makassar, yang memiliki luas 25 hektar tersebut. Tak lupa mereka mencari kaos tangan, plus sebatang galah berujung bengkok sebagai senjata. Lengkap sudah, anak-anak ini berdiri bagai pendekar dengan seragam lengkap, yang siap untuk bertempur. Bertempur melawan rasa lapar yang akan menyerang dalam mencari kertas dan plastik untuk dijual demi sejumput nasi yang akan disuap hari ini.

Sehela nafas dibuang keras dari mulut kecil sang bocah. Matanya masih lurus ke depan, memandang lahan garapannya yang terbentang luas. Sambil berharap, belum ada tangan sang pemulung lain yang mendahuluinya mematuk-matuk rejeki di tanah itu. Sejurus kemudian, langkah gontainya mulai menjelajahi tumpukan sampah yang seolah lebih busuk dari biasanya.

0: sampah datang membawa rezeki. Menunggulah mereka sambil terus mengayuhkan galah, mengaitkan apa saja yang bisa jadi duit. Karung plastik di tangan seolah juga turut merasakan kekhawatiran sang bocah. Sang karung terus menganga, meminta untuk diisi. Semakin padat isinya, sang bocah pasti senang.
1: Tapi di situ lagi, tapi kayak di situ baru ada sampah na tongkangnya, banyak na tawe.
2: Ya tunggu di sini, tunggu mak, banyak juga di sini.
3: Nama saya Sri Andini. Sehari-hari saya pergi memulung mulai jam 7 sampai jam 3 sore. Untuk orang tua, untuk beli makan-makan, beli beras. Biasa tak 20, 15.
0: Bukan salah ibu mengandung, sang bocah tak memilih untuk dilahirkan dalam kondisi kehidupan seperti ini. Bocah-bocah ini memulung atau meyabo untuk meringankan beban hidup orang tuanya. Hartati, orang tua pemulung, menguraikan, anaknya telah membantu meringankan beban hidupnya. Namun, ia sendiri pun tak pernah berharap agar sang anak terus melakoni hidup sebagai pemulung. Tak ayal karena terlena, anak-anak tersebut kerap putus sekolah karena sudah terbiasa memegang uang, sehingga sekolah pun tak diutamakan lagi.
4: Tukang pergolanya di sini kan bebas. Di mana-mana itu dia baku panggil-panggil baku teman-teman. Kalau kan dia sudah rasakan cari uang. Dia sudah pandai secepat itu dia dapat uang 1.000 itu nilainya sekian 5.000. Kalau sebanyak kita cuma yabu-yabu begini dia cari permainan. Akhirnya dia ambil bermain sambil memulung. Akhirnya dia tahu bahwa ini kita akhirnya kita dapat penghasilan sekian. Akhirnya dia ikut-ikutan sama temannya memulung.
0: Memulung pekerjaan yang cukup berat karena anak-anak tersebut bekerja tidak hanya di siang hari, tetapi juga malam hingga pagi hari. Alhasil, mereka pun biasa memakan buah-buahan dan permen serta meminum minuman kadaluarsa yang ditemukan dalam gunungan sampah tersebut. Akhirnya, ada di antara anak-anak pemulung itu karena keseringan mengonsumsi makanan dan minuman kadaluarsa. Seperti yang dulu dialami Reni, pemulung yang kini telah berusia dewasa.
5: Iya, sama dengan teman-teman, tapi itu enggak lama karena habis sudah makan permen baru langsung sudah muntah darah gitu. Jadi enggak lama anunya. Itu berapa tahun ya? 9 kalau bukan 98. Iya, di tempat pembuangan sampah. Saya kan ikut-ikut. Nah, makanya pas makan gula-gulanya ikut juga sama teman-teman bermain di sampah, mulung. Nah, itu mi habis makan permennya itu habis muntah darah. Rendah mi.

0: tempat pembuangan akhir sampah Antang yang berada 10 km dari pusat kota Makassar. Bocah-bocah pemulung beserta orang tuanya hidup dalam keterbatasan. Tempat tinggal mereka hanya terbuat dari material sampah berukuran 4x4 meter. Dinding tempat tinggal hanya terbuat dari potongan kardus dengan atap rumbia. Tak ada perabotan yang mencolok, hanya ada tumpukan karton, besi, dan kaleng bekas yang menghiasi kediaman mereka. Di tempat inilah mereka tidur, makan, dan minum, dan melakukan aktivitas keluarga lainnya. Bagi anak-anak payabo atau pemulung, sampah merupakan kehidupan mereka, dan sampah juga rumah mereka. Mereka senang dan bahagia hidup di antara sisa dan bau yang menyengat. Tak ada rona kecewa di wajah mereka. Walau di tempat lain, anak-anak dengan gembira bisa piknik di pantai atau di gunung, namun sang bocah pemulung hanya bisa bersyukur memandang indahnya tumpukan sampah yang seolah turut menjadi penentu hidup dan matinya. Tak ada PlayStation. Yang dimiliki sang bocah hanya bola plastik setengah gepeng yang ia temukan di tengah tumpukan sampah. Atau mobil-mobilan lusuh yang telah dibuang pemiliknya. Begitupun di tempat lainnya, anak-anak seusianya sibuk belajar di sekolah elit yang mahal yang tinggal dipilih-pilih sesuai dengan kenyamanan. Sang bocah pemulung harus puas dengan pelajaran yang diterimanya dari alam tanpa punya kesempatan untuk memilih.
1: Nama saya Makmur, pendamping anak-anak pemulung di lokasi tempat pembuangan air sampah Taman Apa. Sekolahnya itu sanggar kegiatan warga ya tanpa batas umur. Ini pelajarannya sebenarnya macam-macam, tetapi lebih kita fokuskan ke pelajaran-pelajaran yang memang dia dapatkan dari sekolah, terutama PR-PR-nya yang selama ini tidak sempat di rumahnya kerja. Yang kedua adalah kita fokus juga ke pengetahuan hak-hak anak itu sendiri. Yang ketiga adalah mata pelajaran yang memang selama ini juga susah dipelajari. Makanya kita di sini ada bimbingan kita lakukan untuk proses belajarnya ke depan.
0: Dulunya, di era tahun 90-an, angka putus sekolah anak-anak pemulung cukup tinggi. Namun, berselang berjalannya waktu, para orang tua pun mulai menyadari akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Dan akhirnya, kini anak-anak pemulung telah banyak yang menimba pendidikan formal, apalagi dengan adanya program pendidikan gratis di kota Makassar. Mereka telah memperoleh hak-hak mereka sebagai anak, mengenyam pendidikan, bermain, belajar, berkesenian, dan berteater.
1: Kita tidak pernah ada kata berhenti untuk membimbing mereka. Nah, bimbingan itu adalah bukan saja bimbingan di sanggar ini, tetapi melakukan kunjungan-kunjungan ke orang tua, ke rumah-rumah mereka, untuk memberi pemahaman tentang bagaimana pentingnya pendidikan. Kalau di sini tenaga pengajarnya ada 7 orang. Itu adalah alumni dari sini juga. Anak-anak kita yang bimbing sejak kecil, sekarang dia sudah besar, kita kasih kuliah, dan dia mengajar sama adik-adiknya. Contoh saja ya, saya kasih tahu, yang mengajar ini adalah, ini umur 3 tahun saya di sini, saya ambil. Nah, ini anak umur 3 tahun, sekarang dia sudah jalan 20 tahun.
2: Nama aslinya Mreni Arvina, tapi biasa dipanggil Reni. Yang saya rasakan sebenarnya senang, artinya saya bisa berbagi sama orang lain tanpa, kalau materi saya tidak bisa untuk itu. Cuman apa yang saya dapatkan atau ilmu apa saja yang saya bisa kasih, saya berikan untuk itu. Artinya saya ingin menjadi panutan untuk adik-adik bahwa jangan berpikir bahwa kita tinggal di tempat sampah, kita keluarganya dari pemulung. pemulung toh tidak bisa melakukan apa-apa selain dari anak-anak di luar.

0: sampah. Memilah untuk kemudian memilih barang-barang yang berharga di antara gundukan sampah. Mereka mampu melihat dan membedakan sesuatu yang berharga dan tidak berharga. Mereka pribadi yang memiliki kesadaran penuh akan hal yang bermakna bagi kehidupan mereka. Dan mereka tidak segan-segan dan ragu untuk mendapatkannya.
1: Sampah itu bagiku itu barang yang sangat bermanfaat untuk orang banyak. Karena saya juga pernah rasakan itu, artinya orang atau pemulung ini bisa dapatkan uang terus menyambung hidup, walaupun sebenarnya orang-orang menganggap itu sampah tidak ada artinya begitu, itu barang rongsokan, tidak bisa dipakai lagi dan itu penyebab penyakit. Tapi bagi kita yang di sini enggak sebenarnya, karena itu sampah sangat berharga dan untuk menyambung hidup. Memang sih kotor, tapi kan untuk menghasilkan

21 April tahun 1879, lahirlah seorang bayi mungil. Di tanah Jepara, mulai pertama sang bayi menghirup udara segar. Bayi dengan mata yang berbinar-binar, memancarkan cahaya yang cemerlang, seolah menatap masa depan yang penuh tantangan. Dia adalah Raden Ajeng Kartini. Saat usianya menginjak 12 tahun, ia memasuki masa pingitan yang memaksa gadis remaja itu harus berpisah dengan dunia luar. Karena itu, ia habiskan waktunya untuk membaca dan menulis. Ketertarikannya dalam membaca membuatnya memiliki pengetahuan yang cukup luas. Pemikiran Raden Ajeng Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita. Kini, perjuangannya berhasil mengangkat derajat kaum wanita menjadi mitra sejajar kaum pria. Terima kasih Ibu Kartini. Kami akan meneruskan cita-cita dan perjuanganmu.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut. Lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai sekolah.
3: Baju aku mah gombrong dan juga tidak

Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

Saya Anci Larici dari Lakbang. Tulis bilangnya Riki. Programa 4 RRI Makassar 92,9 FM. Jangan lupa di lestarikan budaya.

0: buatan mama.
1: Itu mainannya mama, nak, waktu masih kecil. Namanya Dende.
0: Apa itu Dende itu, mama?
1: Dende.
0: Dende.
1: Iya.
0: Dende apa itu?
1: Dende itu mainan tradisional dari Sulawesi Selatan. Diva mau main?
2: Ak Dende atau Mak Dende merupakan salah satu permainan tradisional di Sulawesi Selatan yang digemari oleh anak perempuan. Meskipun permainan Ak Dende juga dimainkan oleh anak laki-laki. Ak Dende adalah nama permainan dari bahasa Makassar yang artinya berjalan dengan satu kaki. Permainan Ak Dende hanya menggunakan batu yang lebar dan dapat digenggam. Selanjutnya, menggambar di tanah bentuk kotak-kotak untuk melempar batu tersebut. Bentuk gambarannya adalah 3 jajar kotak persegi tersusun, lalu 2 kotak berdempetan di atas 3 kotak tadi. Lalu kembali membuat 2 kotak bersambung dengan kotak yang berdempetan. Setelah itu digambar lagi 1 kotak berdempetan, lalu gambar setengah lingkaran paling atas gambar. Bentuknya hampir menyerupai gambar orang. Cara memainkan permainan Ak Dende cukup mudah. Pemain hanya memberi jarak antara gambar sebagai acuan untuk melempar batu ke kotak satu. Pemain harus melewati dan melompati batu tersebut dengan cara melompati kotak sesudah batu dengan satu kaki. Lalu kembali mengambil batu yang dilempar tadi dan lompat ke garis.
3: Dende-dende ini salah satu permainan tradisional untuk perempuan. Jadi ada garis-garis dibuat seperti ada kepalanya berbentuk bulan. Kemudian anak-anak perempuan ini melakukan loncatan-loncatan, lompatan-lompatan yang tidak boleh salah. Kalau dia salah maka dia akan out, tidak ikut lagi bermain. Dende-dende ini salah satu permainan juga mengandung satu falsafah tentang bagaimana kejujuran, ya, karena kadangkala misalnya bermain dende-dende ada yang misalnya sampai menyentuh garis padahal dia katakan tidak, itu kan tidak termasuk jujur. Kemudian juga kepandaian di dalam memutar kakinya pada saat dia sampai di bulan, kemudian dia putar badannya, kemudian masuk lagi dende-dende kembali sampai ke tempatnya.
2: Permainan Ak Dende tidak hanya sebagai permainan belaka. Maestro tari Munasia Deng Jinne mengemukakan bahwa permainan Ak Dende juga menjadi inspirasinya dalam menulis naskah tari dan diwujudkan dalam tarian yang energik.
3: Jadi permainan ini saya sudah pernah angkat di dalam sebuah lomba penulisan naskah tari tingkat nasional. Saya buat ada gerakan dende-dendenya tapi dengan gaya ritmis begitu. Ada tabuhan lain, ada ketukan-ketukan lain, bahkan masuk seperti ketukan tadi dunceng pada waktu dia adakan loncatan-loncatan. Itu dende-dende yang saya menangkan pada waktu itu juara 3, tapi tidak ada juara 1, juara 2, itu tingkat nasional.
2: Manfaat permainan Ak Dende cukup banyak. Di antaranya, melatih anak-anak untuk menjaga keseimbangan diri mereka. Dikarenakan permainan Ak Dende banyak melompat dengan satu kaki. Melatih keakurasian anak-anak dikala melempar batu dalam kotak. Melatih daya ingat dan kemampuan penguasaan tubuh. Seperti dalam permainan Dende Caming, pemain harus menutup mata dan mengingat langkah mereka agar tidak menginjak garis dan melompat dengan benar. Sama halnya ketika mereka bermain mata terbuka. Manfaat selanjutnya adalah mengasah kemampuan mereka dalam memainkan dan menguasai batu di tangan, baik dalam melempar maupun dalam memainkannya di udara dan di telapak tangan.
4: Dulu waktu saya masih di bangku SD, saya sangat suka bermain dende. Permainan dende merupakan salah satu pilihan permainan tradisional yang menjadi favorit saya dan teman-teman saya. Kami selalu memilih batu dende yang paling berwarna dan memiliki ciri khas. Batu dendenya merupakan pecahan-pecahan dari lantai atau tegel yang digunakan biasa di rumah-rumah. Lalu membuatnya, memotongnya untuk diperkecil agar bisa menjadi batu dende. Ada juga yang menarik dari batu dende. Jadi batu dende itu selain ditaruh atau dibuang ke tanah di dalam petak ya, karena batu dendenya tidak boleh keluar dari petak permainan ya, petak permainan. Karena kalau kita pakai batu dende, biasanya juga ya ada gaya yang khas itu meletakkan batu dende di tangan sambil melompat, atau biasa juga ditaruh di atas kepala kita. Saya mengharapkan agar generasi sekarang juga bisa bermain batu dende tanpa harus ketergantungan di gadget mereka, karena batu dende tidak bisa ditemukan di handphone.
2: Memasuki era tahun 2000-an, permainan ak dende semakin jarang dimainkan. Permainan anak beralih ke gawai yang semakin modern. Selain itu, ruang terbuka hijau yang semakin berkurang karena pembangunan perumahan penduduk menjadi faktor semakin ditinggalkannya permainan ak dende. Padahal, dari permainan ak dende, pengajaran terhadap pentingnya kejujuran dapat diajarkan sejak dini. Adakah dari kita yang saat ini mulai merindukan permainan masa kecil ak dende? Saya Dwi Kartika, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

0: hanya ada di Indonesia.
1: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
2: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

92,5 FM Prompat RRI Makassar. Sahabat budaya, terima kasih buat Anda masih bersama kami di Prompat RRI Makassar, yang dimana kita hadirkan beberapa lagu-lagu Makassar untuk di hari ini, Senin tanggal 5 Oktober 2026. Tentunya di kesempatan hari ini yang kami hadirkan lagu-lagu yang bisa memberikan Anda semangat di awal bulan maupun di awal minggu ini ya, karena hari Senin berarti Anda harus tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya, atau mungkin saat ini tengah menikmati makan siang setelah beraktivitas. Baik, Sahabat Budaya masih melanjutkan kebersamaan beberapa lagu-lagu yang akan menghibur Anda pada hari ini.

0: Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung dengan RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan.
1: Menjadi sarana interaksi warga sekaligus ruang kreasi seni bagi generasi muda. Menghadirkan deretan musik seperti Souljah dan juga Diohao, ajang pendorong ekonomi kreatif pesisir ini diharapkan mampu memikat kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara.

Beralih ke berita yang lain, tim ekspedisi Patriot Universitas Diponegoro memberikan edukasi kesehatan lingkungan kepada 120 siswa di kawasan transmigrasi Tempirai Selatan, Sumatera Selatan. Ketua TEP Undip Yusniar Hanani menyampaikan bahwa program ini memanfaatkan media interaktif seperti modul bergambar dan flashcard untuk mempermudah pemahaman siswa. Didukung Kementerian Transmigrasi, langkah preventif ini ditujukan guna menekan resiko penyakit diare, stunting, hingga gangguan kulit di daerah setempat. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa dalam acara Suara Budaya Nusantara yang pada edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026, kita akan berjaringan dengan RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Dengan tema pada siang hari ini, mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Bersama narasumber ada Bapak Elansyah Jamhari sebagai maestro Sandima. Nah, di Samarinda kita udah terhubung juga nih dengan rekan saya, ada Kak Nita yang ada di Samarinda. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
2: Assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
3: Assalamualaikum Bang Noel. Iya. Suara saya terdengar jelas enggak, Bang?
1: Terdengar jelas. Oke, tadi sempat ada feedback sedikit tapi udah hilang. Oke deh.
3: Oke. Okay. Oh, di sini kita masih belum mendengar suara Bang Noel nih.
1: Masih belum mendengar. Oke. Okay. Oke, okay. Okay, sekarang sudah?
3: Oke, okay, sekarang sudah.
1: Oke, okay, siap.
3: Mending. Alhamdulillah.
1: Udah ya, aman ya?
3: Iya, aman Bang okay. Noel.
1: Gimana kabarnya Kanita?
3: Alhamdulillah baik, gimana juga kabarnya Jakarta ini Bang?
1: Alhamdulillah baik, Jakarta cuaca panas ini di sini, di Samarinda sendiri, Kalimantan gimana kondisinya sekarang?
3: Sama, ini cuma sekarang hari ini dari kemarin ya udah saya perhatiin kayak mendung gitu ya Bang. Tapi gak ada hujan, jadi mendung itu bukan berarti hujan gitu ya.
1: Mendung tak berarti hujan.
3: Betul, entah asap atau mendung ini masih kita belum tahu ini Bang. Okay, mudah deh. Aja asapnya udah berlalu ya Bang ya.
1: Amin, amin, amin, kita doakan bersama ya. Nah amin. Baik, sebelumnya nih di Samarinda untuk panggilan di sana apa nih kalau boleh tahu? Kanita.
3: Kalau di sini, kalau di Jakarta Abang Po ya.
1: Iya,
3: kalau
1: betul.
3: Di Samarinda ini Busu Embo.
1: Busu Embo.
3: Iya.
1: Oke, okay. Busu ya.
3: Busunya buat laki-lakinya.
1: Oke. Okay.
3: Jadi Busu Noel sama Mbok Nita.
1: Oh, Mbok Nita. Oke okay deh, kita panggil Mbok Nita aja ya nanti ya.
3: Iya.
1: Oke, sih. Oke deh, boleh disampaikan kembali untuk tema dan narasumber kita pada siang hari ini, Mbok Nita.
3: Baik, tentunya tema kita pada siang hari ini ya, Bu Sunel dan juga pendengar Perempat RRI Samarinda dimanapun berada. Tema kita hari ini adalah mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Okay. Tentunya narasumber kita hari ini sudah hadir juga di studio ya, ada Bapak Elansyah Jamhari selaku Maestro Sandima.
1: Oke, siap. Mungkin kita sebelum diperkenalkan ke narasumbernya, mungkin sebagai informasi aja nanti untuk paruh waktu pertama kita akan pemaparan terlebih dahulu dari Bapak Elansyah. Nanti setelah itu kita break lagu, satu lagu ya. Baru kita akan buka untuk telepon interaksi nanti untuk para pendengar biar bisa bergabung atau bertanya mengenai tema kita di siang hari ini. Gitu ya, Mbak Nita ya.
3: Baik, siap.
1: Baik, oke deh. Kalau gitu langsung aja kita mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu nih bareng Bapak narasumber kita.
3: Siap. Oke, baik. Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Elansyah?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Alhamdulillah. Ini setelah sekian lama tidak di tidak RR Promot Samarinda ya, Pak ya?
4: Iya.
3: Yeah. Oke, okay, suara saya terdengar ya, Bapak, dengan jelas ya. Terdengar yeah. juga ya di Jakarta dan juga dimanapun siaran kami terdengar. Dan tentunya sahabat budaya, kita hari ini berjumpa lagi di sajian Suara Budaya Nusantara bersama dengan Senita. Tentunya nanti di sesi kedua bisa bergabung dan pemirsa pendengar juga bisa bergabung ya. Dan acara ini juga disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Tadi udah saya bahas bahwa tema kita hari ini adalah seputar mengenal Sandima tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Baik, Bapak Elansyah mungkin bisa langsung aja nih kita kenalan sama apa itu Sandima gitu ya Bapak ya. Karena memang Sandima ini mungkin bagi beberapa pendengar itu ada yang baru pertama kali mendengar tuh istilah dari Sandima. Sebenarnya apa sih itu Sandima dan juga seperti apa bentuk keseniannya Bapak, silahkan.
4: Ya, terima kasih Mbak Anita. Selamat siang para pendengar baik di Jakarta, Samarinda dan seluruh Nusantara. Sandima adalah merupakan salah satu seni tradisional yang asli Samarinda, yang merupakan seni teater tradisional. Nah tentunya seni ini sudah hidup dan berkembang puluhan tahun yang lalu, sehingga salah satu daripada ciri khas kota Samarinda. Nah, tentunya tidak jauh beda lah dengan lenong gitu ya, kalau di Jakarta dikatakan lenong gitu. Nah, di Samarinda ada namanya Sandima. Sandima itu panjangan daripada Sandiwara Mamanda.
3: Sandiwara Mamanda.
4: Iya, dia merupakan alkulturasi daripada Mamanda yang ada di Banjarmasin, kemudian berproses secara alami sehingga menjadi Sandima.
3: Oke. Tapi Pak, sebenarnya seberapa beda jauh sih Sandima ini dengan Mamanda yang ada di Banjar gitu Pak?
4: Ya, kita tahu bahwa memang tentunya pasti berbeda. Walaupun dia sama-sama teater tradisional, kemudian bercerita tentang istana sentris, ya. Tapi dia mempunyai keciri khas masing-masing. Walaupun asal mulanya memang dari Banjar yang disebut dengan Mamanda itu. Jadi mengalami alkulturasi, penyatuan dengan beberapa kultur, suku yang ada di seni, budaya yang ada di kota Samarinda, sehingga dia melahirkan suatu wujud seni baru. Ya, seni baru. Sehingga disebut dengan Sandima itu.
3: Oke, tapi sebenarnya sejarah dan juga awal mulanya Sandima ini berkembang di Samarinda tuh gimana tuh Pak? Terus apa yang akhirnya membikin atau membuat Sandima ini akhirnya dikenal sebagai salah satu kesenian yang menjadi identitas Samarinda? Dari tahun berapa sih Pak kira-kira Sandima ini terbentuk?
4: Sandima ini melalui proses yang panjang. Ketika para budaya dari Banjar itu datang ke Samarinda, kemudian mengembangkan Mamanda. Mamanda itu berproses puluhan tahun, mungkin sejak tahun sekitar tahun 50-an, 60-an itu sudah ada di sini. Nah, jadi dulu hiburan masyarakat kita itu pada saat itu tidak ada yang namanya televisi, ya tidak ada bioskop. Jadi hiburan rakyat kita pada saat itu yaitu satu-satunya pentas Sandiwara Mamanda. Di kampung-kampung misalnya, biasanya itu pelaksanaannya ketika ada orang kawinan, ketika ada perayaan 17 Agustus, ya, perayaan ada hiburannya, ya itulah saat-saat ditampilkan.
3: Kalau Bapak sendiri sudah menggeluti Sandima ini berapa lama tuh Pak? Berapa tahun?
4: Saya ini menggeluti Sandima sejak kelas 2 SMP.
3: Wah. Lama ya Pak ya?
4: Ya lumayan, umur saya sekarang sudah 63. Ya, artinya sudah cukup lama.
3: Tahun berapa Pak, ingat gak Pak tahun pertama
4: 80-an.
3: Kali? 80-an
4: 80 mungkin sekitar 78 lah. Ya, saat itu kelas 2 SMP.
3: Lama
4: sampai
3: ya Pak
4: saat
3: ya.
4: Ini, ya.
3: Makanya gak salah ini Pak Elansyah ini sebagai maestro dari Sandima gitu ya. Tentunya ya, ya, ya. Pak Elansyah, dalam pertunjukan Sandima ini sebenarnya apa aja unsur yang akhirnya menjadi ciri khas ya, dan membedakannya juga dari seni tradisional lainnya yang ada di Kalimantan Timur?
4: Ya, kita mengenal bahwa kita mempunyai kearifan lokal yang memang ciri khas tertentu, terutama yang ada di kota Samarinda. Sandima itu dari segi kostum perbedaannya, kalau di Banjar itu mereka lebih cenderung menggunakan laung, ya. Laung itu ikat kepala yang model ada gunungnya. Kalau di Sumatera itu tanjak, kayak kopi tanjak gitu. Nah, itu laung. Jadi mulai rajanya, kemudian tokoh-tokohnya itu beberapa menggunakan laung, misalnya prajuritnya, panglima perangnya dan sebagainya. Itu kostumnya. Kemudian beda dengan kita, kalau kita lebih cenderung ke kostum kerajaan Kutai Kartanegara. Dengan kotopongnya misalnya, ya.
3: Tapi berarti kan kalau Mamanda kan dari Banjar, pakai bahasa Banjar tuh Pak. Nah, kalau Sandima ini Pak sebenarnya pakai bahasa apa tuh?
4: Sandima ini seperti kita tahu bahwa masyarakat kita ini heterogen.
3: Sebenarnya pakai bahasa apa tuh?
4: Sandima ini seperti kita tahu bahwa

0: Banjar di mereka menggunakan musik panting, sementara kita di sini menggunakan musik tinggilan. Atau salating.
1: Itu. Oke, itu yang akhirnya benar-benar membedakan ya Bapak ya.
0: Iya.
1: Nah, sebenarnya
0: Kemudian dari segi sastra, kan kita soal kostum sudah, musik sudah, seni sastranya kalau di Banjar itu mungkin mereka lebih cenderung menggunakan baladun. Sebagai kata pembukanya. Nah, sementara kita di sini menggunakan tarasul.
1: Tarasul. Ya. Boleh, Bapak boleh dicontohin enggak sedikit aja?
0: Ya.
1: Kepo saya jadinya. Gimana itu bedanya?
0: Tarasul ya.
1: Iya, boleh.
0: Assalamualaikum kami ucapkan pada hadirin sekalian. Hati saya sangat senang bertemu dengan bubuhan pian.
1: Gitu openingnya.
0: Ya.
1: Selalu seperti itu kah, Pak, atau
0: rata-rata kita seperti itu, tapi sesuai tema.
1: Oke,
0: sesuai tema. Kemudian kata pembukanya, tebulah salah sarai sarapun, mainan anak dalam istana. Kalau tak salah meminta ampun, ada tarasmin dalam istana. Nah, itu salah satu daripada bahwa apapun yang kita tampilkan itu tidak sempurna. Pasti ada kesalahan-kesalahannya. Jadi dimohonkan maaf apabila ada kesalahan.
1: Baik, siap. Bapak Elansyah, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Sebenarnya seberapa erat juga hubungan Sandima ini dengan kehidupan masyarakat, tradisi atau budaya lokal Samarinda? Apakah ada nilai-nilai atau pesan-pesan tertentu yang biasanya disampaikan ini melalui Sandima?
0: Ya, Sandima merupakan salah satu media. Kalau dulu itu letak secara Sandima itu merupakan kesenian pesisir. Karena kita tahu bahwa kesenian di Kalimantan Timur itu ada tiga pilar ya, keraton, pedalaman, dan pesisir. Nah, Sandima itu adalah merupakan seni perkembangan pesisir. Nah, pesan yang ingin disampaikan, dulu Sandima ini adalah salah satu media untuk siar Islam. Ya. Jadi ketika para ulama-ulama dari Banjarmasin datang ke tempat kita, mereka membawa pertunjukan yang mensiarkan tentang Islam. Kita tahu bahwa penduduk kita di sini dulu rata-rata kan masih agama lain ya, ada kepercayaan dan sebagainya. Nah, dengan masuknya melewati media budaya itu tidak terasa dan tidak terlihat pertentangannya gitu. Siar Islam lewat media sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Nah, itu.
1: Oke, tapi Pak, sebenarnya Sandima ini menurut kacamata Bapak ya, Sandima ini sendiri gimana sih Pak saat ini gitu ya, dari tahun 78 tadi Pak ya, kalau nggak salah, atau 80-an itu Bapak dah mulai menggeluti Sandima gitu ya. Nah, itu gimana tuh Pak dengan perkembangan Sandima sampai saat ini? Apakah generasi muda ini masih mengenalkah dan tertarik nih untuk mempelajari Sandima? Karena jujur Pak, mohon maaf Bapak ya, saya baru mendengar Sandima ini hari ini. Jadi ini benar-benar jadi sarana saya belajar juga ini tentang Sandima.
0: Ya, tentunya tidak dapat dimungkiri lagi bahwa seni tradisi itu selalu tinggal oleh generasi berikutnya. Karena apa? Dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi saat ini. Oleh sebab itu kami di Sandima selalu, kenapa masih bisa bertahan sampai detik ini? Karena kami selalu mengangkat situasi dan kondisi kekinian. Kemudian kita mendekati para generasi itu dengan apa yang mereka senangi. Ya. Nah, Sandima ini kalau kita lihat di tahun 70-an, 80-an, itu saat itu rame-ramenya remaja pada saat itu dengan musik lagu-lagu Titik Sandora. Zaman itu ya. Mau kemana gadis yang manis, jalan sendiri tiada berteman. Nah, lagu itu kan sangat populer pada saat itu. Nah, pemain Sandima itu mengangkat ke atas panggung lagu itu, sehingga dia pada ada lagu-lagu yang viral pada saat itu. Dengan bahasa kita dulu, gak tahu kalau dulu sebutan viral itu apa ya. Tapi kalau itulah, sampai saat ini kita terus berproses bagaimana Sandima itu bisa menyentuh generasi, ya, generasi muda umumnya. Nah, tentunya hal ini merupakan satu tantangan yang luar biasa. Di antara budaya yang hampir punah, bahkan hampir pingsan, bahkan mati, kita masih berjuang untuk menghidupkannya kembali.

0: Nah, ini juga tantangannya tidak semudah membalik telapak tangan kita. Ya, kita tahu bahwa sekarang di mana arus teknologi ya sudah begitu pesat, orang lebih senang pegang HP, melihat HP, drakor, ya drama Korea yang lebih enak. Kita masuk di sana. Nah, tentunya hal ini selama sampai saat ini ya, Sandiman mendapat WTTB Indonesia. Jadi Sandiman itu bukan milik kita Samarinda lagi, tapi sudah menjadi milik Indonesia sekarang ini. Karena tahun Agustus 2026 ini, itu kita sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Wah, alhamdulillah.
0: Nah, kami juga terima kasih ya. Terima kasih kepada RRI. Karena dulu itu sekitar tahun 93 sampai 2003 kita punya spasi di RRI untuk mengisi acara Sandiwara Mamanda itu.
1: Oh.
0: Ya, dulu zamannya Pak Saiful, ya.
1: Okay.
0: Zamannya Pak Ansori dan sebagainya. Nah, kita ada spasi di sini dan itu tiap minggu malam.
1: Live itu Pak atau gimana?
0: Ada yang live, ada yang siaran tunda, ada atau recording.
1: Iya, recording.
0: Jadi RRI salah satu menurut saya media yang selama ini sudah memberikan panggung untuk Sandiwara sehingga bisa bertahan sampai detik ini.
1: Yeah.
0: Karena walau bagaimanapun juga seni tradisi itu perlu panggung,
1: betul.
0: Perlu tempat apresiasi. Kalau tidak ada tempat apresiasi mungkin kalau latihan terus orang juga bosan kan.
1: Yeah.
0: Nah, sebab itu ya RRI salah satu lembaga yang selama ini ikut serta melestarikan Sandiwara sehingga sampai saat ini bisa bertahan ya untuk menjadi warisan budaya tak benda, sama dengan juga dengan TVRI. Kalau TVRI dulu kita tiap minggu Rabu sore itu 1 jam kita main live. Nah itu nah karena ada efisiensi saat ini TVRI sementara istirahat dulu sejak agak kendor tuh setelah COVID kita kita terjadi tahun 2020 ya.
1: Yeah.
0: 2019 kita dulu kita pernah pentas keliling itu di 276 kali pentas. Baik dari sekolah-sekolah namanya pentas keliling sekolah namanya 2016 selama 3 tahun kita pentas keliling itu pentasnya 276 kali pentas dan hampir 1000 sekolah yang kita singgahi pada saat itu. Dari TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi.
1: Oh, sampai perguruan tinggi ya, Pak ya.
0: Uh-uh.
1: Oh, iya. Nah, sekian panjang perjalanan, Pak. Sebenarnya apa saja yang jadi tantangan yang Bapak hadapi tentunya dalam menjaga keberlangsungan Sandiwara, apalagi sekarang perkembangan teknologi, perkembangan zaman itu semakin beragam gitu ya Pak ya, apalagi mulai kalah tadi ya Pak bilang nonton drakor lah, apalagi jadinya akhirnya Sandiwara ini mulai tersingkir. Nah, sebenarnya tantangannya apa dan juga gimana caranya benar-benar supaya Bapak bisa bertahan di era teknologi?
0: Ya, tentunya itu tantangan yang luar biasa tentunya, terutama untuk generasi saat ini, generasi Gen Z ya, yang tentunya kita mereka lebih cenderung kepada yang berbau Barat atau Korea dan sebagainya. Nah, tantangan kita saat inilah salah satunya bagaimana kita memahami apa sih keinginan generasi ini, maunya bagaimana. Nah, itu yang harus kita pahami secara psikologis. Kalau mereka senang main di media, ya kita main di media, kita main di YouTube, kita main di TikTok dan sebagainya. Ya, kita buat potongan-potongan adegan-adegan yang selama ini pernah kita mainkan di TVRI gitu. Itu salah satu cara kita, kemudian mengadakan workshop, kemudian kerjasama dengan beberapa kelompok-kelompok Gen Z gitu ya. Kita sudah punya Sandiwara Gen Z.
1: Oke.
0: Okay. Kita sudah punya Sandiwara Gen Z yang tahun lalu sudah kita pentaskan 2 kali pentas di rumah adat. Nah, kemudian ada lagi yang baru ini kita bentuk namanya regenerasi Sandiwara. Nah, itu itu salah satu langkah-langkah kita mengadakan workshop. Kita akan memberikan ini adalah identitas kita. Kalau kita tidak pelihara, tentunya hal ini akan menjadi musnah. Karena sandi, selain Sandima, tempat kita ini ada beberapa kesenian yang sudah hilang.
1: Iya.
0: Nah, tuh.
1: Terus sebenarnya Pak, kalau ini anak-anak muda kan biasanya pakainya akhirnya sosmed gitu ya Pak, ya. Nah, Sandima ini apakah sudah juga bertransformasi menggunakan sosial media?
0: Iya.
1: Sudah. Jadi kalau misalnya kita pengen misalnya join nih sama Sandima, itu kita bisa lewat mana Pak?
0: Buka aja Sandima.
1: Ada Pak,
0: ada ya? di YouTube media. Ada.
1: Okay.
0: Di beberapa media ada.
1: Mm-mm.
0: Bahkan di Facebook saya aja saya bercerita tentang Sandima.
1: Sandima ya.
0: Ada beberapa rekaman juga dari kawan-kawan RRI kemarin ke rumah nanya tentang Sandima, kita jelaskan di sana.
1: Okay. Nah, tuh. Jadi menurut Bapak transformasi digital ini tidak menghalangi Sandima untuk tetap bertahan ya?
0: Justru dengan adanya media ya digital saat ini, di situ kesempatan kita ikut serta dalam pelestarian seni tradisi. Itu.
1: Tapi Pak, sebenarnya anak-anak muda sudah seberapa banyak sih yang melek sama Sandima ini menurut Bapak?
0: Memang sulit ya.
1: Okay.
0: Kita menarikkan perhatian mereka dari satu sisi yang fokus kemudian lari ke seni tradisi itu sulit sekali. Tapi juga kalau menurut saya, kita melihat dari segi bagaimana Sandima itu merupakan salah satu pembentukan karakter pribadi generasi. Ya, karena dari belajar Sandima mereka tahu baik dan buruk, jahat, kasih sayang, kemudian ini baik dan itu buruk dari beberapa naskah yang kita ambil ceritanya. Nah, dari sana juga Sandima menawarkan bahwa di Sandima itu tidak hanya melulu bicara masalah masa lalu ya, tapi juga masa depan juga bisa bicara di Sandima itu. Nah, jadi kita berharapkan bahwa bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang sehingga generasi Gen Z saat ini senang dengan Sandima. Nah, terutama dengan mengajak mereka main bersama, karena kita melihat setiap generasi itu mempunyai keahlian masing-masing. Ya, ada yang senang musik, ya silahkan main musik. Okay. Ada yang senang baca puisi, silahkan. Ya, Anda berpantun, bersair. Karena apa? Sandima ini adalah suatu seni yang universal. Okay. Di sana ada musik, di sana ada naskah, di sana ada sastra, di sana ada seni rupa, ya. Di sana ada apa namanya, musik-musik tradisi yang unik.
1: Baik, siap.
2: Oke, baik. Mungkin karena ini sudah pukul 13.31 waktu Indonesia Barat, mohon maaf ini Pak Elansyah, mungkin kita jeda sebentar gitu ya.
0: Ya, oke.
2: Okay. Oke, okay, nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan untuk para pendengar, boleh banget buat bergabung ya di Jakarta untuk nomor WhatsApp-nya di 0812-1124928. Untuk line studionya ada di 0213504510. Untuk di Samarinda sendiri, Bu Anita, berapa?
1: Siap, Bu Sunoel, kalau di Samarinda bisa di telepon 0541-7272-656. Di WhatsApp juga bisa di 0811-5819-984.
2: Baik, terima kasih Bu Anita. Dan sebentar lagi kita akan kembali bergabung dan kembali menggali lagi mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita kembali membahas mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Halo, Bo Nita, masih terhubung ya?
2: Iya, masih Bu Senua.
1: Oke, siap. Kita panggil kembali untuk pendengar kita untuk bergabung ya di Jakarta 0812-1124928 atau di WhatsApp di line telepon maksud kami di 0213504510. Mungkin boleh disebutkan juga di Samarinda?
2: Di telepon di Samarinda 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819984.
1: Baik, oke. Di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung?
2: Sudah ada ini Bu Senoel, boleh disapa dulu ya?
1: Boleh, silahkan.
2: Oke, halo, salam budaya.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Nita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Farida ya?
3: Iya, salam SBN.
2: Salam SBN, gimana nih? Gimana kabarnya Mbak Farida, sehat?
3: Alhamdulillah kabarnya sehat, baik Mbak Nita.
2: Alhamdulillah, mau nanya apa nih ke narasumber kita, ada Pak Elansyah.
3: Oh, Pak Elansyah, Assalamualaikum Pak Elansyah.
4: Waalaikumsalam.
3: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
4: Waduh, jauhnya Palu.
3: Iya.
4: Alhamdulillah.
3: Nah, nanti kalau ke Samarinda Ibu Farida boleh ya, mau jalan-jalan ke situ, mau lihat ini ya, apa tadi Sandima.
4: Iya, boleh, boleh.
3: Iya. Ini Pak pertanyaannya, ini tadi kan paparannya sudah ya, Alhamdulillah ya, sudah lengkap ya, yang Ibu Farida tanyakan itu. Apa ada perbedaan Sandima ini, Sandima yang sekarang dengan yang sebelumnya? Dan yang kedua itu, pernahkah Sandima ini mengalami pasang surutnya atau suka dukanya? Ini saja dari Ibu Farida, salam siap. Oh, yang di Jakarta, Bang Noel ya?
2: Iya, Bang Noel.
1: Iya, halo Ibu Farida. Siang, Ibu. Iya.
3: Iya, oke, di sana ada Mbak Nita sama Pak Erlangsa.
2: Iya.
3: Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke. Di Jakarta ada kah Bu Senoel?
1: Di Jakarta masih belum ada ini. Mungkin boleh langsung dijawab dulu pertanyaan dari Ibu Farida tadi. Silahkan.
2: Baik, siap.
4: Ya, terima kasih Bu Farida sudah bergabung di Perompat RRI Samarinda. Salam kenal Bu dari Samarinda. Seperti pertanyaan Ibu tadi, apakah mengalami pasang surut? Ya itu pasti Bu. Namanya seni tradisi, apalagi kita masih sampai saat ini masih berjuang untuk bisa menghidupkan terus seni tradisi ini, karena bagaimanapun juga inilah salah satu identitas atau kekayaan Nusantara yang harus kita pertahankan. Memang dalam mempertahankan seni tradisi ini, ya kita memang harus berjuang ya, berjuang berkorban kemudian, dan harus tulus dan ikhlas ya. Kadang-kadang di lapangan itu ada orang yang tidak mengerti seni, ada orang yang mengerti seni, ada orang yang bisa menghargai seni, ada juga orang yang tidak sama sekali mengerti tentang kesenian. Saat-saat mereka perlu, mereka panggil kita ya, kemudian dengan insentif seadanya. Tapi kita harus ikhlas itu. Orang memakai kita juga kita bersyukur, artinya ada respon. Karena walau bagaimanapun juga seni tidak akan hidup tanpa dukungan daripada masyarakat di sekitarnya. Dan tentunya ya, suka dukanya banyak sekali. Kalau saya paparkan mungkin satu minggu tidak selesai di pertemuan kita pada hari ini Bu Farida. Demikian Bu.
2: Siap. Satu lagi itu Pak, ada dua pertanyaan tadi ya Bapak ya. Yang satunya tadi, apa ada perbedaan antara Sandima yang sekarang sama yang dulu?
4: Jelas, saya katakan kenapa Sandima itu bisa bertahan sampai sekarang. Karena apa? Berbeda, memang berbeda dengan situasi dan kondisi. Karena walau bagaimanapun juga, seni yang bisa berhidup dan bertahan adalah seni yang bisa mengikuti situasi dan kondisi masyarakat saat ini. sehingga dia bisa bertahan. Kalau dia tidak bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian, maka siap-siaplah seni itu akan ditinggalkan oleh penontonnya atau masyarakatnya.
2: Baik, siap. Bu Sunoel, ada yang bergabung di Jakarta?
1: Di Jakarta kebetulan belum ada ini yang bergabung. Okay. Mungkin di Samarinda juga belum ada nih.
2: Belum ada juga nih Bu Sunoel.
1: Oh, oke, okay. Mumpung belum ada nih, dari tadi penasaran juga nih, saya mau bertanya sama Pak Elansyah. Menyambung mungkin penjelasan dari Pak Elansyah tadi ya, memang yang namanya kesenian, apalagi teater tradisional gitu ya yang ada di Indonesia, kalau nggak bisa menyesuaikan sama dengan zaman itu emang agak susah dan pasti lama-lama akan tertinggal gitu. Nah, yeah. Apakah dari Sandi Mas sendiri dengan penyesuaian yang udah makin kesini mungkin banyak penyesuaian, fleksibel dan sebagainya, apakah masih tetap ada pakem-pakem yang harus dibawa? Atau mungkin seperti lenong gitu ya yang ada di Betawi, contohnya kan mereka memang lebih banyak membawa tentang bercandaan, tentang lawakan, pantun dan sebagainya. Tapi apakah dari Sandi Mak sendiri punya pakem-pakem yang wajib untuk tetap ada di tiap teater yang ditampilkan gitu Pak Elansyah?
4: Ya, terima kasih Mas Dwayne dan pemirsa Nusantara. Walau bagaimanapun juga, seni tradisi itu ada yang tidak boleh dirubah, yaitu pakem.
1: Ya.
4: Tapi dalam rangka menyesuaikan dengan situasi kekinian, agar dia tidak tertinggal atau ditinggalkan oleh masyarakatnya, tentunya kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian. Memang ada beberapa pakem yang tidak boleh ditinggal, tapi situasi dan kondisi juga kita harus menyesuaikan dengan keadaan kekinian pada saat ini. Makanya kalau salah satu pakem yang tidak bisa ditinggal, sebenarnya Sandi Mak ini hampir sama dengan lenong yang ada di Jakarta. Ya, di sana namanya seni tradisi itu pasti ada unsur tari di dalamnya, ada unsur musik yang mengiringi di setiap langkahnya, keluar masuknya dan sebagainya, itu adalah salah satu pakem. Kemudian tentunya pakem ini akan terus dipelihara, ya. Jangan sampai nanti kehilangan identitas dengan karena ingin menyesuaikan diri dengan kekinian lalu mengubah identitas. Kita tidak mengubah identitas, misalnya seperti ada Bartarasul sebagai pembuka, tapi isi tarsulnya akan kita akan kita sesuaikan dengan masyarakat kekinian, baik itu bahasanya, namun pakem tarsulnya masih tetap ada. Kemudian sama dengan musiknya, musik itu sampai saat ini musik Sandi Mak itu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Tahun 50 beda, jauh, tahun 70 juga beda, dan sampai saat ini masih banyak perbedaan. Tapi ada pakem-pakem lagu yang tidak kita tinggalkan, misalnya seperti lagu nasib, contohnya seperti ini. Ya Ilahi Tuhan kami, tidak disangka, tidak disangka begini jadinya. Nah, ini biasanya lagu ini dinyanyikan oleh putri dan permaisuri. Kemudian ada yang namanya lagu Terima Kasih. Nah, lagu ini dinyanyikan oleh tokoh yang namanya Sultan. Terima kasih, terima kasih.

0: Terserah kasihmu memaksa ke dalam badan. Nah, ini adalah salah satu dari pakem-pakem yang ada di lagu Sandima. Kemudian musiknya sama juga seperti itu. Nah, tapi cerita boleh kekinian dengan situasi dan kondisi saat ini. Contohnya kalau dulu Sandima itu dimainkan satu malam suntuk. Dulu pakemnya memang seperti itu. Kalau ada orang hajatan kawinan, orang sunatan, dulu Sandima itu sama dengan wayang kulit. Nah, mereka main semalam suntuk gitu ya. Okay. Nah, dengan situasi dan kondisi tuntutan teknologi sekarang, misalnya kayak di RRI ya, TVRI, itu paling banter kita palingan 1 jam 60 menit. Nah, tentu ini sudah merubah jam tayang daripada Sandima itu, tapi tidak merubah pakem. Kalau dulu kita misalnya menyanyikan lagunya itu sampai 12 lagu, mungkin dengan adanya pakem ini cukup 2 lagu saja. Karena nanti kalau kita gunakan semua pakem lagu-lagunya, waktunya akan habis hanya untuk menyanyi saja, tidak ada ceritanya begitu. Dan kemudian yang kedua, ada pengenalan tokoh-tokoh salah satu pakem, misalnya panglima perang, memperkenalkan dirinya siapa, pangkatnya bagaimana, kedudukannya apa, jabatannya ada itu. Setiap tokoh yang main, misalnya Paman Dahadam, panglima perang, permaisuri, sultan, Paman Dawasir dan sebagainya, dia akan memperkenalkan. Kalau semua tokoh memperkenalkan karakter tokohnya, maka waktu itu akan habis 1 jam hanya memperkenalkan tokoh. Oleh sebab itu, nanti yang perkenalan mungkin beberapa tokoh saja, lagunya beberapa saja, sehingga waktu yang 1 jam itu cukup. Karena tuntutan teknologi sekarang nggak perlu panjang-panjang gitu. Nah, tapi kita tetap bisa memainkan yang semalam suntuk, monggo kalau ada hajatan seperti itu. Saya kira itu benar. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Pak Elansia ya. Oke deh, terima kasih untuk jawabannya. Dan mungkin di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung lagi, Bu Nita?
2: Satu orang di WhatsApp boleh saya bacakan ya?
1: Boleh, silakan.
2: Oke, salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Samarinda dan RRI PA. Ya, ini ada saya Haris dari Kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema obrolan hari ini. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana saran penggunaan bahasa Banjar halus dan Kutai halus dalam Sandima? Dan bagaimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal khusus seperti misalnya bulan suci Ramadan? Demikian. Boleh langsung dijawab, Pak.
0: Iya, yang dipertanyakan bahasa halus.
2: Bahasanya,
0: Mbak. Di Sandima itu memang kita menggunakan beberapa ciri khas, bukan bahasa halus ya.
2: Okay.
0: Kalau di Jogja mungkin ada bahasa halus, tapi kalau di tempat kita ini tidak ada bahasa halus dan bahasa kasar kan gitu. Jadi segala sesuatunya cuma ada pakem, pakem halus misalnya ampun beribu ampun paduka sultan, di bawah kaus paduka sultan yang mulia, hamba menghambakan diri hamba kehadirat baginda sultan yang mulia. Ada bahasa di bawah kaus. Mungkin orang bertanya, kenapa di bawah kaus? Karena ketika raja duduk di singgasana dan kita rakyat jelata atau panglima perang atau yang lainnya akan tunduk di bawah kaus, kaus kaki maksudnya. Kaus di bawah artinya di bawah kekuasaan yang mulia, kalau disimbolkan dalam bahasa simbol ya gitu. Saking hormatnya kepada seorang sultan. Jadi di sini tidak ada bahasa halus. Memang kalau di Jawa beberapa kesenian ketoprak misalnya dan ada bahasa halus ya. Kalau di sini tidak ada bahasa halus, tapi pakem yang ada, pakem untuk menghadap dan sebagainya.
2: Oke. Nah, tadi yang satunya juga, gimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus? Itu adakah atau sama aja nih semuanya tentang Sandima itu?
0: Gimana?
2: Apakah saran, ada saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus kayak misalnya bulan suci Ramadan atau memang sesuai tema aja ya Pak ya?
0: Iya, kita terus mengalir sesuai pesanan.
1: Sesuai pesanan.
0: Oke. Sekarang yang musan misalnya kayak kita sering dipesan oleh Kesbangpol,
1: Kesbudikan
0: gitu kan dalam rangka 17 Agustus ya kita menyesuaikan gitu. Itu aja, enggak ada tema-tema khusus, enggak ada. Sesuai pesanan pokoknya.
1: Sesuai pesanan. Oke deh, baik. Bu Anita di Jakarta ini ada juga WhatsApp yang udah masuk nih. Kita bacain terlebih dahulu ya. Ada dari Kakak Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titik pertanyaan nih Bang Noel untuk Pak Elansyah. Apa karakteristik dan perkembangan Sandima itu sendiri? Apakah anak muda sekarang di sana itu sangat menyukai tradisi Sandima? Salam sehat dari Ternate. Begitu Pak Elansyah.
0: Ya, terima kasih. Dari Pak siapa? Ternate?
1: Kak Linda Idris.
0: Kak Linda Idris, salam kenal. Kak Linda dari Samarinda. Ya, memang sebenarnya tidak ada kekhususan sih. Karena sulit sekali kita melihat orang-orang yang memang dengan situasi dan kondisi kekinian, dengan media yang sudah maju pesat, yang mempengaruhi generasi kita juga, kita harus pesat juga pengetahuan kita tentang bagaimana mendekati generasi-generasi muda. Artinya kita jemput bola kadang-kadang ya, dengan situasi dan kondisi. Misalnya saya sudah pengalaman mengadakan workshop yang diminta beberapa instansi seperti Dinas Pendidikan Kebudayaan, mengadakan workshop misalnya 50 orang, yang bisa bertahan itu palingan 2 orang dari yang 50 itu yang benar-benar mau berkesenian.
1: Oke.
0: Jadi ya kita harus berjuang semaksimal mungkin.
1: Iya, iya.
0: Ya. Bayangkan dari 50 orang hanya 2 orang yang nyangkut. Atau 5 orang gitu. Tapi kadang-kadang ya ada yang senang musik. Kamu senang apa? Musik. Coba kamu bisa enggak main gambus? Enggak bisa. Belajar main gambus. Karena kalau sudah punya dasar misalnya musik, dia bisa main gitar, pindah ke gambus, itu lebih mudah.
1: Yeah.
0: Dengan sedikit kita memberikan arahan, dia sudah bisa memainkan itu. Nah, mereka yang senang musik, mendapatkan sesuatu yang baru, itu tantangan bagi anak generasi. Jadi generasi sekarang kita itu perlu kita tantang. Sehingga nyali mereka itu, ikut tertantang untuk mempelajari yang tradisi-tradisi itu.
1: Baik sih. Itu dia Kak Linda Idris ya, yang di Ternate. Semoga menjawab tadi penjelasan dari Pak Elansyah. Baik, Bu Nita, ini mungkin kita angkat satu telepon dulu yang ada di Jakarta ya, sebelum kita tutup. Baik. Oh, sudah ditutup ternyata.
2: Tadi juga di Samarinda kering-kering aja nih, nggak jadi dia.
1: Oh, nggak jadi juga dia. Ya udah deh, karena ini waktunya juga udah sedikit mepet nih kita di Jakarta. Ini udah pukul 13.52 waktu Indonesia Barat. Langsung aja dari Pak Elansyah untuk closing statement mengenai tema di siang hari ini, sekaligus mungkin harapan kedepannya untuk mengenal yang Sandima ini, kedepannya seperti apa harapannya? Begitu Pak Elansyah.
0: Ya, terima kasih Bu Mueng. Memang harapan kita memang bukan tanggung jawab kita lagi sudah. Ini merupakan tanggung jawab semuanya. Ya, tanpa peran serta daripada orang tua. Ya, kita tidak ingin generasi kita ini tercap dari akar budayanya. Itu yang penting. Dan jadilah mereka generasi-generasi yang tidak berbudaya. Tentu naif sekali kalau generasi kita tidak mempunyai identitas dan tercabut dari akar budayanya. Karena budaya mengajarkan kepada kita tentang adat istiadat, sopan santun, hormat kepada orang tua. Nah, inilah yang perlu kita tetap lestarikan. Oleh sebab itu saya berharap semua lembaga, instansi, pemerintah, masyarakat, ayo mari sama-sama kita lestarikan ini, karena ini identitas kita yang harus sama-sama harus kita rawat dan kita jaga. Sekira itu.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Elansyah untuk waktunya di siang hari ini. Tentunya kita semua juga berharap ya, gak cuma untuk tradisi yang mungkin ada di satu daerah aja, tapi semua tradisi yang ada di Indonesia, semoga semuanya bisa lestari, anak-anak muda, terutama Gen Z, Gen Alpha, dan semuanya yang akan melanjutkan ini bisa lebih tertarik lagi akan kesenian daerah gitu ya. Oke deh, sukses selalu untuk Pak Elansyah, dan juga terima kasih banyak untuk Bu Anita. Semoga kita diberi kesehatan selalu, dan semoga di Kalimantan bisa semakin membaik lagi kondisinya.
2: Amin. Terima kasih kembali juga ya Bu Sonoel atas waktunya hari ini, dan juga seluruh pendengar yang sudah bergabung dan sudah monitor ya, dari kita mulai tadi pukul 14 waktu Indonesia Tengah di Samarinda.
1: Oke deh, siap kalau gitu. Sekali lagi terima kasih buat Bu Anita dan juga Pak Elansyah. Sukses selalu dan sehat selalu untuk kita semua. Oke deh. Iya, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara, itu dia tadi sajian dan juga acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 5 Oktober 2026 dengan tema Mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kabar Berita jam 14.
1: Abang Po, pameran seni rupa kontemporer internasional Jakarta Biennale resmi dibuka di Kompleks Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat pada hari Minggu kemarin. Perwakilan Majelis Jakarta, Bagus Puroadi bersama pimpinan UPPKJ Tim Hari Sanjaya menyatakan gelaran bertema Kebal menampilkan karya 20 seniman lokal dan mancanegara untuk merepresentasikan ketahanan masyarakat urban. Berlangsung hingga 28 Oktober mendatang, pameran hasil kolaborasi lintas komunitas ini turut menghadirkan program diskusi, loka karya, hingga aktivitas seni di 13 titik kota Jakarta.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar merayakan hari ulang tahun ke-27 daerahnya dengan melenggarakan Festival Budaya Teluk Saumlaki dan Parade Laut di Ambon pada hari Minggu kemarin. Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar, Juliana C.H. Ratuanak, menegaskan bahwa parade armada perahu adat dari 10 kecamatan ini dirancang untuk mengenalkan warisan leluhur sekaligus membentengi identitas budaya generasi muda. Berkolaborasi dengan sanggar seni lokal, gelaran ini diharapkan mampu mendongkrak daya tarik pariwisata serta ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.00.

0: Budaya
1: Sulawesi Selatan.
2: Nusantara Sore Pro 4 Makassar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di sore hari ini, tentunya di program acara Sirina Pace Senandung Lirik Pro Rikna Pro 4 Ces. Aduh, lupa-lupa lagi. Kayak satu tahun nih Bang Rian dah muncul nih. Tentunya kehadiran Bang Rian di sore hari ini akan kutemani juga sampai jam 8 malam nanti, menghadirkan beragam rangkaian acara di ruang dengar tadi, tentunya di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, dan juga di aplikasi kami di RRI Digital yang dapat Anda download melalui smartphone Anda, sahabat budaya. Mengawali kebersamaan kita di program pertama kita di Sirina Pace di sore hari ini, tentunya Bang Rian tidak sendirian. Seperti biasanya mungkin sahabat budaya sudah kenal lah suara-suara yang ya mungkin yang bikin nafsu makan sahabat budaya itu menambah. Yang ngantuk tadi tidak mengantuk. Nah, kita langsung saja dengarkan suara bidadariku ya. Halo.
4: Halo.
3: Sore.
4: Sore, Kak.
3: Mengantuk atau tidak ini?
4: Tidak.
3: Oh, tidak gitu.
4: Seri
3: kayak. Oh, seri sekarang nih, seri.
4: Sudah.
3: Oke, topik sore hari ini kita angkat. Kebetulan tadi saya mencium bau-bau aroma yang
5: yang apa tuh?
3: Yang enak.
5: Indomie.
3: Mi.
4: Iya.
3: Jadi topiknya saya mau tahu sahabat budaya sukanya mie goreng kah atau mie kuah. Nah, kalau adik-adik api nih. Kalau Ines,
4: kalau lebih saya sukanya kemana? Lebih suka mie kuah.
3: Mie kuah.
4: Apalagi kalau sama telur.
3: Wih, satu paket memang iya, itu. Pak. Apalagi kalau hujan-hujan di.
5: Enaknya ini mau mie kuah.
3: Masa ini kemarau, Pak. Masih enak juga.
4: Enak
3: dia. Kalau Lila?
5: Kalau saya sih mie goreng.
3: Mie goreng.
5: Iya.
3: Wah.
5: Mie goreng.
3: Mie goreng juga.
5: Sekira kita
3: ya, saya dua-duanya. Balala gitu. Oke. Kita angkat dulu penelpon kita di pertama kali ya. Halo, Sirina Pace.
6: Halo, Lirik. Lagunya Prompon.
4: Dengan siapa di mana?
6: Dengan Junedi Liwang. Junedi.
4: Oh, Junedi. Pak Junedi, apa kabar?
6: Baik, Sri.
4: Pak.
3: Masih bentuk Sirina semua.
4: Saya lo Ines loh.
3: Ines yang sapa kita nih.
6: Sama Ines.
3: Iya.
6: Kalau tarian.
3: Iya.
6: Undang kita datang hari Sabtu.
3: Acara apa?
4: Acara apa, Tuj?
6: Acara ulang tahun.
3: Ulang tahun siapa? Kita.
4: Deni
3: Wang.
6: Iya, satu sini ya.
3: Di mana nih? Di hotel.
6: Di Nuri.
3: Iya. Apa dimakan-makan situ kah? Kambing kah? Kerbau kah?
6: Enak, kita makanan, soto ayam.
3: Iya, tahu.
4: Kata
6: kita.
3: Insya Allah, nah. Insya Allah. Iya, siap. Deli Wang, sebelum makan-makan besar di ulang tahun tak, kita lebih suka mie goreng atau mie kuah?
6: Mie kuah deh.
3: Mie kuah, apa campurannya itu?
6: Sama telur, jeru.
5: Iya, jeruk nipis sih memang. Iya.
3: Apapun makanannya, kalau tidak ada jeruk nipis itu.
6: Kalau ada jeruknya,
5: asih pagi.
3: Kayak ham, gimana? Hambar.
6: Apalagi kalau ada kacanya.
3: Kalau kacang itu enak.
6: Kalau suri apa rasanya?
4: Oh, kalau saya kusuka mie goreng deng lewang.
3: Iya. Ay, enggak sehat kini. Mie goreng sama mie kuah.
4: Iya.
3: Oke, pre, lagunya deng lewang. Ada Anadara Nakalolo, ada Erang Nyawarta, ada Mie Bawang, Cinaya Nani Ruai, Anrong Mangeku, Tamu Tenti Undang, Tambaga Nisapuru ya. Patale Bele, Tapareng Mancajitasi, Kado Pasolo sama Reso Resoku. Resok-resokku. Insyaallah. Insyaallah.
6: Datang sama teman-teman yang ada di sini.
3: Iya, insyaallah nah. Tentunya kita doakan selamat ulang tahun nah.
6: Iya,
3: panjang umur ki. Dapat jodoh baru.
6: Amin.
3: Amin.
6: Oke, Pak.
3: Iya, siap. Rezeki melimpah.
6: Oke. Makasih.
3: Ye.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang liwang. Lagi ulang tahun tahu. Doakan tahu teman-teman. Nah. Yang utama banyak rezekinya sama jodohnya. Amin.
4: Banyak jodohnya.
3: Oh iya. Iya. Kirain apa? Oke, belakangnya 0811-4009-250. Halo.
4: Sirena Pace.
0: Menanggung diri
3: lagi na perempat ya. Iya. Kecil sekali suara.
4: Siapa di mana?
0: Dari Sri Sinta di MU.
3: Oh, Sri Sinta di MU.
4: Apa kabar ibu?
3: Pi kabare.
4: Pi kabare.
3: Bye bye. Apa bahasa mama saya? Apa kabar?
4: Tidak tahu.
3: Apa kalau Dila?
4: Maka tengkah hebamu.
3: Oh iya, maka kita hebamu. Dila?
5: Apa kareba?
3: Apa kareba? Sri?
5: Coko bergaul.
3: Oh, Coko bergaul.
5: Coko bergaul.
3: Bukan aja coklat, ya, setelah Coko bergaul tuh. Kasinta. Kasinta, kita lebih suka mie goreng kah atau mie kuah ini?
0: Mie kuah, pakai telur.
3: Pakai telur. Nah. Pakai perasaan juga masanya toh. Pakai cinta.
4: Apalagi ada cabai-cabainya.
3: Cabai-cabainya.
5: Kalau yang suka lombok sih.
3: Cabai hijau tuh merah yang tepatnya itu. Kalau
4: merah sih.
3: Merah di.
4: Tapi dibagi dua saja. Enggak usah di anu.
3: Lebih enak biar lombok biji kah atau lombok saus?
5: Lombok biji sih.
3: Lombok
5: biji cocok.
3: Oh, cocok di. Biar mie goreng juga.
5: Iya. Kalau saya. Iya. Kalau mbak saus tuh kok kayak apa di lain-lain rasa
3: no? Ada manis-manis ini.
5: Iya. Kalau Bu Sri Sinta tahu
3: bagaimana? Bu Sinta
0: pakai saus.
5: Pakai saus biasa.
3: Saus biasa. Ada biasa saus-saus ya dijual penjual-penjual bakso itu yang
5: iya.
3: Begitu.
5: Oh yang itu di.
3: Nah lagunya.
0: Iya Androngku.
3: Androngku. Oke Pales ya.
0: Selamat
3: berakhir. Iya, siap.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, sudah dua penumpang kita. Nanti Bang Rian kembali lagi bersama teman-teman di acara Sirena Pace. Kita dengarkan tahu dulu lagu dari Reso, Resoku sama Androng Pangeku. Selamat pagi, Barang Keringa.

0: kita berdoa dulu. Gimana?
1: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
2: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
1: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
3: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
1: Ya, tapi...
3: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
2: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
3: Gitu dong, udah, akur.

Banyak dari kita yang sudah mengenal lambang negara Indonesia, Garuda, Pancasila. Tetapi tahukah Anda bahwa ada beberapa fakta menarik yang jarang diketahui? Kita mulai dengan perancangan lambang Garuda Pancasila. Tahukah Anda bahwa lambang negara Indonesia dirancang oleh seorang perwira KNIL sekaligus Sultan Pontianak dan Menteri Zonderportofolio bernama Sultan Hamid II? Ia adalah sosok yang berperan penting dalam pemilihan lambang negara ini. Proses pemilihan rancangan lambang negara berlangsung pada tahun 1950 oleh Panitia Lencana Negara. Setelah terpilih, Garuda Pancasila mengalami beberapa penyempurnaan oleh Presiden Soekarno, seperti mengganti warna pita yang dicengkram Garuda, penambahan jambul, serta posisi cakar yang semula di belakang menjadi di depan pita. Sebelum Garuda Pancasila disahkan, selama hampir 5 tahun setelah proklamasi, Indonesia belum memiliki lambang negara resmi. Setelah kita merdeka, baru pada tahun 1949, Sultan Hamid II diberi tugas untuk membuat rencana lambang negara. Akhirnya, lambang ini disahkan pada tanggal 11 Februari 1950 dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, apakah inspirasi di balik lambang negara ini? Lambang negara terinspirasi oleh Elang Jawa. Sultan Hamid II mencetuskan ide ini karena selama masa penjajahan, Elang Jawa sering terlihat terbang dengan gagah di udara. Keberanian Elang Jawa menjadi simbol yang tepat untuk menggambarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Menariknya, Elang Jawa sendiri ditetapkan sebagai burung nasional Indonesia pada tahun 1993 karena kelangkaan dan kemiripannya dengan burung Garuda. Garuda Pancasila tidak hanya sebagai lambang negara, tetapi juga mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi bangsa kita. Dengan semua fakta menarik ini, kita diingatkan bahwa lambang negara bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga menggambarkan perjalanan sejarah, perjuangan, dan harapan bangsa.

0: Masih bersama kami di program acara Sirine Paces.
1: Senandung Lirik Laguna Prom Paces.
0: Iya. Langsung bergabung 0811-400-9250. Halo
1: Sirine Paces.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Lirik lagunya Prom Paces. Eh, kenapa ada murianya? Salah. Mati kami.
2: Lagunya apa, Pak? Lagunya kalau anak darah kalau lo. Iya.
0: Oh iya, ada mi.
2: Iya, itu putar.
0: Tapi jawab dulu anunya topiknya dulu, pelan-pelan. Iya. Ketong di, kayak mau ke mana? Kebelet kah? Topiknya. Kita lebih suka mie goreng atau mie kuah?
2: Oh iya. Kalau saya mie goreng.
0: Apa campurannya?
2: Mie goreng karena mie goreng kan bisa dicampur nasi.
1: Iya, enak dicampur nasi.
2: Ini mie goreng yang kumuh kamu kasih sementara sekarang suruh kiri kamu lebih bawa kamu kasih.
0: Apa kita bilang?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tong yang kejar ini.
0: Iya.
1: Ini sementara lari.
0: Iya, apa kena? Sampai enggak jelas mi apa dia bilang. Halo, Sirine Paces.
3: Senandung Lirik Lagunya From Paces.
0: Iya. Dengan S Denompo.
1: Apa kabar Denompo?
3: Alhamdulillah, seperti biasa.
1: Alhamdulillah. Baik.
0: Apa seperti biasanya, Kak?
1: Iya.
0: Mungkin enggak tahu Ki apa seperti biasanya.
3: Bahan. Ya, biasa duduk sambil main HP sambil dengarkan radio.
0: Iya.
1: Kenapa kayak beda suaranya, Den?
4: Iya.
0: Ih, beda bing suara tak. Bukan di nompo katanya ini.
1: Kayak beda suaranya di nompo.
0: Kita juga.
3: Memang. Masa beda?
1: Iya, kayak beda.
0: Siapa beda yang menyiar sama teman-temanku di sini? Siapa beda? Siapa namanya?
3: Siapa itu?
1: Siapa ya?
0: Siapa? Kalau memang di SDN Nompo, pasti kita tahu siapa yang menyiar. Siapa?
3: Bukan ini teman-temannya orang Bonto Nompo. Orang gua.
0: Oh, fantastis. Oke, boleh. Topiknya. Lebih suka ki mie goreng atau mie kuah?
3: Mie apa?
0: Mie goreng
1: atau mie kuah?
3: Mie kuah bagus supaya kuat.
0: Apa hubungannya sama kuat?
3: Ketawa.
1: Iya tuh.
0: Iya.
1: Apa dulu hubungannya?
0: Dikasih anu kah? Jahe kah? Anunya, mie nya.
3: Kan mie kuah ada airnya toh?
0: Iya. Apa beda kalau mie goreng? Bikin lemas ke kalau mie goreng?
3: Kami goreng kan tidak ada airnya.
1: Betul. Itu cuma mempember.
3: Mie goreng itu cuman kering saja.
0: Kering.
3: Iya. Iya. Kalau mau kuat ya mie kuat ada airnya.
0: Iya. Kan kau
3: bisa dicampur-campur.
0: Kan kau sudah makan mie goreng kan minum ki air. Sama Ji.
1: Justru dari situ enggak bisa, enggak usah ki minum air karena ada mie kuahnya.
0: Oke.
1: Kodong tiap dari mana?
3: Bisa tahu ki minum air.
0: Oh iya.
3: Kalau mati minum air terus itu ya kasih minum banyak-banyak.
0: Begitu.
3: Iya, pasti itu mau pasti terlalu kepanasan itu pasti cari air es. Supaya dia dingin.
0: Oke, boleh. Lagunya boleh. Ada lagu Erang malam tadi tuh. Oh ya, ada lagu Erang Nyawata, ada Mi Bawang, Cinaya Nari Ruai, Tamu Tenti Undang, Tambaga Nisapuru, Patale Bele, Tamparung Mancajitasi sama Kadupan Solo. Yang mana ini?
3: apa itu tadi pertama?
0: Yang pertama Erang Nyawata. Yang itu mi?
3: Itu mau Erang Nyawata.
0: Okay,
3: yang cewek-cewek san, cantik di sana.
0: Ihi, saya iya, Naji.
3: Kalau kita tidak cantik itu kita kan. Yang lain yang di samping dia itu cantik.
1: Siapa malah sampingnya?
0: Siapa sampingku sebenarnya? Dar sampingku.
3: Di depan tadi, bukan di samping, di depan.
0: Bukan dar depanku. Kita? Tidak ada.
1: Di belakang sih.
0: Di atasku semua.
3: Masa itu anak magang di belakang, tidak mungkin di belakang, pasti di depan. Di depan penyiar.
0: Selalu di depan, Di.
3: Iya.
0: Oke, Pak.
3: Selalu di depan, jangan belok-belok.
0: Asik. Oke, Pak, dengan
3: oke, makasih waktunya. Lanjut tugas keyword bertiga ya.
1: Berempat. Itu lalu
0: dan itu mintungka.
3: Yang di depan mat di situ bertiga.
0: Iya. Oke,
3: cocok itu?
0: Iya, cocok.
3: Oke, Pak, lanjut terus ke berempat.
0: Iya,
3: Pak Ima. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kira-kira betul tidak SD Numpu ini? Bukan ya?
1: Tidak, bukan. Kayaknya bukan SD Numpu ini. Kayak bukan.
0: Bukan ya?
1: Kayak suaranya beda-beda.
0: Beda-beda? Nah, mungkin temannya ya. Dibajak mungkin ya.
1: Dibajakin.
0: Oke, nanti baru yang kembali bersama kalian semua. Sahabat budaya tetap bersama teman-teman cati-cati yang ada di sini. Kita dengarkan tahu lagu dari Anadara, Nakal Lolo, sama Era Nyawata. Salam Akibang Kelinga.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cek perangkat ribut dong, Gen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nih.
2: Eh, nggak gitu, Kak, Nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makasih.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Masih bersama kami di acara Sirin 4C Senandung
1: Lirik Laguna Pro 4C
0: 0811-400-9250. Halo
1: Sirin 4C.
0: Halo, halo.
2: Halo.
0: Yes, Sirin 4C
2: Senandung Lirik Laguna Pro 4.
1: Chess.
2: Satu lagi chessnya.
0: Homie itu. Pak Marsuki, selamat sore.
2: Selamat sore juga.
0: Adakah?
2: Ada Ji.
0: Pak Marsuki, kemarin ada kebakaran dekat rumah atau ya?
2: Itulah. Ceritanya itu, katanya ada tawon di plafonnya.
0: Iya. Pengen bakar.
2: Iya, terbakar Ki. Iya.
0: Kenapa tuh?
2: Tapi itu kan apa alasannya bermacam-macam. Tapi kalau kita mau mendengarkan alasan yang sebenarnya tentu dari dinas kebakaran. Iya. Ada bersifat bagaimana maksudnya supaya kita tuh bisa mengambil suatu langkah-langkah untuk pencegahan dan jangan terulang lagi. Saya kira begitu.
0: Mantap. Pak Marsuki. Lebih suka mie kuah atau mie goreng?
2: Miring otak.
1: Miring apa?
0: Apa itu?
1: Kenapa tiba-tibanya?
0: Iya.
2: Ini kamu selama ini, makanya kalau masih muda banyak pengalaman itu. Miring otak.
0: Miring
2: goreng campur otak sapi.
0: Bagaimana kita kebayangkan itu? Enak kah?
2: Makanya kalau orang tua bicara dengan baik-baik, seulangnya, miring otak, mie goreng pakai otak sapi.
0: Cocok mi.
1: Iya, bagaimana itu rasanya?
0: Udah kubayangkan mi.
2: Ada juga itu lagunya. Rock mini seleraku. Indomie.
0: Jangan promosi. Jangan promosi.
1: Tiba-tibanya.
2: Kenapa gitu kalau kuenya kini dengan
0: tapi memang masih termain Sri Ki, memang semuanya itu lagu.
2: Ada Sri?
1: Iya, ada Ki.
2: Sudah makan Sri?
1: Sudah.
0: Dari tadi kayak banyak cek Sri ini.
1: Beneran memang Sri Kak.
0: Iya, beda mentok karisma Sri.
2: Tadi waktu mau dibuka acara, rame sekali.
0: Masa?
2: Taman kanak-kanak, raminya. Mau kan masuk tapi tidak lalu ya.
0: Oh iya. Kayak Sri bagi-bagi ilmu aja.
2: Ini nendang.
0: Ini ada apa cening larangnya.
1: Ini suara Jirong tapi.
2: Nah ini Sri dapat ini jangan terus kita canda-canda aja lah.
0: Iya. Susah karena di sini wanita-wanita sini orangnya serius semua.
1: Iya Ji.
0: Kalau dapat di hatinya serius sekali itu. Tidak ada laki-laki yang anu. Sangat beruntung jadi laki.
2: Tidak boleh kirim fotonya.
0: Kirim
2: fotomu Sri yang kurang R12.
0: Jangan. Nanti ada di doti Ki.
2: Ada tangga tinggiku.
0: Apa itu?
2: Tiga kali empat sama dengan 75.
0: Apa itu?
2: Itu cuci foto.
0: Apa?
2: Cuci foto kurang 3x4 ₹75 jadi 3 kali.
0: Oke, okay, ya lagunya.
2: Iya, senang sekali kalau lagunya ada tadi itu. Ada Makalolo.
0: Kado Pas Solo.
2: Ada tadi anak darah Makalolo.
0: Anak darah
1: sudah mi.
0: Sudah mi.
2: Itu hati-hati kalau nyebut itu.
0: Iya,
2: anak darah Makalolo.
0: Sudah mi, terputar.
2: Kalau anak darah Makalolo tidak mungkin. Anak darah Makalolo.
0: Sudah terputar mi.
2: Oh sudah mi.
0: Iya.
2: Yang ada penganunya tamparannya.
0: Tamparang. Okay.
2: Oke, Pak Nanda. Tanda-tanda ini kita berikan kesempatan kepada saudara kita yang berkalit. Inilah acara yang banyak pengaruhnya. Luar biasa. Kita jaga, kita pelihara hubungan silaturahmi lewat udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, di belakangnya 0811-400-9250. Halo.
3: Halo.
1: Sirina Pace.
3: Senandung lirik lagu Napromate.
1: Iya, Ibu Normal apa kabar?
0: Wih, nahapal namanya.
3: Dengan siapa ini?
0: Ines. Dengan Ines.
3: Ya. Apa lagi?
0: Dila.
1: ada Sri.
0: Ada
3: lagu.
0: Bukan request, pilih lagu Ki.
3: Hah?
0: Pilih lagu Ki.
3: Pilih lagu benar.
0: Iya. Lagunya.
3: Apa lagunya?
0: Ada Mi Bawang, Cinaya, Nani Ruai, Tamu Tenti Undang, Tambaga Nisapuru.
3: Mana lagu Makassar?
0: Makassar. Oh iya, nanti saya ikan kipalin. Nah.
3: Lagu Makassar.
0: Iya. Tepiknya suka Ki mi goreng.
1: Wah, tahu mi goreng.
3: Itu kan lagu Makassar, lagu Makassar.
0: Iya. Pilih dulu tepiknya.
3: Iya.
0: Suka Ki mi goreng atau mi kuah?
3: Mi kuah.
0: Campur apa?
3: Campur ayam.
4: Ayam apa?
0: Apa ayam hidup kah?
3: Banyak ayam lah, ayam kampung.
0: Ayam hidup. Oke, Pak Le, makasih banyak, Bu. Nah,
3: saya suka sekali kalau ayam, karena banyak ayamnya, kalau ayam campurannya.
0: Iya.
3: Pake itu ada airnya.
0: Kan ada mie rasa ayam.
1: Ya? Iya. Mie rasa ayam.
0: Kan ada mie rasa ayam bawang.
3: Kenapa?
0: Tidak. Oke, Pak Le, makasih banyak, nah.
3: Iya.
0: Yes, saya siap.
3: Kapan kita lagi menyiar? Kapan menyiar lagi?
0: Menyiar mah toh?
3: Kapan lagi?
0: Besok pagi.
3: Enggak.
0: Kilataron enggak, besok masuk pagi, Kak.
1: Bari basa nih.
0: Enggak. Di pukul 10. Kilontarong hari Rabu.
3: Iya, kapan lagi? Sebentar malam.
0: Sebentar malam ada Anuta. Kesukaan Tala Kafi.
3: Sukanya Karilla.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, sama budaya nanti bar yang kembali lagi bersama Anda. Adik-adik mau lanjut sampai jam 5 atau jam 6? sampai jam 5.
1: Saya sampai jam 5.
0: Jam 5. Pasti lanjut sampai jam 5.
1: Boleh lah
0: ya.
1: Oke. Setengah 5 aja.
0: Kalau
1: ya.
0: Setengah-setengah nanti orang udah lengkap.
4: Saya biar setengah-setengah karena buru-buru.
0: Oh iya, tahu.
1: Mengajar.
0: Oh, mengajar atau janjian.
1: Enggak lah.
0: Oke, Bre. Kita dengarkan lagu ya, teman-teman.
1: Iya.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya?
1: Ngapain?
0: Kan udah gajian, tinggal check out.
1: Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh.
0: Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa.
1: Bayar kos, udah?
0: Kan belum ditagih.
1: Pembayaran sudah kamu, gimana? Astaga, mati lampu. Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan?
2: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Celeste Rantau Lebih Kuat masih bersama kami di acara Sirena Pace Senandung Lirik Na Prompaces. Langsung 0811-400-9250. Halo
1: Sirena Pace.
2: Halo Senandung Lirik Lagu Na Prompaces. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rian.
0: Iya, selamat. Dengan siapa ini?
2: Yang Bobby di Polman, Bang Rian.
0: Oh, Pak Bobby di Polman. Orang jauh tahu. Pak Bobby,
2: yeah.
0: Kalau perjalanan dari Polman ke Makassar pasti singgah di rumah makan. Nah, lebih suka ke makan mie goreng atau mie kuah?
2: Kalau saya mie kuah.
0: Mie kuah, campurannya ya,
2: campur
0: apa?
2: Campur bakso.
0: Bakso.
3: Cocok iya, cocok sekali.
0: Namanya berarti bukan itu. Apa namanya itu? Bakso mie jari itu.
3: Bakso mie.
0: Bakso mie itu.
2: Bakso
0: mie itu. Oh iya kepala. Lagunya ada mie bawang.
2: Tamu
0: tenti undang.
2: Ya,
0: okay,
2: itu.
0: Oke, Pale. Makasih banyak, Pale. Okay. Nah.
2: Yeah. Yang ada di depan ya, salam kenal ya.
0: Iya. Yeah. Siapa tahu namanya?
2: Ya, kalau belum tahu ini siapa namanya Bang Rian.
0: Oh.
2: Pokoknya salam kenal aja ya.
0: Oke, salam kenal tawa dari orang jomblonya Polman di.
2: Tambah cantik di.
0: Iya. Baru kenal sudah magol lah mi.
2: Iya, baru kenal ini. Iya.
0: Oke, Pak, terima kasih.
2: Oke, Andrea.
0: Yeah.
2: Selamat jalankan tugas.
0: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, ada Pak Bobby. Di belakangnya 0811-400-9250. Halo.
4: Halo juga.
3: Sirena Pace.
0: Ada Opa Din tawa.
3: Belum pina jawab Sirena Pace.
0: Dari tadi sih terus cari.
4: Senandung Lirik Lagu Na Prompaces.
0: Apa yang menjadi Opa Din? Opa Din, muka tanya. Apa yang menjadi daya tarik ke Sri? Nah, tiga perempuan di sini kok Sri semua dicari.
4: Membaca kabarana. Suka sekali ku dengar kalau dia membaca berita.
0: Pantas. Oh, berarti ini sama Anu Dila jarang baca kabarana.
4: Jarang.
0: Pantasan dari kenal.
4: Dari dikenal kita memang Anu karakter suaranya sudah ditahu bahwa ini Sri. Ya kan nampak nih dia.
0: Tunggu mi, nanti saya baca-baca juga.
4: Sebentar suruh baca berita.
0: Iya.
4: Yang baca berita sebentar.
0: Iya.
4: Pukul 5 dah. Ada gitu belum dipulang kah?
0: Belum.
3: Belum sampai jam 5 nih ya, Pak Din.
4: Baca berita sebentar tadi.
3: Iya, insyaallah.
0: Mentor ini Sri, kuat mentor cenderanya.
3: Ada suara.
4: Bundrian banyak fans itu Sri, banyak.
0: Oh, iya tadi saking Sri dicari. Iya. Oke, Pak Le. Lagu tahu Pak Din.
4: Apa laguna?
0: Belum kita topiknya di?
3: Iya, topiknya. Oh, iya.
0: Topiknya tahu apa topiknya tahu anak?
3: Kita lebih suka mie goreng atau mie kuah?
4: Mie goreng.
0: Campur apa mie itu? Campur apa mie goreng tak?
4: Pasti ayam kampung.
0: Ayam kampung. Saking ayam kampung semua.
3: Lebih berkaldu ki kalau ayam kampung.
0: Oh gitu ya. Oke, boleh apa Din?
4: Ya.
0: Lagunya. Mantar itu.
4: Janda.
3: Kenapa langsung janda?
4: Ada lagunya janda kan?
0: Janda tidak ada. Yang ada tepa aja usapa kado pas solo.
4: Lagu Makassar ada.
0: Makassar ada. Nanti saya ambilkan kina.
4: Iya, Makassar.
0: Ridwan Sau. Jojama Nakke.
4: Iya.
0: Oke, boleh. Makasih Opa Din.
3: Iya, sama-sama.
4: Iya. Ingat Seri berita.
3: Iya, Opa Din.
4: Saya tunggu.
0: Iya. Jangan minta pulang Sri.
3: Banyak penggemar.
0: Ditahamin tong Sri, jangan pulang lah loh. Oke, sama Budi nanti bareng kembali lagi bersama Anda, jangan kemana-mana. Nah.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Iya, sahabat budaya, kita lanjut lagi bersama kita di acara Sirina Pace Senandung Lirik dan Prompacas di 0811-400-9250. Halo
1: Sirina Pace
2: Senandung Lirik lagu dan Prompacas.
0: Iya, dengan siapa di mana, Ki?
2: Dengan Mas Kun.
0: Mas Kun? Mas Kun di? Di mana, Mas Kun?
2: Minnesota.
0: Minnesota, bilang bahasa Minnesota. Sekiranya di Amerika, Ki. Pak Mas Kun.
2: Ya.
0: Kita lebih suka makan mie atau mie. Kenapa makan mie lagi?
1: Mie goreng atau mie kuah?
2: Kalau saya mie kuah.
0: Mie kuah. Ah, campurannya apa itu?
2: Kol.
0: Oh iya, itu kesukaan kita, saya.
1: Iya tuh.
0: Kol.
2: Tambah kol tuh.
0: Nah. Kalau ada anu wortel, tambah wortel lagi toh?
2: Anda kol aja.
1: Mau bikin kapan bawa?
0: Iya.
1: Beda mie.
0: Pertama mie.
1: Pasti ya,
0: Pak. Oh iya, di. Tapi pasti pakai telur kita?
2: Pakai telur.
0: Bukan aja telur bebek kah?
2: Enggak, telur ayam.
0: Telur ayam biasa, di. Tambah ayam anu yang kampung juga.
2: Enggak, ayam.
0: ayam Bangkok mau. Oke, Pak deh. Pak Masun, lagunya ada lagu Kado Pasolo, Lebah Garisi Limangku, Patale Bele, Anak Kurang.
2: Itu nih, Gudian, Patale

0: Belek.
1: Oh, Bata Belek. Oke, Pak Le, makasih banyak. Nah.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya 0811400950. Halo.
2: Sirena Pace.
3: Senandung liriknya. Laguna Perompak, Cez.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bunda.
3: Semuanya. Eh, cewek-cewek.
2: Yeah.
1: Ciwi-ciwi.
3: Kasih kenal Kak dulu tuh. Anak mudamu di depanmu.
2: Eh, hey.
1: Kita, Bunda Ketong udah pernah lihat kan. Anak muda. Mana? Sudah dengan kami ini.
3: Pernah kulihat. Suaranya gitu deh. Kita.
2: Muda mentongi ya si Bunda.
1: Iya, gua, iya. Kamu makan apa nanti? Sakit gula semua.
3: Turun dah baru.
1: Nah bilang orang, bukan muda itu buncit di perutnya. sehat Bunda?
3: Iya.
1: Sehat.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Bunda, kalau kita sendiri lebih suka mie goreng kuah.
3: Dua-duanya dan.
1: Jangan. Pilih satu lah.
3: Mie goreng gila.
1: Oh, tambah pedis gitu.
2: Pedis gitu.
3: Iya, banyak binatangnya kalau mie goreng gila, banyak binatangnya. Ada udang, ada cumi, ada ayam.
1: Banyak binatang, iya tuh. Binatangnya. Maksudnya banyak binatangnya, apa mie itu?
3: Ini ada cumi, ada udang, ada ayam, ada bakso. Namanya mie goreng gila.
1: Beda. Itu namanya, bukan mie goreng gila namanya itu. Mie goreng kebun binatang.
2: Iya.
1: Nah, cocoknya itu.
3: Kalau ada kepiting juga.
1: Oh, iya.
3: Kan lebih enak.
2: Betul.
1: Lengkap itu, mie seafood
3: kasih
1: namanya.
3: Kasih kolu dengan sawi.
1: Iya.
3: Yeah. Baru digunting-guntingan lombok.
2: Cabai.
1: Kalau mie goreng memang enaknya itu lombok digunting-gunting.
3: Iya.
1: Kalau mie kuah utuh
3: bagus, lebih mantap.
1: Iya.
3: Baru kasih jeruk yang harum.
1: Jeruk purut.
3: Jeruk purut. Nah, diiris-iris tipis saja supaya kita tetap makan itu kulitnya jeruk purut.
1: Iya.
3: Enak.
1: Pahit-pahit asam di.
3: Iya.
1: Nyaman itu kareng.
3: Itu kan obat juga.
1: Oh iya, obat apa itu? Oke, boleh Bunda, lagunya. Ada mie bawang, tambaga nisapuru, ada anak kukaranuang. Ada lebaga risi, kado pasolo sama tepaja usapa.
3: Yang masih mana?
1: Yang lain ada cincin pasio.
3: Tepaja kusapa saja.
1: Oke, Bunda Cu. Makasih banyak.
3: Sehat semuanya.
1: Yes,
3: yeah, Bunda. Iya, jaga kau itu. Seri, siapa lagi depannya?
2: Yes. Sama dia.
3: Jaga kau itu yang di depanmu. Banyak yang
1: banyak ya.
2: Iya,
1: tapi auranya beda, Bunda.
3: Oke.
1: Amin, Bunda.
3: Sehat selalu ya semuanya.
2: Yeah.
3: Yeah. Salam sehat sama Mama istrimu di rumah.
1: Iya, siap Bunda Cu. Terima kasih banyak nah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nanti kita kembali lagi di kita dengarkan lagu dari teman-teman. Selamat kembali kerja.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.

Lato, juga dikenal sebagai Lato-Lato, Ete-Ete, Toki-Toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut Clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Balls Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Balls Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Balls Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Balls Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: Masih bersama kami di acara Sirine Paces Senandung.
1: Paces.
0: Iya, kayaknya kurang ini suaranya ini, kurang dua ini.
1: Kurang dua.
0: Ternyata Ines sama Dila pamit dulu sahabat budaya. Yeah. Yang bertahan Ines. Ya. Anda lantas semua tuh, Ines, Sri. Anda lantas semua sahabat budaya. Oke, yang bergabung silakan 0811-400-9250. Halo.
1: Sirine Paces.
2: Haro Sirine Paces Senandung lirik lagunya Pak Repace.
0: Iya. Dengan
2: Pasale Repekli.
0: Pasale Repekalin tawa. Bagaimana kabar sehat?
2: Lama
0: lah. Iya, buku tindis-tindis telepon sama teman-teman yang lain. tapi aman bisa sekarang.
2: Aman bisa sekarang.
0: Apa? Iya. Pasale.
2: Maafin
0: ah. Ih, enggak apa-apa, Ji. Berarti maksud
2: tahu. Nah, apa lagi nih?
0: Apa topiknya?
1: Pasalnya topiknya hari ini kita lebih suka makan mie goreng atau mie kuah? Ah.
2: Mie kuah saja campur nyoknya.
0: Baso. Baso. bertanya Ki, apa tuh nyoknya? Dia bilang Sri.
2: Iya, apa tuh nyoknya? Kalau habis nyoknya ya kerupuk namu.
1: Iya.
0: Dari campur jeng bangkok.
2: Iya.
0: Dekorasi itu yang bangkok kayak karet. Pasalnya lagunya. Lagunya ada Kado Pasolo, Cicim Pasio.
2: Cicim Pasio.
0: Cicim Pasio.
2: Amar Manongang.
0: Oke, siap. Makasih.
2: Oke.
0: Okay. Okay. Aman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pasale di Rapokalin Tawar. Di belakangnya 0811-400-9250. Halo.
1: Sirine Paces.
0: Sirine Paces.
3: Senandung lirik laguna Pro 4 Jazz.
0: Siapa tawa Sri?
1: Siapa nih?
0: Kulupa. Kulupa. Ya. Ashar. Ashar di bawah nih tawa.
3: Cocoki Bang Rian.
0: Cocoki, cocoki.
3: Sar. Cocoki.
0: Sar.
3: Ya.
0: Mie kuah atau mie goreng kita suka ini.
3: Wae, selalu aku romandre mie goreng,
0: wih,
3: Abang Ria.
0: Kebetulan mie itu.
3: Barusan aku makan mie goreng.
0: Enaknya itu. Apa campurannya itu mie goreng tak?
3: Nasi panas.
0: Wih, saya kira nasi padang juga.
1: Iya, nasi padang pakai mie goreng.
3: Nasi panas,
0: masa poda. Masa poda, di ada jelombonya kah?
3: Tidak suka makan lombok.
0: Yaki bilang karena gara-gara mahal ke lombok sekarang.
1: Lombok.
0: Masuk 90.000 1 kilo lombok. Dari mahal sekarang.
3: Ya mahal. Mahal memang.
0: Mahal memang di. Oke, Pak. Lagunya ya, Sar. Mahal. Ada Kado Pasolo. Oh, Kado Pasolo. Oke, Pak. Ya.
3: Oke sih.
0: Oke sih. Kasih banyak nah.
3: Oke sih.
0: Ye. Yeah.
3: Ya, sama-sama.
0: Oke. Siapa boleh ya? Kayaknya waktu kita sudah tidak mencukupi.
1: Iya.
0: Jadi kita cukupkan ya, Sri ya, di acara Sirine Paces kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung bersama kami sejak pukul berapa tadi ya? Pukul 3 menjelang pukul 5 sore hari ini. Semoga senang semua Ki kayak pilihan lagu ta. Dan tentunya nanti kita akan ketemu lagi di program-program selanjutnya. Jadi kemana-mana di, tetap bersama kami di
1: Prompa RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?

0: Sahabat budaya, rambutuka adalah kata dalam bahasa Toraja yang secara harfiah berarti asap yang naik atau arahnya ke atas. Artinya asap persembahan itu naik ke langit sebelum matahari mencapai zenit. Rambutuka sering juga disebut aluk rempek matalo, ritus-ritus di sebelah timur. Persembahan-persembahan tersebut dialamatkan kepada para dewa dan kepada para leluhur yang sudah menjadi dewa yang sekarang dipercaya mendiami langit sebelah timur laut.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Seri dokumenter Suku Anak Dalam bagian ketiga berjudul Semalam Bersama Suku Anak Dalam dipersembahkan oleh

0: tapi juga tidak mau dimusuhi. Malah ketika nenek Temenggung Tarib ditangkap Belanda mau dibawa ke Jambi, orang tua itu menolak. Belanda mencoba memaksa dengan menodongkan senjata. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi? Belanda yang menodongkan senjata itu begitu kaget. Senjata yang ditodongkannya berubah mencair. Belanda itu nyaris membatalkan niatnya membawa si nenek. Tetapi herannya, si nenek sendiri akhirnya yang mengalah, mau ikut dengan Belanda. Ketika Temenggung Tarib ditanya mengapa si nenek mau ikut Belanda, Temenggung Tarib hanya mengatakan mungkin karena ingin bekerja dengan Belanda.
1: Awak cari cari dia kemarin tidak temu-temu. Awak nak kasih bantuan tidak dong? Jatuhnya ngamuk dengan awak, kata awak nak kasih dia. Dia dapat
2: sih mereka. Sekali menjadi orang rimba, selamanya harus menjadi orang rimba. Agaknya inilah tekad suku anak dalam yang sekarang masih tetap bertahan di dalam hutan, di lahan-lahan bekas HPH dan HTI yang sudah tidak lagi beroperasi. Adat dan kebiasaan hidup orang rimba, warisan dari nenek moyang mereka, tidak hendak mereka ubah. Beberapa kebiasaan itu diantaranya tidak punya rumah. Rumah mereka adalah rimba, berlantai bumi, beratap langit. Tidak punya pakaian seperti orang-orang lain. Pakaian mereka hanya sekedar penutup bagian-bagian tubuh tertentu. Mereka tidak akan merasa kedinginan, walaupun cuma pakai cawat, kata Temenggung Tarib.
3: Sudah terbiasa, Pak. Tidak ada pakai baju. Dia dari kecil kan cuma pakai cawat. Nah, juga tidak ada yang pakai celana. Tapi celananya baru berapa tahun ini. Biasanya dia pakai cawat itu, Pak. Jadi tidak terasa dingin lah, soalnya dia sudah biasa macam itu.
2: Sekarang dapatkah Anda bayangkan bagaimana seandainya kita mencoba barang semalam bersama?

0: Mungkin hanya itulah suara yang dapat kita dengar. Selain itu dapat dibayangkan, berada di tengah hutan, tidak ada rumah, tidak ada listrik, dan di dekat kita hanya ada mereka. Suku anak dalam dengan pakaian yang minim dan sulit diajak berkomunikasi. Pastilah akan merupakan suasana yang sangat membosankan, bukan? Kebanyakan orang pasti merasakan seperti itu. Namun tidaklah demikian halnya dengan orang-orang yang punya kepedulian khusus terhadap suku anak dalam.
1: Pemerintah daerah Jambi sebetulnya sangat ingin makin banyak yang peduli terhadap suku anak dalam. Sebab untuk berhasilnya usaha membangun orang rimba ini diperlukan keterlibatan berbagai pihak. Tidak mungkin hanya oleh pemerintah daerah sendiri ataupun pemerintah kabupaten Sarolangun saja. Permasalahan yang dihadapi dalam membangun suku anak dalam sangat kompleks dan harus betul-betul dimulai dari bawah. Pendekatan awal oleh pemerintah daerah Jambi tampaknya diutamakan dari segi pendidikan, bidang yang tampaknya paling sulit. Seperti di pemerintahan Kabupaten Sarolangun, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pun sekarang mempunyai satu seksi yang bertugas menangani pendidikan khusus untuk suku anak dalam.
0: Itu saja belum cukup, kata Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jambi, Yazid Idris, ketika rombongan KNPI dan sejumlah anggota pramuka berkunjung ke pemukiman suku anak dalam di Kecamatan Air Hitam, Sarolangun. Yazid Idris mengatakan, pemerintah daerah Jambi akan mencoba menggugah kepedulian berbagai pihak terhadap permasalahan suku anak dalam, siapa saja.
2: Seharusnya kan dari pihak ulama juga harus ikut bertanggung jawab, terutama dalam rangka mungkin masyarakat agama lah. Kalau ngajar-ngajar yang di luar kah, ya enggak gampang. Tapi kalau yang suku anak dalam yang belum punya agama, itu kenapa tidak gitu? Seharusnya mereka turun ke lapangan. Nah, termasuk juga bisa tokoh-tokoh adat. Perlu mungkin penggalian terhadap adat-adat suku anak dalam itu untuk kita kembangkan menjadi aset kita dalam pengembangan adat, mungkin pengembangan budaya, seni dan sebagainya di kabupaten. Jadi semua komponen yang ada di kita ini supaya memperhatikan. Itu sebabnya pada

0: Pak Visit Jambies pada tahun 2009, kita akan mencoba acara, ada kegiatan acara semalam bersama suku anak dalam.
1: Berdasarkan pemikiran inilah, pemerintah daerah Jambi merancang sebuah program yang diberi nama Semalam Bersama Suku Anak Dalam yang digelar pada kesempatan Visit Jambi Year 2009. Dicoba menggelar acara itu dengan melibatkan berbagai pihak untuk melihat reaksi para wisatawan yang berkunjung ke Jambi. Melalui acara itu, yang menyaksikan akan tahu bagaimana persisnya berada semalam bersama suku anak dalam. Yazid Idris sangat yakin acara itu akan sangat menarik.

Semalam bersama suku anak dalam bukanlah ilusi dan juga bukan mimpi, tetapi merupakan sebuah program yang dirancang khusus untuk mengundang kepedulian pihak lain terhadap suku anak dalam. Program ini dirancang sedemikian rupa dan melibatkan seluruh kabupaten yang ada di Jambi. Sekali merangkul dayung, 2-3 pulau terlampaui. Sekali membuka pura, 2-3 hutan terbayar. Itulah yang tersirat dalam bentuk program istimewa tersebut. Semalam bersama suku anak dalam dijadikan sebagai sarana untuk menggali permasalahan mendasar yang dihadapi suku anak dalam untuk dicarikan solusinya. Kemudian solusi itu ditawarkan kepada semua pihak guna penanganan lebih lanjut. Semalam bersama suku anak dalam juga merupakan sarana untuk menggali lebih dalam lagi seperti apa betul adat istiadat suku anak dalam. Seperti apa betul ragam budaya yang ada pada orang Rimba, suku tradisional Jambi yang begitu sulit diangkat harkatnya. Jika itu memang merupakan aset yang dapat dijual, mengapa tidak? Bukankah wisatawan asing cenderung menyukai hal-hal yang bersifat tradisi, hal-hal yang natural, belum tersentuh oleh kemajuan zaman? Itulah sebabnya program ini sengaja digelar pada saat Visit Jambi Year 2009.

Tahun 2008 dapat dicatat sebagai lembaran baru dalam kehidupan suku anak dalam Jambi. Salah satu ciri yang diperlihatkan secara gamblang ialah perhatian pemerintah daerah. Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang positif. Dan itulah yang sudah diperlihatkan pemerintah daerah Jambi maupun pemerintahan Kabupaten Sarolangun, Jambi. Tidak mau nasib suku anak dalam Jambi sama dengan saudara-saudara mereka yang tinggal di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Suku anak dalam di Musirawas tersebar di beberapa lokasi, seperti Desa Sungai Kijang, Kecamatan Rawas Ulu, Desa Bumi Agung, dan Desa Ketuan Tiga, Kecamatan Muara Beliti. Dan masih ada lagi yang tersebar di wilayah lain. Jumlah mereka mencapai 4.700 orang. Hidup secara nomaden. Hampir sebagian besar masyarakat yang sudah lebih maju di Musirawas hanya melihat sebelah mata kepada suku anak dalam. Namun mereka tidak merasa dikucilkan. Bahkan kalau ada kelompok maju itu memerlukan pertolongan, suku anak dalam malah memberikan bantuan. Misalnya, ketika sakit, mereka dibantu dengan pengobatan tradisional, walaupun dalam pergaulan sehari-hari mereka seperti dijauhi. Pemerintah daerah Jambi tidak ingin suku anak dalam Jambi bernasib seperti itu.

0: Renata terlambat untuk memulai sesuatu yang positif. Semalam bersama suku anak dalam adalah bagian dari langkah-langkah positif yang ditujukan untuk mengangkat harkat hidup suku anak dalam pada saat mereka berada di awal-awal lembaran baru kehidupan mereka. Melalui program Semalam Bersama Suku Anak Dalam, komunitas orang rimba ini diperkenalkan kepada masyarakat internasional. Apakah dengan begitu, pemerintah daerah Jambi akan terkesan mengemis meminta bantuan internasional? Tidak. Semalam Bersama Suku Anak Dalam adalah program untuk menggugah kepedulian orang-orang yang punya nurani, tidak saja masyarakat Jambi, masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat internasional.
1: Mungkin tidak salah jika kita sengaja sedikit berimprovisasi bahwa usaha yang dirintis pemerintah daerah Jambi mulai 2008 sudah diawali Warsi, Komunitas Konservasi Indonesia, sebuah LSM yang sudah terjun langsung ke masyarakat suku anak dalam sejak 1997. Program awal Warsi adalah membela hak-hak suku anak dalam, seperti tanah, hutan, dan sumber daya yang ada di dalam hutan. Program ini kemudian dikembangkan ke arah peningkatan sumber daya manusia suku anak dalam melalui bentuk-bentuk pendidikan sederhana. Hasilnya mulai tampak, walau masih terbatas.
0: Langkah yang cukup bijak jika pendekatan terhadap suku anak dalam dilakukan melalui penghayatan lebih mendalam tentang hidup mereka sebagai orang rimba. Keteguhan mereka memegang aturan adat nenek moyang, kesetiaan mereka menjaga keasrian lingkungan, dan kearifan mereka dalam memanfaatkan sumber daya alam, tiga jenis pola hidup mereka yang tidak mungkin dapat dipisah-pisahkan. Kemudian, tentang sikap mereka merespon pembaharuan. Mereka menerima pembaharuan apa saja bentuknya, asal tidak merampas hak mereka untuk setia pada adat nenek moyang. Seperti kata Ketua Program Warsi, Robert, ajak mereka untuk menerima perubahan, tetapi jangan hilangkan jati diri mereka. Program Semalam Bersama Suku Anak Dalam tentu tidak akan lari dari nuansa ini. Demikian seri dokumenter Suku Anak Dalam bagian ketiga, Semalam Bersama Suku Anak Dalam, dipersembahkan oleh LPP RRI. Naskah Darius Umari, dibawakan oleh Prabawati Sukarta dan Zulham Simatupang. Penata musik dan teknik rekaman, Dani Alramdani. Pengarah acara, Deryoko. Produser pelaksana, Budi Ningrum. Produser, Dr. Anda Niken Widyastuti, MSI.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

Banyak dari kita yang sudah mengenal lambang negara Indonesia, Garuda, Pancasila. Tetapi tahukah Anda bahwa ada beberapa fakta menarik yang jarang diketahui? Kita mulai dengan perancangan lambang Garuda Pancasila. Tahukah Anda bahwa lambang negara Indonesia dirancang oleh seorang perwira KNIL sekaligus Sultan Pontianak dan Menteri Zonderportofolio bernama Sultan Hamid II? Ia adalah sosok yang berperan penting dalam pemilihan lambang negara ini. Proses pemilihan rancangan lambang negara berlangsung pada tahun 1950 oleh Panitia Lencana Negara. Setelah terpilih, Garuda Pancasila mengalami beberapa penyempurnaan oleh Presiden Soekarno, seperti mengganti warna pita yang dicengkram Garuda, penambahan jambul, serta posisi cakar yang semula di belakang menjadi di depan pita. Sebelum Garuda Pancasila disahkan, selama hampir 5 tahun setelah proklamasi, Indonesia belum memiliki lambang negara resmi. Setelah kita merdeka, baru pada tahun 1949, Sultan Hamid II diberi tugas untuk membuat rencana lambang negara. Akhirnya, lambang ini disahkan pada tanggal 11 Februari 1950 dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, apakah inspirasi di balik lambang negara ini? Lambang negara terinspirasi oleh Elang Jawa. Sultan Hamid II mencetuskan ide ini karena selama masa penjajahan, Elang Jawa sering terlihat terbang dengan gagah di udara. Keberanian Elang Jawa menjadi simbol yang tepat untuk menggambarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Menariknya, Elang Jawa sendiri ditetapkan sebagai burung nasional Indonesia pada tahun 1993 karena kelangkaan dan kemiripannya dengan burung Garuda. Garuda Pancasila tidak hanya sebagai lambang negara, tetapi juga mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi bangsa kita. Dengan semua fakta menarik ini, kita diingatkan bahwa lambang negara bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga menggambarkan perjalanan sejarah, perjuangan, dan harapan bangsa.

status macan Asia yang disematkan kepada Indonesia tak bisa dilepaskan dari sosok Ramang, salah seorang legenda besar sepak bola Indonesia asal Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Berkat prestasinya bersama PSM Makassar dan telah diakui oleh FIFA sebagai sosok yang menginspirasi pada puncak kejayaan sepak bola Indonesia di tahun 1950-an. Lewat tendangan saltonya yang khas, Ramang kemudian menjelma sebagai striker papan atas dan memperkuat timnas Indonesia di Olimpiade Melbourne tahun 1956. Meskipun telah meninggal dunia, cerita kehebatan, aksi, dan sepak terjang Ramang telah menjadi inspirasi dalam dunia sepak bola. Bahkan sampai saat ini, PSM Makassar yang lekat dengan julukan ayam jantan dari timur

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, berbicara tentang doa pemimpin yang adil, maka perlu diketahui bahwa pemimpin yang adil ibarat bayang-bayang Tuhan. Sebab pengambilan kata adil berasal dari salah satu nama Asma'ul Husna, nama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Adil, Allah yang Maha Adil. Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya yang proporsional dan tepat. Kebalikan adil adalah zalim, yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang tepat. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan sifat dan perilaku zalim atas dirinya, dan ia juga diharamkan atas diri hamba-hambanya. Perilaku adil akan menciptakan kesejahteraan untuk rakyat, sebagaimana zalim akan menghadirkan bencana, musibah dan malapetaka. Dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku telah mengharamkan zalim itu atas diriku, dan telah aku jadikan zalim di antara kalian itu sesuatu yang diharamkan. Karena itu, janganlah kalian saling berlaku zalim. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada tiga doa yang tidak akan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni disebutkan, Al-imamul adil was-sa'imu hatta yuftira wa da'watul madlumi yarfa'uha Allahu fawqa sahab yaumal qiyamah. Yang pertama adalah doa pemimpin yang adil. Yang kedua, doa orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Dan yang ketiga, doa orang yang terzalimi hak-haknya. Allah angkat di atas awan pada hari kiamat. Mengapa doa pemimpin yang adil itu sangat mudah dikabulkan oleh Allah? Karena di pundaknya terletak berbagai pengharapan hajat hidup orang banyak. Dikisahkan dalam sebuah riwayat yang masyhur, ketika Umar bin Khattab sedang menjabat sebagai khalifah, saat itu gubernur Mesir Amr bin As mengadu tentang musim paceklik hebat dan berkepanjangan yang menimpa kaum muslimin di negeri itu. Sungai Nil yang menjadi sumber penghidupan rakyat banyak tak lagi mengalirkan air. Umar bin Khattab lalu memanggil Amr bin As untuk datang ke Madinah. Sang khalifah lalu berkata, "Wahai Umar, wahai Amr bin As, bawalah suratku ini, lalu lemparkanlah ia ke sungai Nil." Isi surat itu berupa doa sang khalifah. Dalam surat itu, Umar bin Khattab yang dikenal sebagai pemimpin yang adil memanjatkan doa, "Wahai sungai, engkau adalah makhluk Allah yang diciptakan olehnya untuk menolong hambanya yang lain. Jika engkau adalah makhluk ciptaan Allah, bantulah hamba-hamba Allah dan mengalirlah engkau." Sejak saat itu sungai Nil tidak pernah lagi mengalami kekeringan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh al-imamul adil." Ada tujuh golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan Allah pada saat itu, hari kiamat. Tidak ada perlindungan siapapun kecuali perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara tujuh golongan yang kelak akan mendapatkan jaminan perlindungannya adalah pemimpin yang adil. Dari Abdus Samad bin Yazid al-Baghdadi, ia berkata bahwa ia pernah mendengar Fudail bin Iyad berkata, "Seandainya aku memiliki doa yang mustajab, aku akan tujukan doa tersebut pada pemimpinku." Ada yang bertanya kepada Fudail, "Kenapa bisa begitu?" Fudail menjawab, "Jika aku tujukan doa tersebut pada diriku saja, maka itu hanya bermanfaat untukku. Namun jika aku tujukan untuk pemimpinku, maka rakyat dan negara akan menjadi baik." Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwa pemimpin yang adil kelak akan disandingkan di dalam surga
bersama para nabi dan rasul, para syuhada, siddiqin, orang-orang yang membenarkan ajaran agama Islam, dan orang-orang yang soleh. Lalu bagaimana jika seorang pemimpin berkhianat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Ma'qil ibn Yasari radhiyallahu anhu qaal, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Ma min 'abdi yastar'ihillah ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Mutafaqqun alaih. Dari Ma'qil bin Yasir radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba pun yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin, bahwasanya yang pada hari kematiannya ia masih berbuat curang atau menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan surga atasnya. Kaum muslimin, pendengar rahimakumullah, begitulah betapa penting doa seorang pemimpin yang adil. Doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik doa untuk dirinya, keselamatan keluarganya, dan lebih-lebih terutama dia berdoa untuk rakyatnya. Semoga kita memilih pemimpin, pemimpin yang senantiasa berdoa untuk kebaikan dan kemakmuran rakyatnya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Harts Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia. Tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan. Sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa, termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang

0: Syariah, satu hari, satu ayat. Bersama Da'i Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya

Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat tadi menunjukkan secara khusus keutamaan sabar, karena sabar menjadi sebab datangnya pertolongan Allah dari berbagai penderitaan dan musibah. Kuncinya adalah sholat, dan sholat itu menjadi asbab datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah mengatakan, "Istainu bis-sabri was-shalah." Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Ketika Allah berikan berupa bencana kepada kita, kita sabar enggak ketika Allah berikan bencana itu? Allah menguji kita, sabar enggak ketika menghadapi ujian itu? Hadapi dulu ujian itu, hadapi dulu bencana itu, hadapi dulu cobaan itu. Kalau kita sudah bisa menghadapi semua itu, ayo minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dan percaya Allah akan menolong kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji, ditempa berbagai macam cobaan, ujian, penderitaan? Rasulullah sabar menghadapinya, dan setelah itu Rasulullah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah tidak pernah lupa kepada Allah, karena Allah lah yang maha segalanya. Ayo sahabatku semua, apapun yang kita hadapi, entahkah itu musibah dalam rumah tangga, entahkah itu musibah dalam perekonomian kita, entahkah musibah dalam masyarakat, maka ayo minta tolonglah kepada Allah dengan sholat, karena sholat adalah kunci dari segala galanya. Oke, coy.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras, kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut, kau bisa diperah."

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

Nasihat Umar bin Khattab. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap. Dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar ditampakkannya amal.

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."

Hadis riwayat Bukhari berkata, seorang mukmin bukan tukang tuduh, bukan pula tukang laknat, tidak pula orang yang suka berkata keji dan berucap kotor.

0: Mozaik Budaya.
1: Berdasarkan sejarahnya, rumah adat Luwu berasal dari Raja Luwu dengan tian penyangga sebanyak 88 dengan bahan dasar kayu. Sama halnya dengan rumah adat Sulawesi lainnya, rumah adat Luwu memiliki pembeda untuk setiap kelas sosial. Ornamen rumah adat Luwu disebut dengan bunga parenreng yang melambangkan filosofi hidup menjalar sulur, yang artinya hidup tidak terputus-putus. Karakteristik rumah adat suku Luwu adalah memiliki bentuk persegi dengan ukuran pintu yang sama. Hal yang membedakan rumah adat Luwu dari rumah adat lainnya terletak pada bagian atas rumah adat Luwu terdiri dari 3 atau 5 puncak yang disebut sebagai bubungan. Bubungan adalah penanda siapa yang memiliki hunian dan juga menunjukkan kasta dan status pemilik rumah.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Malam, Pro 4 RRI Makassar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Jumpa lagi saya Bang Rian di ruang dengar Anda di malam hari ini, tentunya di program 4 RRI Makassar, tentunya di program apresiasi budaya lokal. Nah, tentunya sama budaya di malam hari ini kita akan berdialog bersama narasumber, dan kita angkat topik di malam hari ini tentang Siri Napace di era digital, harga diri, privasi dan budaya viral dalam masyarakat Bugis kontemporer. Nah, tentunya kami telah menghadirkan narasumber yang akan membahas ininya, sahabat budaya, dengan Bapak Burhan Kadir SSMA. Beliau adalah dosen Departemen Sastra Daerah FIB Unhas Makassar. Dan narasumber kami sudah terhubung di layar kaca Anda, tentunya di Zoom, dan juga dapat didengarkan melalui 92,5 FM dan juga di aplikasi streaming kami di era digital yang dapat Anda download melalui smartphone Anda. Untuk tidak berlama-lama, kita menyapa langsung narasumber kami yang sudah terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Burhan.
3: Waalaikumsalam, ye.
2: Bagaimana kabar tah di malam hari ini, Pak Burhan?
3: Alhamdulillah, baik-baik.
2: Alhamdulillah, walaupun mungkin sudah capek mengajar ya, kami langsung undang ki di Pro 4. Tentunya kami mengucapkan terima kasih Pak Burhan bisa menyempatkan waktu bersama Pro 4 RRI Makassar.
3: Siap.
2: Nah, menarik pembahasan kita di malam hari ini, Pak Burhan. Antara ini ada kita hubungkan antara nilai budaya kita Siri Napace dan budaya viral dalam masyarakat Bugis kontemporer. Mungkin ada juga harga dirinya, privasi dan budaya lainnya. Nah, mungkin saya mau tahu dulu nih, mungkin dari pemahaman dari Pak Burhan sendiri selaku dosen, juga mungkin pemerhati budaya juga, mungkin bisa dijelaskan Siri Napace itu apa sih sebenarnya, Pak Burhan?
3: Baik, yeah. Terima kasih Bang Febrian ya.
2: Iya.
3: Sekira berbicara Siri Napace di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Selatan bukan lagi suatu hal yang baru ya. Berbicara Siri Napace berarti kita berbicara tentang pegangan hidup dasar hukum adat masyarakat Bugis Makassar, dan juga merupakan prinsip hidup bagi masyarakat Sulawesi Selatan terkait Siri Napace ini ya. Jadi Siri Napace atau Siri selalu berkaitan dengan kehormatan, martabat, dan bagaimana seseorang menjaga dirinya serta keluarganya di hadapan masyarakat ya. Sedangkan Pace atau Pese adalah sebuah wujud solidaritas, rasa simpati terhadap sekeliling kita sebagai makhluk sosial ya, seperti itu.
2: Baik, artinya cukup luas ini makna dari Siri Napace, gabungan antara beberapa filosofi begitu ya, Pak Burhan ya.
3: Iya.
2: Nah, kalau kita hubungkan dengan zaman sekarang yang serba digital, mungkin di era digital set ini yang budaya viral seringkali mengaburkan batasan mana yang perlu dijaga dan mana yang perlu dikonsumsi oleh publik. Nah, bagaimana dari pandangan Pak Buha sendiri melihat pergeseran pemaknaan Siri dan Pace di kalangan generasi muda saat ini dan di era yang sangat digitalisasi saat ini, Pak Burhan?
3: Iya, nah, jadi dahulu orang menjaga aib agar tidak diketahui orang lain, ya. Sekarang kalau kita lihat sebagian besar justru menceritakan persoalan pribadi mereka kepada publik, ya.
2: Iya.
3: Ini yang saya kira menarik. Apakah apakah misalnya karena sering sekali kita dipertontonkan di media sosial, misalnya persoalan rumah tangga yang kemudian diumbar di media sosial, ya. Konflik keluarga, perceraian, perselingkuhan, apapun itu, persoalan ekonomi, persoalan pribadi, semua diumbar di media sosial, ya. Dan itu yang menjadi persoalan mendasar sebenarnya, dari kata malu, ya, malu di depan orang kemudian menjadi malu di depan netizen, ya. Jadi dahulu misalnya ukuran sosial seseorang terutama ditentukan oleh keluarga, tetangga, tas, ya, masyarakat adat, ya. Semua di situ ukuran sosial seseorang, bagaimana posisi dia dalam keluarga, bagaimana kemudian orang dipandang, dilihat oleh tetangganya, bagaimana dia berada dalam sebuah komunitas atau di dalam sebuah masyarakat adat yang lebih khusus misalnya. Sekarang kalau kita lihat malah suka apa bertambah gitu, ya. Sekarang ada followers, ada netizen, ada komentar, ada like, dislike, view, dan viral. Hal-hal itu kemudian yang sepertinya ada transformasi baru, ya. Apakah misalnya netizen menjadi masyarakat baru yang menentukan nilai Siri seseorang, ya?
2: Betul, ya.
3: Karena misalnya sekarang orang tidak lagi malu ditegur sama tetangganya, ya. Bukan lagi tetangga yang tegur sekarang, tapi karena dia misalnya ditegur, tapi karena videonya viral misalnya, komentar negatif, foto pribadi tersebar, ya, percakapan di screenshot. Jadi itu hal-hal itu kemudian menjadi komisi publik, ya. Sebenarnya saya merasa bahwa lagi istilah mungkin muncul nanti ini istilah Siri digital gitu.
2: Oh iya.
3: Siri digital. Bentuk baru kehormatan.
2: Iya.
3: Kata malu yang dibentuk oleh ruang digital, khususnya medsos tadi itu. Seperti itu, Bang Febrian.
2: Iya, yang sekarang kan cukup miris. Orang ketika ada masalah pribadi, keluarga maupun itu, kita berusaha untuk menutupinya, menyelesaikan secara tudang sipulung. Ini berbanding terbalik, malah mengharapkan empati dari masyarakat, bahkan mungkin dengan tujuan menambah follower dengan adanya mungkin dia rela mengubar aib keluarganya. Itu memang menjadi sebuah pergeseran cukup besar, ya, dalam budaya kita, ya.
3: Ya, itu yang kita yang sekarang menjadi tontonan kita sekarang ini, ya, di masa itu, tengah masyarakat-masyarakat Bugis kita yang mulai modern, ya. Banyak sekali misalnya, ya, antara ruang privat dan ruang publik itu menjadi kabur, ya. Nah, ya, sekarang kita bisa lihat konflik suami istri direkam, sekarang keluarga apa disebar,
2: penggerebekan.
3: Akhirnya, ya, ketika persoalan misalnya keluarga yang berlatar belakang misalnya masyarakat Bugis atau Makassar, mana Toraja, jadi kita bertanya siapa sebenarnya yang kehilangan Siri ini, apakah individunya, keluarganya, atau komunitas tersendiri, ya. Itu yang saya kira sangat penting untuk menjadi perhatian kita sama-sama tentang bagaimana arah transformasi budaya Siri dan Pace saat ini.
2: Iya. Tapi menurut Pak Burhan sendiri, dengan adanya pergeseran ke transformasi dari nilai-nilai Siri dan Pace ini, apakah memang jelas berbenturan dengan budaya kita atau nilai Siri dan Pace dengan fenomena-fenomena viral begini?
3: Ya, kalau kita sebenarnya perbenturan, perbentukan mungkin juga tidak menjadi hal yang sangat atau menjadi sesuatu yang mungkin berbeda ya memang dari awal, karena satu pola kehidupan masa lampau dan satu pola kehidupan masyarakat kontemporer atau modern yang memang batas-batas seperti itu menjadi kabur ya. Hanya dia tidak bisa sebenarnya diperbenturkan, tapi kita coba melihat sebagaimana sebenarnya hal demikian itu masih perlu diberikan pencerahan gitu. Sebenarnya seperti apa sih batas-batas hal-hal yang kemudian orang bisa mendapatkan atau kehilangan sirinya karena mungkin tidak paham saja bahwa ada hal-hal privat yang mungkin tidak boleh diumbar ke hal-hal yang viral seperti itu. Tapi karena dari sisi kan sebenarnya juga banyak juga sebenarnya ada hal-hal yang sangat penting juga kita garis bawahi bahwa itu tidak hanya menjadi hal negatif sebenarnya, tapi
2: ada sisi positifnya juga.
3: Ada sisi positifnya juga misalnya karena banyak hal sekarang kita lihat bahwa hal-hal yang viral kemudian yang awalnya tidak dilirik hukum akhirnya setelah viral misalnya dia menjadi penting gitu kan, karena kayak
2: ada hashtag pada saya hashtagnya itu no viral no justice, no viral. Tapi ada pernyataan Kapolri sekarang tidak ada lagi harus viral dulu baru penindakan, jadi sekarang harus ditindak dulu sebelum viral.
3: Nah ya harusnya kan seperti itu, jadi sekarang orang merasa bahwa misalnya di sisi lain, kalau saya diam, saya tidak mendapatkan keadilan. Tapi kalau saya viralkan, saya bisa mencari ruang atau mencari ruang keadilan, misalnya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga. Akhirnya satu sisi pandangan masa lampau mungkin itu adalah aib, bahwa mengumbar perselingkuhan, mengumbar itu sirinya dia. Tapi sekarang dengan adanya media sosial misalnya, di satu sisi mengumbar aib atau bisa dianggap kehilangan siri, tapi di sisi lain kemudian dia mendapatkan keadilan misalnya. Nah, misalnya pelaku KDRT, kepelecehan dan sebagainya. Kalau saat dipiralkan misalnya hukumnya.
2: Baik. Nah mungkin ada anggapan juga Pak Burhan, mungkin ada anggapan bahwa demi menjaga siri atau harga diri, sebagian orang mungkin justru terdorong untuk pamer atau keunggulan di media sosial. Apakah menurut Pak Burhan sendiri, apakah bentuk reinterpretasi yang keliru atau menjadi hal lumrah?
3: Ya, kalau kita lihat sekarang mungkin menjadi hal yang lumrah ya, karena ketika misalnya seseorang tadi membuat atau membuka aib untuk mendapatkan keadilan, kan pertanyaannya sekarang adalah apakah ia sedang kehilangan siri atau sebenarnya itu adalah mempertahankan siri gitu ya. Nah, karena itu tadi contoh dari seseorang yang tidak punya kemampuan apa-apa dalam merubah keadaan sementara dia ingin mendapatkan keadilan misalnya kan, karena misalnya dari background keluarga orang miskin misalnya dan sebagainya. Nah, satu sisi tadi memang satu sisi kalau kita melihatnya dia sedang mengumbar aibnya. Bisa saja tadi itu satu di hal alas pikir lain bahwa dia sedang mempertahankan sirinya dengan wujud budaya modern seperti ini. Jadi apa ya, bisa juga misalnya ya dia menjadi sebuah mekanisme kontrol sosial akhirnya ya. Jadi orang mempertimbangkan misalnya apa kata orang, namun sekarang yang orang perhatikan adalah apa kata netizen ya.
2: Iya, apa kata netizen. Ini cukup aneh ini yang zaman saat ini. Tapi apa yang perlu dilakukan atau upaya supaya ini menjadi bukan menjadi hal biasa nih dilakukan oleh masyarakat dan tetap kita pendirian terhadap dengan budaya kita yang selama ini kita adopsi terapkan.
3: Ya kalau kita lihat sepintas sebenarnya adalah ada istilah apa? Ada kemudian ruang-ruang digital itu melihat siri sebagai sebuah personal branding misalnya. Jadi ada fenomena yang sangat kekinian sekarang terkait itu memang bahwa media sosial misalnya menuntut orang untuk membangun citra. Jadi ada profesional misalnya, sukses, bahagia, religius, intelektual, mapan ya. Jadi untuk melihat itu misalnya, seseorang kemudian menjaga medsosnya ya. Feed-nya dijaga, fotonya dijaga, caption-nya dijaga, agar terlihat citraan dirinya tetap baik ya. Jadi ini juga sebenarnya mungkin sebuah pertanyaan baru bahwa apakah personal branding itu merupakan bentuk baru dari series itu sendiri ya. Jadi dulu misalnya orang menjaga nama baik keluarga. Kalau sekarang kita menjaga reputasi digital ya. Jadi orang menampilkan sesuatu yang ingin dia tampilkan, jadi orang melihat seperti dia apa adanya, mau dilihat apa adanya lewat postingannya, lewat story-storynya. Karena itu jadi dia ingin menjaga reputasi digitalnya ya. Bukan lagi sebenarnya dia tidak lagi terlalu memperhatikan tentang bagaimana menjaga nama baik keluarga. Dia lebih kepada menjaga reputasi digitalnya. Makanya kemudian banyak hal-hal yang kita lihat ya. Orang misalnya anak-anak seorang pengusaha, anak seorang pegawai pemerintah atau bahkan seorang menteri yang menjadi pertontonkan misalnya karena yang ingin dia jaga adalah reputasi digital, bukan lagi menjaga nama baik keluarga. Makanya banyak misalnya ditemukan orang anak-anak pemerintah, anak-anak apa, anak menteri, anak pejabat misalnya yang ditelusuri oleh KPK gara-gara postingannya gitu ya. Pejabat ya, karena tadi dia tidak sadar bahwa dia saat ini sedang tidak menjaga nama baik keluarga, tapi dia lebih menjaga reputasinya di dunia digital seperti itu.
2: Berarti itu menjadi sebuah celah ya?
3: Ya, satu sisi benar. Itu menjadi sebuah celah, makanya banyak sekali misalnya kita lihat
2: direkam jejaknya.
3: Ya, anak pejabat. Dan kemudian awalnya suaminya atau orang tuanya baik-baik saja.
2: Iya.
3: Karena dalam kurung taliwa ini personal brandingnya yang dibangun di sosial, akhirnya ditelusuri oleh KPK misalnya, BPK dan sebagainya.
2: Berarti itulah pentingnya bagaimana kita sebagai pengguna ini bijak dalam bermedsos gitu ya Pak Buraja.
3: Ya, itulah pentingnya juga misalnya seorang yang memang merasa bahwa personal branding yang penting di media sosial untuk bisa mengontrol diri. Ya, memahami bahwa ada hal-hal yang sebenarnya tidak bisa secara gamblang kita tampilkan di media sosial. Nah, ada hal-hal tertentu yang mesti kita bisa menahan diri untuk tidak menampilkan segala sesuatu tentang diri kita. Karena orang tahu orang bahwa banyak sekali sekarang kejahatan yang bersumber dari media sosial juga ya.
2: Tuh. Tapi bahkan juga ada orang menggadaikan dirinya dalam bermedsos, bahkan itu rela mencemarkan nama baik keluarganya, bahkan keluarganya pun dijadikan konten ya, itu kan fenomena bagaimana ya pikir saya itu.
3: Ya betul, itu banyak sekali kejadian kita lihat sekarang di media sosial.
2: Dia gadaikan apapun demi konten, demi follower, guna mencari bagaimana ya.
3: Ya, pokoknya konten dulu, meminta maaf terakhir.
2: Ah, betul, betul. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Kenapa orang ya harus viral dulu, baru minta maaf, klarifikasi.
3: Baru minta maaf, klarifikasi. Banyak hal-hal. Makanya luar biasa ya. Jadi ini mungkin ya satu sisi menjadi pertanyaan apakah generasi muda tidak memiliki lagi siri atau itu sebenarnya sebagai bentuk transformasi siri saat ini.
2: Kalau melihat dari dampak ketika kita mungkin pengguna yang tidak melihat batasan dalam bermedsos, bahkan tidak berpedoman kepada siri pace, dampak yang paling buruk yang akan muncul ketika hal-hal tersebut yang diabaikan, apa menurut Pak Burhan?
3: Ya, saya kira sudah banyak juga yang kita lihat ya, dampak-dampak buruk dari medsos misalnya. Nah, seperti tadi.
2: Mungkin dari secara personal maupun dari secara sosial?
3: Secara personal misalnya kemudian banyak generasi kita yang kemudian mengalami depresi tadi ya. Alami kelainan mental misalnya negara postingannya ya. Dia tidak memikirkan baik-baik sebelum memposting sesuatu. Akhirnya dirujak oleh netizen misalnya.
2: Betul-betul.
3: Nah, itu sangat berdampak secara mental misalnya merusak generasi kita. Hal-hal personal lain misalnya tadi tuh keluarga bisa tertarik-tarik ya, ketarik-tarik persoalannya gara-gara misalnya itu mengumbar kemewahan padahal dia anak pejabat. Akhirnya orang tuanya, keluarganya juga dirujak netizen ya, sampai misalnya dicolek sama KPK. Hal-hal itu karena tidak cerdas dalam bermedia sosial ya. Hanya mementingkan komentar dan like dan viral itu tadi.
2: Berarti termasuk juga kepada pengguna selain personal or masyarakat biasa, berarti dengan nilai-nilai sirna pacinya perlu diterapkan bagi para pejabat-pejabat, jangan sampai mengumbar hal-hal yang tidak pantas yang dimiliki negara dengan semacam lah gitu ya. Itu perlu juga ya diterapkan bagi para pejabat-pejabat kita ya, jangan sampai ada diumbar-umbar juga.
3: Di satu sisi sebenarnya ini menjadi sesuatu yang sangat baik juga untuk keterbukaan dan di era sekarang ini karena banyak kemudian karena tidak sadarnya dalam bermedsos akhirnya tertangkap KPK gitu. Hal yang tidak terlihat oleh orang tidak sadarnya dalam bermedsos akhirnya tertangkap KPK.

0: Kak, sebenarnya mungkin saja ini tidak menghilang di era digital, cuma tadi itu ya, dia mengalami transformasi dari menjaga kehormatan dalam ruang sosial fisik menjadi hal-hal yang reputasi, privasi, dan citra dalam ruang-ruang digital itu.
1: Kalau kita melihat pembatasan dari sisi kebijakan itu, kira-kira bisa tidak diterapkan itu menurut Pak Burhan? Ketika ada komentar-komentar atau mengubar-ngubar aib itu, ketika ada pembatasan yang perlu dilakukan oleh pemerintah, mungkin pembatasan secara sistem itu tepat tidak menurut Pak Burhan? Mungkin ada masyarakat yang secara terang-terang mengumbar-umbarin langsung di take down oleh sistem atau bagaimana itu?
0: Ya, di satu sisi sebenarnya mungkin saja itu bisa dilakukan pemerintah karena pemerintah pemegang kunci sistemnya. Yeah. Tapi kan ada lagi namanya, tetap ada asas keterbukaannya. Hal yang kemudian yang dianggap privasi yang tidak boleh kemudian dilanggar oleh pemerintah, kecuali itu memang hal-hal yang mengganggu tatanan pemerintahan, struktur pemerintah. Itu bisa saja. Banyak yang kita lihat misalnya tiba-tiba postingan di take down. Jadi dianggap bahwa ini akan menyebabkan hal-hal yang mengganggu stabilitas.
1: Ya, stabilitas keamanan.
0: Makanya mungkin gasa pemerintah turun langsung men-take down misalnya. Tapi hal-hal yang pribadi itu terjadi, tugas masing-masing orang untuk menjaga kaedah-kaedah, batas-batas hal-hal yang bisa diposting kemudian di media sosial ya. Nah itu tadi sekarang ya sudah tidak lagi orang mengerti sebenarnya pada sisi mana dia memahami bahwa hal-hal yang dilakukan itu adalah dianggap mempermalukan diri dan keluarganya.
1: Baik. Tapi Pak Burhan, mungkin dari penilaian Pak Burhan sendiri, nilai sirena pace itu sebenarnya kan bisa dijadikan benteng pertahanan atau pedoman etika dalam menjaga privasi di dunia maya.
0: Iya, nah, harusnya itu sangat bisa karena memang sirena itu memang seperti itu, karena tadi kita kan harus menjaga marwah keluarga, nama baik keluarga. Kita dulu selalu berpikir bagaimana kalau keluarga tak tahu ya, bagaimana kalau tetangga tahu, apa kata orang di kampung ya. Itu yang selalu menjaga kita, untuk menjaga siri kita, karena pertanyaan-pertanyaan itu muncul kemudian sebagai kontrol sosial kita secara personal. Kita takut keluarga tahu, kita takut tetangga tahu, bahkan kita takut orang-orang di kampung, satu kampung tahu ya apa yang kita lakukan. Nah, sekarang ya sepertinya itu tidak lagi, karena orang sepertinya sekarang dia ruang sosialnya berubah, dia kayak hidup di Facebook, dia kayak hidup di Instagram lagi.
1: Bahkan berdoa di media sosial.
0: Karena itu tadi, karena citraan yang ingin dia bangun, karena dia banyakkan dari kita hanya melihat bahwa sekarang tidak penting lagi orang di sekeliling saya ya. Yang terpenting adalah bagaimana orang melihat saya di media sosial.
1: Jangankan orang, Tuhan saja. Yang penting utama di media sosial.
0: Ini kan menjadi sangat tabu bagi kita sebagai generasi kolonial misalnya. Itu banyak hal-hal tabu yang kita lihat sekarang.
1: Nah, ketika terjadi kasus cyberbullying atau mungkin penyebaran aib seseorang hingga viral, bagaimana nilai pace seharusnya mengambil peran dalam merespon hal tersebut, Pak Puran?
0: Ya, sebenarnya sebagai bentuk kepekaan sosial kita terhadap sesama, mesti itu yang menjadi kontrol pertama kita ya. Sama seperti hoax ya, bukan harusnya pada saat kita tidak bisa mengidentifikasi kebenaran informasi itu, mestinya berhenti di kita ya. Harusnya kan seperti itu bijaknya. Sebagai orang yang memiliki pace, orang yang memiliki cerdas tinggi, mestinya berhenti, apalagi misalnya secara personal itu aib seseorang. Mestinya itu berhenti di kita, kita tidak menjadi orang-orang yang kemudian ikut menzer atau makan mengirim, meneruskan kemana-mana postingan itu yang seolah-olah

0: kita menganggap bahwa itu adalah hiburan gitu ya, lucu-lucuan. Dari satu sisi kita kehilangan kesadaran bahwa kita kehilangan rasa empati. Sekarang sebagai masyarakat Bugis Makassar yang menjunjung siri apache itu salah satu sisi bahwa kita mengumbar aib orang. Itu belum itu secara agama itu
1: sudah. Iya, betul-betul.
0: Makanya kalau orang dibentengi oleh siri apache, pemahaman siri apache, pemahaman bagaimana sipakai nge, sipakai tau, sipakai lebih. Belum lagi misalnya orang dibentengi dengan pemahaman agama. Mestinya hoax, mestinya hal-hal bullying yang viral yang memang mempermalukan seseorang, kita turut andil gitu.
1: Iya.
0: Menyebarkan hal-hal tersebut.
1: Bahkan bisa jatuhnya fitnah juga gitu ya.
0: Ya, akhirnya kan itu menjadi fitnah terusan berkali-kali.
1: Terusan.
0: Kita mengirim karena orang lain misalnya mendapat informasi dari kita, lalu itu terkirim ke mana-mana, saya kira berviral-viral juga dosa yang akan kita
1: tuh. Ya, berviral-viral dosa kita. Ya, terkadang orang tidak menyadari hal begitu kan ya. Wah, dia terbawa nafsu, bagaimana saya bisa menjadi bagian untuk meripos. Dia tidak mencerna dulu, memfilter.
0: Itu persoalan kita sekarang ini kan. Dia hanya ingin eksis di dunia maya. Dia ingin menjadi bagian dalam keviralan sesuatu, padahal informasinya tidak jelas, padahal misalnya mengumbar aib seseorang, tapi karena itu adalah sesuatu yang mereka anggap mungkin sebuah hiburan ya.
1: Tapi bahkan ada sebaliknya juga Pak Burhan, ketika dia berupaya memviralkan sesuatu hal, malah dia yang kena sendiri. Bahkan dikucilkan di tengah masyarakat sosial, bahkan karirnya pun habis begitu juga. Apa itu sebuah karma sirina paci sendiri? Ternyata dia dikasih malu sendiri.
0: Itu dia itu efek-efek negatif dari ruang-ruang sosial, media sosial itu efek negatifnya media sosial ya, karena satu sisi kita mungkin merasa benar.
1: Iya.
0: Ternyata kita yang balik dirujak oleh netizen gitu ya.
1: Iya. Baik. Nah, apakah bahasa dan gaya tutur masyarakat Bugis di media sosial masih mencerminkan prinsip-prinsip nilai sirine pace, Pak Burhan?
0: Ya, kalau kita melihat itu semua sekarang, saya kira sudah banyak hal yang tidak mencerminkan nilai-nilai sirine pace itu ya. Banyak orang atau banyak kemudian masyarakat Sulawesi Selatan itu terlupa atau melupakan prinsip-prinsip dari nilai siri napace itu sendiri, bahwa ya namanya siri napace ya, kalau kita merasa bahwa itu memiliki nilai siri atau itu mengganggu harga diri seseorang atau martabat seseorang, harusnya misalnya kita bisa menjaga itu, karena secara pribadi pun kita tidak suka bila harga diri atau martabat kita kemudian diinjak-injak ya. Harusnya sebagai orang masyarakat Bugis Makassar atau pada umumnya masyarakat Sulawesi Selatan, mestinya untuk hal-hal seperti itu, nipakasiri misalnya, itu harusnya tidak dilakukan ya. Harus tetap kita menematuhi bijak bermedia sosial dengan latar belakang budaya kita, agama kita misalnya ya. Kita jaga ya, kita boleh mengikuti tren, tapi mesti harus sadar bahwa ada norma-norma yang kemudian mesti kita jaga, karena bisa saja tadi segala hal itu ternyata kembali kita yang dirujak oleh netizen, kita yang dipaham dan sebagainya.
1: Lantas bagaimana peran lembaga pendidikan dan keluarga dalam mungkin mentransformasikan nilai siri napace agar tetap relevan, tetap hadir di tengah masyarakat, diterapkan, diadopsi tanpa kehilangan esensi bagi semua generasi, mungkin generasi Gen Z yang atau Alpha saat ini.
0: Ya, itu memang yang sangat menjadi PR kita semua sekarang ini ya, bukan hanya dunia pendidikan. Menjadi PR untuk kita semua sebagai elemen-elemen dalam sebuah masyarakat yang lebih kompleks, bahwa penting dalam pendidikan awal itu kan dalam keluarga ya. penting di dalam keluarga kemudian kembali meresapi nilai-nilai budaya kita ya.
1: Yeah.
0: Bahwa ada hal-hal yang mesti kita jaga ya. Ada hal-hal yang kalau sudah terumbar misalnya itu sulit lagi untuk utuh ya.
1: Iya.
0: Meskipun tadi itu di satu sisi bahwa ya, di satu sisi media sosial juga menjadi media perlawanan ya akhirnya. Jadi ada hal-hal memang yang mesti diberikan pengertian tentang seperti apa sebenarnya seseorang harus menjaga sirinya secara pribadi dan sirinya keluarga dan bagaimana dia harusnya memiliki nilai pace atau nilai pese terhadap lingkungan sosialnya ya. Cuma mesti kita memberi pemahaman bahwa ada ini salah, ini benar, ini tidak boleh. Itu yang mesti misalnya dalam pendidikan utama dalam keluarga yang harus dikelirkan dulu sebelum misalnya karena bagaimana bentuk pendidikan keluarga kemudian itu yang sangat penting sebenarnya membekali generasi kita sekarang ini untuk tidak terjerumus dalam apa ke negatifan sebuah media sosial.
1: Iya. Yeah. Berarti dari lingkup keluarga kita dulu yang kita bentuk perkuat ya, Pak Burhan. Untuk memberikan pemahaman minimal ya. Namun ketika orang dewasa cara-cara tepat untuk memberikan pemahaman kepada mungkin orang-orang yang remaja, dewasa, itu dengan cara-cara apa kira-kira supaya cepat memahami bahwa oh ini loh yang kita harus terapkan dalam diri kita sini pasti sebelum kita bermedia sosial secara bijak.
0: Ya, saya kira contoh terbaik adalah contoh yang mereka senangi gitu kan. Artinya bahwa kita sudah banyak melihat kasus-kasus ya di media sosial dan itu banyak tersebar dimanapun. Nah, saya kira itu yang paling contoh paling cepat yang bagus diajarkan ke mereka bahwa ini contohnya ya. Pada saat orang misalnya membuli ya, pada saat orang misalnya memviralkan, mengirim foto seseorang lalu dia dituntut dan sebagainya ya. Nah, itu kan semua pelajaran itu ada di medsos juga. Banyak sekali kasus-kasus yang kemudian kita lihat gara-gara memfoto orang lalu dipublish di medsos tanpa izin ya. Gara-gara misalnya memberikan komentar negatif ke orang-orang ya. Nah, kita contoh beberapa tempo hari yang lalu misalnya seorang dokter ya yang ada pasien yang kemudian coba curhat di media sosial tapi karena komentarnya kurang pas sebagai seorang tenaga kesehatan akhirnya berdampak terbalik kan, ke dia seperti hal-hal itu contoh-contoh seperti itu yang mestinya juga lebih cepat terserap di kepala mereka kalau misalnya kita rajin mengingatkan bahwa ada hal-hal seperti ini loh yang mesti diwaspadai dalam dunia medsos gitu ya, media sosial itu.
1: Baik, Pak Burhan, mungkin di pertanyaan terakhir mungkin ada sedikit pesan atau mungkin closing statement dari dialog kita di malam hari ini dengan topik kita yang angkat di malam ini mungkin lebih menerapkan nilai siri pace pada pemanfaatan teknologi. Mungkin bisa disampaikan Pak Burhan.
0: Ya. Siri mengajarkan kita menjaga martabat ya.
1: Ya.
0: Sementara satu sisi dunia sosial misalnya budaya viral sering membuat persoalan pribadi menjadi tontonan ya. Siri na pace tidak seharusnya kita pahami sebagai warisan masa lalu yang hanya cocok untuk masyarakat tradisional misalnya, tapi justru di era digital ini nilai itu menurut saya semakin penting ya. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah misalnya kita masih memiliki siri dan pace, tapi sebenarnya sekarang yang lebih penting adalah bagaimana kita mempertahankan siri napace ketika satu unggahan misalnya bisa dilihat ribuan orang. Jangan sampai misalnya teknologi kita, gara-gara teknologi misalnya membuat kita kehilangan martabatnya. Tetapi itu juga mungkin jangan pula menjadi kita kehilangan keberanian untuk berbicara ketika melihat ketidakadilan. Jadi sangat penting misalnya kita tahu batas-batas untuk menjaga siri kita, siri seseorang, tapi tidak pula kemudian karena budaya malu tersebut atau karena budaya siri tersebut gara-gara menjadi hal yang lain, kita juga kehilangan keberanian untuk berbicara tentang sesuatu ketidakadilan. Seperti itu kalau saya.
1: Baik, terima kasih Pak Burhan atas wejangan, mungkin juga edukasi kepada kita semua terkait dengan topik kita di malam hari ini tentang Sirine Pace di era digital antara harga diri, privasi, dan budaya viral dalam masyarakat Bugis kontemporer. Tentu kita harapkan generasi kita ke depan ini tetap memegang nilai siri, malu, dan bijak dalam bermedia sosial. Terima kasih Pak Burhan Kadir atas kesempatannya. Sehat selalu Ki, sukses Ki, dan tentunya jangan bosan-bosan bersama dengan Perempat Pak Burhan. Baik, sahabat, demikian perbincangan kami di malam hari ini bersama dengan narasumber kami, dengan Burhan Kadir SSMA selaku dosen Departemen Sastra Daerah FIB Unhas, dan tentunya bersama Bang Rian di malam hari ini. Terima kasih atas bersamanya. Bang Rian pamit undur diri, dan tentunya nanti ada rekan kami Kavi akan menemani Anda di pukul 8 hingga pukul 12 malam nantinya. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: akhirnya aku top up game lagi biar bisa beli skin baru. Lihat deh, keren banget kan?
1: Tunggu. Kamu mau beli lagi? Bukannya kemarin juga udah habis ratusan ribu?
2: Wah, jangan-jangan bulan depan uang jajanmu tinggal asap. Skin banyak, tapi dompet kosong.
0: Ya, tapi kan ini demi seru-seruan. Kalau nggak top up, kalah mulu tau.
2: Hati-hati, Bin.
0: Aduh, kalah lagi. Padahal udah habis banyak buat top up.
1: Main game itu boleh, tapi jangan juga sampai boros. Ada kok cara aman. Misalnya, atur budget bulanan atau pakai fitur kontrol pengeluaran di aplikasi.
2: Betul. Ingat, keseruan main game gak harus bikin kantong bolong.
3: Seru main game itu penting, tapi lebih penting lagi punya tabungan. Bijak atur uang, masa depan aman.

0: Mozaik Budaya.
1: Ritual Atunupanroli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

0: Kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, suku Dayak. Maksud saya, di jantung Pulau Kalimantan hidup suku asli yang kaya akan tradisi dan kearifan lokal, yaitu suku Dayak. Suku ini dikenal dengan keahlian berburu, mengukir, hingga tradisi tato yang syarat akan makna spiritual. Salah satu rumah adat khasnya adalah rumah betang, rumah panjang yang dihuni oleh banyak keluarga secara bersamaan sebagai simbol kebersamaan. Hingga kini, suku Dayak tetap menjaga erat hubungan harmonis antara manusia dan alam hutan Kalimantan. Demikian kabar anak perempat pukul 20 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar anak pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Lakapi di ruang dengar Anda. Dan tentunya Lakapi akan menemani sahabat budaya hingga pukul 12 atau pukul 24 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi mengawali perjumpaan kita, Lakapi akan hadirkan program apresiasi budaya lokal ya sahabat budaya untuk lanjutannya. Jadi sahabat budaya jangan kemana-mana, tetap stay di program 4 RRI Makassar. Karena tepat pukul 9 nanti kita akan hadirkan program Kelong Tarong. Tentunya sahabat budaya bisa calling-calling ya di 0811-409-250. Tapi itu di jam 9 ya. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Putri Sili Tonga yang dinyanyikan oleh Nunga Adong Nampuna. Salam kibaring kalinga. Siana.

0: Mozaik Budaya.
1: Ada temaki anak, temaki apo, yang artinya hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu. Pesan ini sangat familiar di kalangan masyarakat Bugis. Dari seorang hakim atau topak bicara, Lapagala Nene Malomo jatuhkan pidana mati terhadap putranya sendiri yang sangat dicintainya karena telah terbukti mengambil kayu orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya. Saat ditanya mengapa mempidana mati putranya sendiri dan apakah dia menilai sepotong kayu sama dengan jiwa manusia, maka dengan lantang Nene Malomo mengatakan hukum tidak mengenal anak dan tidak mengenal cucu.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

kamu, pencegahan stunting ternyata bukan dimulai setelah anak lahir, tapi justru sejak sang ibu mengandung. Ya, 9 bulan pertama itu jadi masa emas yang menentukan masa depan anak. Ketika seorang ibu hamil mendapat asupan gizi yang cukup mulai dari protein, zat besi, asam folat, hingga kalsium, maka tumbuh kembang janin akan optimal. Sebaliknya, kekurangan gizi saat hamil bisa membuat bayi lahir dengan berat badan rendah yang menjadi salah satu pemicu stunting. Pemerintah melalui program reformasi birokrasi tematik presiden terus mendorong percepatan penurunan stunting dengan memperkuat pelayanan ibu hamil. Salah satunya lewat pemeriksaan rutin di puskesmas, suplemasi tablet tambah darah, dan edukasi gizi untuk calon ibu. Kini, posyandu dan tenaga kesehatan di berbagai daerah juga aktif mendampingi ibu hamil agar tetap sehat selama masa kehamilan. Bahkan, banyak daerah telah menggunakan sistem digital untuk memantau status gizi ibu dan janin, supaya setiap calon bayi Indonesia lahir sehat dan kuat. Ingat, pencegahan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga peran keluarga, suami yang peduli, lingkungan yang mendukung, dan masyarakat yang saling mengingatkan pentingnya gizi seimbang sejak dini. Karena dari seorang ibu yang sehat, akan lahir generasi Indonesia yang kuat. Yuk bersama cegah stunting sejak dalam kandungan, untuk masa depan anak dan masa depan bangsa.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan memiliki peninggalan masa prasejarah Gong Nekara Selayar, sebuah jenis peninggalan pada masa perunggu sekitar tahun 500 sampai 100 sebelum Masehi. Pertama kali ditemukan oleh seorang warga di Kampung Rea-Rea, Kepulauan Selayar pada tahun 1686. Gong Nekara terbuat dari perunggu yang bentuknya menyerupai dandang terbalik dengan luas lingkaran permukaan sebesar 396 cm persegi, luas lingkaran pinggang 340 cm persegi, dan tinggi 95 cm. Gong Nekara Selayar memiliki keunikan, di antaranya adanya motif flora dan fauna, terdiri dari gajah 16 ekor, burung 54 ekor, pohon sirih 11 buah, dan ikan 18 ekor. Gong Nekara Selayar dahulu berfungsi sebagai ritual keagamaan, simbol status sosial, isyarat perang, dan penunjuk arah mata angin. Hingga saat ini, terdapat kepercayaan di masyarakat. Gong Nekara Selayar dipersonifikasi sebagai pasangan suami istri yang saling mengisi. Gong Nekara Selayar sebagai suami, sementara Nekara di Tiongkok disebut sebagai istri. Disebut suami karena memiliki hiasan katak dan berukuran lebih besar, dan disebut istri karena tidak memiliki hiasan katak di bagian atasnya dan berukuran lebih kecil. Gong Nekara Selayar merupakan negara tertua dan terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini. Tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas. Apa sulitnya?
1: Coba papa sana yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ih, ngeri mah.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak mah, enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak mah, ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Tahukah kamu, kini setiap desa di Indonesia didorong untuk memiliki koperasi sendiri? Program ini bernama Koperasi Desa Merah Putih, inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi dan kemandirian masyarakat di tingkat desa. Koperasi Desa Merah Putih pertama kali diresmikan secara nasional pada tanggal 21 Juli 2025 di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Saat itu, Presiden Prabowo meluncurkan secara serentak lebih dari 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Kebijakan ini berlandaskan instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025. Menurut data dalam situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, hingga pertengahan tahun 2025 telah terbentuk sekitar 81.140 koperasi merah putih dan 80.048 diantaranya sudah berbadan hukum. Koperasi ini bertujuan menjadi penggerak utama ekonomi desa dengan membangun ekosistem bisnis yang lebih adil serta menghapus ketergantungan pada rentenir yang sering merugikan masyarakat. Bagi petani dan UMKM, koperasi menjadi penyedia kebutuhan usaha serta membantu dalam pemasaran produk. Keuntungan koperasi berupa sisa hasil usaha akan dikembalikan secara adil kepada anggota. Keberhasilan koperasi ini tergantung pada partisipasi aktif setiap warga. Mari dukung dan sukseskan Koperasi Desa Merah Putih untuk Indonesia yang lebih mandiri dan berdaulat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa Indonesia. Suatu negeri dikatakan adil, makmur apabila bangsa itu damai karena mempunyai pegangan hidup, merupakan suatu Wellington Song ya, yang dipegang oleh masyarakat seperti itu, sehingga mereka hidup harmonis antara satu dengan lainnya. Keadaan ini saya perlu jelaskan ialah karena di bumi Sulawesi ini pernah suatu kejadian bahwa negeri ini tadinya kacau balau, kurang lebih kalau dapat disamakan dengan keadaan di Eropa sana, di mana manusia itu berlaku seperti binatang terhadap yang lainnya. Dalam bahasa Makassar disebut dengan manusia sikan rejoku. Dalam bahasa Makassar, kemudian dalam bahasa Bugis disebut dengan sian rebale. Di Eropa sana disebut dengan homo homunulipus. Apa yang terjadi dengan keadaan itu ialah bahwa manusia yang kuat itu menindas yang lemah. Manusia yang cerdas memperbodoh manusia-manusia yang tidak cerdas, yang bodoh. Kemudian yang kaya menguras yang miskin, yang berkuasa menindas yang dikuasai. Demikian seterusnya sehingga tidak ada tatanan. Boleh dikata tidak ada tatanan yang terjadi di negeri pada saat itu di Sulawesi Selatan, di Sulawesi. Keadaan seperti ini digelisahkan dalam konsep bahasa Makassar, dewata itu, Tuhan itu disebut dengan seresirea. Itu seresirea itu adalah satu kata yang hanya dipadankan untuk Tuhan. Jadi dalam bahasa Indonesia barangkali itu satu-satunya ya, tidak ada duanya. Itu keadaan di seresirea itu menjadi gelisah dengan keadaan seperti ini, dengan pemikiran. Ini seperti manusia berpikir ya, kalau manusia terus-menerus melakukan

hal seperti ini, maka pada akhirnya mereka akan habis. Dan kalau manusia itu habis, siapa lagi yang akan menyembah beliau itu ya? Kalau mereka sudah habis, ini manusia ini sudah habis. Oleh sebab itu, maka berdasarkan pemikiran-pemikiran, dipanggillah orang kepercayaan. Dipanggillah kepercayaan dari Tuhan itu, Resi-Rea itu, Dewata itu, mengumpulkan itu para ahlinya, para kaki tangannya, dan meminta pendapat. Bagaimana pendapat kamu sekalian tentang keadaan di bumi ini? Akhirnya sepakat bahwa harus mengutus satu, harus mengutus seseorang untuk mengamankan keadaan ini. Maka sepakatlah pada waktu itu ditunjuk, ini menurut mitos Makassar, maka ditunjuklah salah seorang di antara orang kepercayaan itu untuk turun ke bumi mengamankan keadaan yang kacau balau itu. Kemudian utusan yang dikirim ke bumi ini bertanya, bekal apa yang akan saya bawa untuk mengamankan keadaan itu? Kemudian Tuhan mengatakan, bukalah tanganmu, kemudian diberikan sesuatu, dan barang itu dimasukkan ke tangannya, kemudian dengan berbekal barang itu dibawa ke bumi dan disebarkan ke bumi. Itu aneh, itu suatu keajaiban yang luar biasa, ialah karena begitu barang ditebar itu, langsung keadaan itu menjadi damai. Keadaan manusia itu menjadi rukun, hidup harmonis, tumbuhan tumbuh kembali, dan sebagainya. Itu luar biasa ya. Luar biasa keadaan itu berubah secara sangat drastis. Apa pertimbangan dari Resi-Rea itu, Tuhan itu untuk memberikan bahan itu? Dia katakan bahwa karena terjadinya kekacauan di dunia ini, terjadinya kekacauan di bumi ini ialah karena tidak ada lagi sifat-sifat, tidak ada lagi pegangan hidup yang bisa dijadikan pedoman oleh manusia yang ada di bumi. Dan rupanya barang yang dibawa itu adalah pegangan hidup. Saudara sekalian, kalau kita periksa secara mendetail sebetulnya barang apa yang dibawa itu, maka itu dengan mudah dapat ditebak menurut kepercayaan, menurut keyakinan, menurut cerita rakyat yang hidup di daerah Makino, ialah itu satu benda yang berbentuk seperti empat segi sama panjang. Dan kalau dihubungkan dengan huruf lontara, itu adalah sa, huruf sa. Huruf sa itu sebetulnya kalau kita hubungkan dengan ajaran keyakinan orang Bugis, orang Makassar, sa itu adalah asal kata dari siri. Siri itu adalah hukum yang tertinggi di kalangan Bugis Makassar. Dan rupanya itulah yang tidak ada di dalam bumi manusia pada waktu itu, sehingga siri sebagai pegangan itu tidak ada. Sekarang bagaimana hubungannya dengan Pancasila? Pancasila di dalam keindonesiaan. Kalau kita lihat bahwa keadaan kaca balau yang saya lukiskan tadi, yang terjadi di bumi Sulawesi, kemudian yang terjadi di Eropa pada waktu itu, keadaan seperti itu sebetulnya kalau dapat kita analogikan sama dengan keadaan pada waktu penjajahan Belanda. Pada waktu penjajahan ya, bukan hanya Belanda tapi Jepang dengan Inggris dan sebagainya. Kacau seperti itu. Apa yang terjadi ialah karena penjajah itu, coba, dia mengacaukan segala kehidupan Indonesia pada waktu itu ya. Dia menguras hasil alam kita tanpa memperhitungkan kelestariannya. Dia meras rakyat kita, rakyat Indonesia pada waktu itu. Kemudian yang sangat berbahaya lagi ialah karena dia adu domba antara rakyat satu dengan yang lainnya, sehingga terjadi kekacauan yang luar biasa. Dan apa yang terjadi dengan keadaan kacau seperti itu ialah tidak ada pegangan,
kita tidak ada pegangan pada waktu itu, sehingga

dengan luar biasa ya, saling memangsa, yang kuat menindas yang lemah, yang kaya memeras yang miskin, demikian seterusnya yang terjadi. Sehingga apa yang terjadi ialah ini luar biasa anugerah yang diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa, ialah dengan menurunkan Pancasila. Menurunkan Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa Indonesia. Dan ini bukan suatu kebetulan, ini adalah suatu kebenaran. Jadi yang diturunkan oleh, seandainya ini dihubungkan dengan keadaan yang diturunkan tadi, yang diturunkan mengamankan keadaan itu disebut dengan bahasa Makassar itu tumanurung. Tumanurung itu adalah orang yang mendapat nur ilahi untuk ke bumi ini, untuk seandainya itu tumanurung.

0: Kembali kami hadirkan kabar Anda per 4 pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, Candi Prambanan berdiri megah di perbatasan Yogyakarta, Jawa Tengah. Di mana Candi Prambanan menjadi candi Hindu terbesar di Indonesia. Dibangun sekitar abad ke-9, candi ini didedikasikan untuk Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Keindahan arsitekturnya diperkaya relief yang mengisahkan epos Ramayana. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Candi Prambanan sebagai situs warisan dunia, sebagai bukti kejayaan peradaban Hindu di Nusantara. Demikian kabar Anda per 4 pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.
0: Baik sahabat budaya, sesaat lagi kita akan hadirkan program Kelong Tarong. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu mini drama legenda Aki Bentawol. Selamat mendengarkan.

0: Jaka Tarub memohon kepada istrinya untuk tidak kembali ke kayangan. Namun, Nawang Wulan tidak dapat kembali selamanya. Selesai.
1: Ngapain kamu, Syah?
0: Baca.
1: Hari gini baca begituan.
0: Justru yang beginian itu yang harusnya dibaca hari gini.
1: Udah tahu, Keles. Itu kisah Jaka Tarub dari Jawa Tengah, kan?
0: Betul. Kalau aku pikir-pikir nih, cerita Jaka Tarub ini hampir mirip dengan cerita Aki Bentawol ya.
1: Aki Bentawol? Cerita dari mana tuh?
0: Tuh kan, nggak tahu. Itu dia cerita dari sebuku bah di Nunukan, Kalimantan Utara.
1: Masa sih mirip? Aku belum pernah dengar soalnya.
0: Ya elah, makanya baca buku untuk melestarikan budaya kita.
1: Yalah tuh.
0: Jadi, Aki Bentawol itu pemuda aneh. Tinggalnya di desa Sumbal, Sebuku. Di sana itu penduduknya selalu mencari ikan di sungai.

0: Bentawol, Bentawol, ada-ada saja kau ini. Bagaimana kau bisa dapat ikan banyak kalau kamu mancingnya pakai pancingan bambu? Enggak zaman.
1: Biarlah, Bang. Kupikirkan kau.
0: Kau lihat, Mbak, aku nih. Si Antung ajudan Pak RT 10 sebuku yang gantengnya ndak ketulungan. Nangkap pakai jaring, bukan cuman ikan aja yang aku tangkap. Cewek-cewek di kampung kita ini pun semua bisa kutangkap.
1: Helah, buktinya kenapa kau masih jomblo sampai sekarang?
0: Sudahlah. Daripada aku kelamaan bicara sama kau yang katro ini, mendingan aku pulang.
1: Pulanglah kau sana. Capek juga aku menunggu ikan ini. Bagus aku tidur dululah di bawah pohon ini. Astaga, suara apa itu?
2: Tolong, tolong.
1: Hah? Kupikir buat rap jatuh. Sekalinya ada cewek cantik.
2: Tolong.
1: Siapa kau cewek cantik? Kayaknya kau bukan berasal dari sebuku.
2: Aku Gegalit, Putri Gegalit. Aku tersesat. Bisa kau antar aku pulang?
1: Bisa, tapi harus jadi pacarku dulu.
2: Hah? Ih, ogah. Baru aja kenal.
1: Ya udah, kalau nggak mau, bye.
2: Tunggu dulu. Oke, aku mau.
1: Asik.
2: Tapi kau harus janji.
1: Janji membahagiakanmu. Gampang.
2: Bukan itu saja. Kau harus berjanji menyimpan baju yang aku pakai ini di dalam sebuah tempat yang tidak diketahui orang. Dan jangan pernah mengambil baju ini sekalipun. Jika ada yang melihat baju ini, kita tidak bisa jadian selamanya.
3: Bentawol dan Gegalit akhirnya menikah. Hidup bahagia sampai mereka punya satu anak laki-laki.
4: Anaknya ganteng, Syah.
3: Ya ganteng lah, tapi udah meninggal.
4: Sayangnya ya, tidak sempat ketemu kita yang jomblo ini. Terus-terus, lanjut lagi, Ba, ceritanya.
3: Sampai suatu saat...
5: Hei, Bentawol, kemarilah.
0: Aduh, Pak RT, ngapain panggil orang aneh itu?
5: Biarkan saja, aku mau bicara sama dia. Bentawol, cepat sini.
0: Aduh, duh, bikin rusuh aja nanti nih.
5: Ah, enggak.
1: Ada apa, Pak RT? Panggil-panggil aku. Aku sudah menikmati pesta muni yang luar biasa, Pak RT.
5: Bentawol, semua perempuan di desa ini sudah menari di hadapanku. Tapi aku enggak pernah melihat istrimu.
1: Dia itu memang pemalu, Pak RT.
5: Pemalu? Bentawol, Bentawol. Semua orang mengenal istrimu yang cantik bak bidadari itu. Semua orang memujinya. Apalagi aku. Ajaklah dia menari di sini. Dan perlihatkan kepada kami semua betapa beruntungnya dirimu, Bentawol.
3: Ya, akhirnya si Bentawol maulah bawa istrinya ke rumah Pak RT. Maksa lagi, kasihan.
1: Ikut.
2: Tidak, Bang.
1: Ayo ikut.
2: Tidak,
1: kau harus menari di sana. Kan kau pintar nari. Ayo.
2: Tidak.
1: Ini, pakai baju kesayanganmu ini. Daripada kau simpan-simpan terus, baju cantik-cantik kau disimpan.
2: Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Ah, cepat pakai baju ini. Ikut aku.
2: Tidak, Bang. Tidak. Jangan paksa aku pakai baju ini.
1: Melawan kau sama aku. Hah?
2: Tidak, Bang. Tidak.

0: Jadi nih, sampai di rumah Pak RT tuh, Putri Genggalit ditinggalkan begitu saja oleh suaminya. Sementara akibat tawol, tenggelam dalam suasana pesta yang diadakan Pak RT. Diam-diam, Putri Genggalit pergi jauh meninggalkan si Bentawol yang ingkar janji dan sibuk dengan teman-temannya di pesta itu, Mi.
1: Jadi dia tidak kembali lagi. Anaknya dibawa?
0: Ditinggal.
1: Oh my God.
0: Dan sadar sama kecerobohannya, Mi, Bentawol mencari-cari istrinya yang gak tahu sudah berada di mana dan tidak pernah kembali lagi selamanya.
1: Kasihannya Bentawol ditinggal.
0: Ya, kasihan sih. Mungkin itulah tujuan Tuhan menciptakan penyesalan. Biar kita tahu bahwa tidak semua yang ada di dunia ini bisa diulang. Menanda.
1: Bijak kali kau, Syah.
2: Hai.
1: Tapi ya juga ya, alur kisahnya memang mirip sih sama kisah Jaka Tarub.
0: Bukan cuma Jaka Tarub dengan Aki Bentawol aja yang mirip. Ada lagi kisah lain yang agak mirip. Mm-hmm. Contohnya, Maling Kundang dari Sumatera dengan Batu Menangis dari Kalimantan.
1: Batu Menangis? Aku belum tahu ceritanya. Ceritakan, Mbak Lagi.
0: Kau baca sendiri nih buku, biar kau pintar.
1: Si Sasha kan, ceritakan lah, Mbak.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat-sehat saja.
1: Ibu Nursia.
0: Iya.
1: Mau kidengarkan lagunya apa?
0: Lagunya Seleng Udani.
1: Seleng Udani?
0: Iya.
1: Oke oke, Lakapi carikan dulu ya.
0: Iya lah kan.
1: Wah, kenapa nah tidak ada ini? Oh, salah ya. Penyanyi bukan judul. ada mi. Cicalwi, iya. Ibu Nursia.
0: Iya.
1: Ibu Nursia, biasanya kalau Ibu Nursia malam-malam begini biasanya cerita ke Pak Umar apa-apa saja biasa dicerita.
0: Ya, duduk-duduk sambil minum-minum teh sambil saling ketawa-ketawa.
1: Ketawa-ketawa.
0: Dengarilah kata. Itu habis mie kopinya satu cangkir.
1: Tambah lagi pobar.
0: Barunya sabar segantong.
1: Salam-salam lagi balai Bunda Tujuh nah.
0: Ya. Saya pemirsa dulu pertama. Ada Bu Arsina. Ada Ibu Lina.
1: Iya.
0: Ada Ibu Mawar bersama Ibu Niar.
1: Iya.
0: Ibu Sri Sinta. Pak Hamsa, Pak Asi. Pak Hardi Wotu.
1: Iya.
0: Dianu di mana? Di Caming. Yang miskol itu yang di Bulu Rogeng.
1: Yang di Bulu Rogeng.
0: Iya, Senandi Watu.
1: Iya.
0: Ada Nurdian, Pak Radin. Dan semua-semuanya tanpa terkecuali. Terlengkapi.
1: Iya.
0: Sehat selalu, Di.
1: Amin.
0: Ya, saya oper kepada Pak Umar ya.
1: Silahkan Pak Umar.
2: Iya, sayang. Kodona semuanya.
1: Iya.
2: Tanpa terkecuali.
1: Iya.
2: Kape.
1: Iya.
2: Tapi.
1: Oke sih.
2: Cepat dapat jodoh.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar dan Ibu Nursia. Kita beralih ke telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Ibu Mawar tetangga kamarnya Ibu Dahniar Sija.
3: Halo, assalamualaikum. Bunda.
1: Waalaikumsalam. Kilontarum Bunda.
3: Ada Salasa Panranwangku.
1: Salasa Panranwangku.
3: Iya.
1: Dulu.
3: Kalau nggak salah itu.
1: Rini di menyanyi Bunda.
3: Apa sih?
1: Kalau Iwan Tompo itu salah sama mengantalai. Kalau Rini Rasid. Kalau Rini Rasid salah sapan panranwangku. Iya. Yeah.
3: Tidak itu Rini Rasid.
1: Oh. Jadi Iwan Tompo mau
3: Iwan
1: salah.
3: Iwan Tompo.
1: Oke oke.
3: Oke oke.
1: Bunda, biasanya kalau malam begini apa kita bikin cerita-cerita kiga?
3: Ih, baring-baring jago dong.
1: Baring-baring jagi Bunda.
3: Kan tidak ada temanku mau ku teman bicara.
1: Ibu Daniar.
3: Sibuk kemanja ya, mambu dolar.
1: Bunda ajari kamu menjai Bunda, anakku bantu ki menjai.
3: Asik dia menjahe. Dari saya kudung teman. Jadi di kamar dia sendiri dengan sambil menghit pontok. Apa kali berapa?
1: Iya Bunda. Salam-salam bagi balai Bunda Tujuh.
3: Salam. Yang pertama Ibu Nusina dengan yang babe-nya. Ibu Harsina, Ibu Nelly, Ibu Marlina, terus Bu Indah, Sab Asis, Pak Radit, Pak Arjuna, dan semua-semuanya, Mi.
1: Siap.
3: Oke.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. itu Ibu Mawar di Mungin Sidi.

0: tetangga kamarnya Bunda Dahniar. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung silahkan ya. Kita masih menerima penelpon ini dari telepon biasa maupun telepon WhatsApp. Ini kenapa nak kurang-kurang sedel ini yang mano, yang monitor kayaknya ini. Biasanya kalau program kelontarong ini banyak-banyak mi yang ano yang menelpon, ini tidak ada menelpon. Ada mi tahu ini. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Kelontarong.
1: Berkati.
0: Iya Pak Yani. Apa kabar Ki Kelontarong?
1: Alhamdulillah. Kelontarong baik-baik.
0: Alhamdulillah baik-baik je Ki.
1: Lagi nonton ini.
0: Apa tu nonton? Indonesia.
1: Indonesia sama Thailand. Kalau masih kosong-kosong.
0: Juara nanti Indonesia kalau kuliah ini. Iya.
1: Iya.
0: Kita prediksi tak berapa skornya?
1: Enggak tahu ini. Diserang ane ya?
0: Iya, diserangi Thailand. Selalu diserang Thailand ini.
1: Iya. Mm-mm. Tapi berbahaya kalau anu serang Bali saja.
0: Iya, berbahaya memang kalau serang Bali. Karena semua pemainnya tuh. Ini sambil monitor sambil menyiar ke sambil menonton kah juga?
1: iya.
0: Pak Yani nanti lagu tak mengikut nah?
1: Oh iya, jumpa-jumpa nih Pak.
0: Iya, 7.
1: Iya, ada Ibu Nursia sama Pak Umar.
0: Mm-mm.
1: Ada Pak Amsa, Ibu Marlina.
0: Iya.
1: Pak Asis. Mm-mm. Ibu Rabiana di Rapocini.
0: Iya.
1: Ada Putri Selayar.
0: Mm. 5.
1: Ada Pak Gapur.
0: 6.
1: Ada Pak Sani.
0: 7.
1: Ada Bunda Sopi dan semua-semuanya lakapi.
0: Oke, siapa?
1: Berbahaya ini kalau serangan Bali.
0: Iya, berbahaya. Tapi yakinkah saya juara Indonesia? Tenang, Ki.
1: Ya, sudah, Pak.
0: Oke, Mi Pak Yani. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih lagi kepada telepon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kelontarong.
0: Kelontarong, Ibu Nur Hikmah.
2: Iya.
0: Ibu Nur Hikmah. Lagu tak nanti mengikut na?
2: Iya.
0: Ibu Nur Hikmah.
2: Iya.
0: Kira-kira ini skornya Indonesia lawan Thailand berapa?
2: Ay, enggak nonton saya bola.
0: Perkirakan saja berapa? 2-1 kah, 2-0 atau 3-0? Siapa menang, Indonesia 2-1. Atau Thailand?
2: 2-1.
0: Siapa menang?
2: Thailand.
0: Awe, ndak dukung Indonesia, bahaya ini mbena. Aduh, tidak cinta tanah air. Padahal menonton Presiden Prabowo di sini kuliah
2: Iya.
0: Salam-salam lagi pale, 7 orang.
2: Pertama-tama Kak Angga.
0: Mm-mm.
2: Ada Bu Nursia, Marlisa, Pak Umar.
0: Iya.
2: Pak Ahmad, Yani, Tasmo, Turmina Indo,
0: Iye.
2: Dari Aramat sama Pak Bahar.
0: Iya.
2: Anhar, Anikara, Ki Aramat yang sama.
0: Mm.
2: Dan semua nih sahabat budaya tanpa cintisan.
0: Asik.
2: Buat Lakapi.
0: Iya.
2: Lanjut tugas Cina, sehat kita keluarga.
0: Amin.
2: Pamit, Mak.
0: Iya,
2: hati-hati. Suara budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tawari Anu Irwan. Sama Rabiana Rais.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita masuk ke sesi kedua sahabat budaya. Kita angkat dulu dari telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kelontarong.
3: Kelontarong.
0: Ibu Nelly.
3: Iya.
0: Apa kabar Ki?
3: Gimana kabar ta? Alhamdulillah.
0: Iya, kabarku ini sekarang agak stres sedikit, pusing kepala.
3: Kenapa?
0: Aku. Adalah.
3: Kenapa kita sakit kepala?
0: Masih muda toh.
3: Dapat kita terlalu banyak pusing. Pokoknya enjoy lah.
0: Wah, kalau saya itu bisa enjoy Bunda. Cuma adalah beberapa hal ini dulu dihadapi cobaan toh.
3: Sabar saja.
0: Iya, sabar sekali maji ini Bunda. Kalau tidak sabar kebungking kayaknya itu anu, Mak. Anu? Bunda mau didengarkan lagunya apa ini untuk sesi kedua?
3: Lagunya Ancila Ricci.
0: Ancila Ricci, banyak lagunya.
3: Yang mana? Anu mo la kafi. Se reji kupilei. Ya, artinya satu yang kupilih.
0: Ude. Ay, tidak ada bunda.
3: Salam-salam dulu, Dik.
0: Nggak ada bunda lagu tak.
3: Nggak ada?
0: Iya, dulu ku cari. Siapa tadi? Ancila Ricci, Dik. Penyanyinya dulu.
3: Anu, Dik, kalau tidak ada lah, Kavi. Lukman Rola saja. Enggak?
0: Dulu ku cari yang ini dulu bunda, karena ini anunya apa tadi?
3: Jaman di kolon ndak ada.
0: Kebiasa itu sekre kana ni jului.
3: Tiai, sekre jiku pilei.
0: Sekre jita pilei.
3: Ye.
0: Yeah. Oh, tidak ada bunda.
3: Jangan makit kolon ndak ada.
0: Ya mana pakai ini? Anu
3: nih, ada di Lukman Rola.
0: Lukman Rola?
3: Iya.
0: Yeah. Ah, ku cari dulu. Lukman Rola. Apa judulnya?
3: Parisitena Baleanna.
0: Parisitena Baleanna, tidak ada. Yo, juga
3: artinya
0: bunda.
3: Artinya sakit yang tidak terobati.
0: Oh, sayang itu bunda kodong.
3: Iya, lagi-lagi kita misalnya.
0: Iya, tidak ada ini bunda. Anu yang ada, loko atingku, abulo si batang, urangi pasangku, kelong karo atingku.
3: Polisi ambo na. Entah.
0: Polisi Ambo, nah.
3: Enggak.
0: Ada dong.
3: Iya, Naro.
0: Oke, Mi.
3: Selang-selang, Kak Dok.
0: 7.
3: Buat anu tahu, Ibu Niar di Monsidi dan Ibu Mawar. Okay. Sehat selalu, Ibu Mawar tahu.
0: Oke.
3: Okay. Ada Ibu Nursia dan Pak... Siapa suaminya lagi? Pak Umar.
0: Pak Umar dong.
3: Iya, yeah, untuk Kala Kafi. Sehat selalu, jaga kesehatan ta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nelly di Petarani. Kita beralih ke telepon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
4: Kelontaro, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hei, pelang-pelangki.
4: Hei, jadi
0: pelang-pelang. Kelontarong.
4: Iya, Kelontarong.
0: Dengan siapa, di mana?
4: Aku Andi Taraf di Bone Caming.
0: Ah, aku tahu sebenarnya bilangan di Taraf ini cuma spekulasi.
4: Kalau
0: enggak
4: tanya lagi kalau apa kasih.
0: Spekulasi aja.
4: Itu di.
0: Iya, biar ada bumbu-bumbunya toh.
4: Iya.
0: Jadi bagaimana Mini Pandi Taraf dapat maki jodoh?
4: Ya.
0: Dapat maki jodoh?
4: Belum ini aneh nih sambil cari jodoh nih supaya jangan bebas terus.
0: Iya betul, tidak baik itu kalau laki-laki selalu dikasih bebas, bahaya. Iya.
4: Harus kita ada punya pendamping hidup.
0: Iya betul, mau kita dengarkan lagunya apa?
4: Dari mana kalau pakai sih? Biar lagunya, kilonya 4 juta satu sapi.
0: 4 juta set di saping?
4: Ya lagunya Rohano Nurdin penyanyinya.
0: Bukan Nurdin, Arnold Sisam penyanyinya.
4: Arnold Sisam gak?
0: Iya, itu mo.
4: Oh itu sama Sisam. So ya mulai tar 4 juta set sapi ada toh? Ada sih
0: lagunya. Lagunya ada 4 juta set di saping. Selesai nih 7 na 7.
4: Lagunya kilonya buat tadi itu sama kenal. Dari saya namanya Bu Nelly di Petarani. Ada juga Pak Har tetangga aku. Ada juga Pak Nasa di Bone. Ada juga Sri Dewi di Fakato. Sri Dewi Takalar. Sri Dewi Takalar. Bu Nurma Bu Nirma. Siapa di Maros itu?
0: Nur Hikmah di Maros.
4: Iya, Pak Rafi.
0: Ye.
4: Moga bilang-bilang lagi yang orang kuis wajar kenal aku belah.
0: Sudah mi dulu itu banyak penelpon ini masih ada.
4: Satu kali lagi, satu kali saja.
0: Jangan dulu, besok pesi lagi karena dua kali. Sudah lagi.
4: Sebab Pak Rafi jauh orang.
0: jangan mi dulu ini ada minyak anu ada mi anterin nanti diprotes sekali lagi.
4: Iya, nomor boleh pakai lah Pak Rafi.
0: Satu mau saya nomor tak. Cepat maki satu mau.
4: Hah?
0: Satu mau saja nomor tata sebut jangan dua. Satu mau.
4: Oh ya ini misalnya ini
0: maksudnya. Coba Ki.
4: Ya 085 256 480 583.
0: Oke. Oke, itu Pak Anita Rap.
4: Ya.
0: Oke, Pak Lidi. Kasih begitu Mi Pale hari ini mana anu ya? Mau ni anu kasih dari tadi menunggu.
4: Iya.
0: Oke, Pale. Ye, assalamualaikum.
4: Ada di sini kata iklan mah itu.
0: Iya, insyaallah itu. Iya, sama-sama. Iya.
4: Thank you very much.
0: Iya. Bye bye. Oke, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakapi.
0: Iya, Bu Sri Sinta di MU.
2: Iya.
0: Mau kedeng mau kedengarkan lagunya apa? Enggak jadi. Mau mengikut ke ternyata. Enggak ku perhatikan isi.
2: Sudah, kira masih bisa.
0: Bunda Sri Sinta ini kan main Indonesia lawan Thailand. Toh? Kira-kira siapa menang ini, Indonesia kah atau Thailand?
2: Indonesia.
0: Berapa skornya?
2: 2-1.
0: 2-1 untuk untuk siapa yang menang, Indonesia? Okay, siap. Karena tadi Ibu Nur Hikmah nak dukung anu, nak dukung Thailand dende.
2: Iya.
0: Indonesia. Indonesia. Harus Indonesia didukung Ibu Nur Hikmah.
2: Iya.
0: Salam-salam Ki Pale.
2: Ada tadi anu. Siapa Ibu Mawar, Ibu Niar, ada Ibu siapa Ibu Neli, salam kenal Ibu Neli. Terus ada siapa lagi Ibu Nurcia Umar. Ada Pak Asis, Opa Din, ada Ibu Lina, semoga sehat selalu Bu Lina. Terus ada Pak Radin. Sobat Tantri Wahida, terus ada Ahmad Yani, Uli Ape dan semuanya nih yang
0: oke.
2: Okay. Semuanya saya selalu lengkapi, semoga dimudahkan urusannya, rezekinya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri Sinta di Minasaupa. Ada tadi Pauli apa? Kurasa ini menelpon. Silakan Pauli apa menelpon kembali. Kena kuangkat telepon tak? Ada tadi ini mana Pauli apa ini? Oh ini tahu eh. Halo, assalamualaikum Pauli apa?
5: Iya, waalaikumsalam lah Kafi.
0: Pauli apa?
5: Yeah.
0: Ini kan main Indonesia. Kira-kira yeah. Yang menang siapa?
5: Indonesia.
0: Mau kita dengar gak sedikit suaranya Indonesia ya? Kira-kira berapa skornya ini Pak Uli Ape?
5: 2-1. Iya.
0: Siapa menang?
5: Indonesia.
0: Indonesia. Oke, berarti dua mi pendukungnya Indonesia ini baru satu Thailand.
5: Iya.
0: Pauli Ape salam-salam Ki Pale nah.
5: Iya.
0: Salam
5: buat Kevin Lagani yang kawan Samsia Maisar, ada Angga Prasetya, ada Ibu Lina. Sinta Diem,
0: Asad
5: Dibone, Delumu, Bandreno, Riko, Saripudi, Wahida Martawati, Rustam Prahara, Mas, Pahadama semuanya lagi monitor.
0: Oke, iya siap.
5: Terima kasih banyak.
0: Iya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya sudah 8 panel phone ini untuk 2 sesi lah. Penelpon, kita dengarkan dulu lagu dari Selengut Dani yang dinyanyikan oleh Cica Alwi dan Salasa Mangantalai dari Iwan Tompo. Salam Aki Maringkalinga.

Sahabat wisata, di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, terbentang sebuah permata alam yang memukau dunia. Rambang-Rambang, kawasan pegunungan Batu Kapur terbesar ketiga di dunia. Menyajikan panorama tebing batu menjulang tinggi yang berpadu dengan hijaunya alam pedesaan.

Dengan perahu tradisional, Anda bisa menyusuri aliran Sungai Putih. Sepanjang perjalanan, hamparan nipah, hutan bakau, dan panorama tebing kapur akan menyapa setiap pandangan Anda. Tak hanya memanjakan mata, rambang-rambang juga menyimpang jejak sejarah. Di dalam gua prasejarahnya, terdapat lukisan tangan dan simbol-simbol peninggalan manusia purba yang menjadi bukti peradaban ribuan tahun silam. Kini, rambang-rambang berkembang sebagai desa wisata berbasis masyarakat. Pengunjung dapat menikmati Telaga Bidadari, Taman Batu, hingga bahan warga lokal yang selalu menyambut dengan senyum hangat. Rambang-rambang, wisata alam unggulan Sulawesi Selatan, pesona dunia yang lahir dari kekayaan Nusantara.

anda, arah pembangunan nasional Indonesia tidak berjalan tanpa panduan. Ada 8 cita utama yang menjadi pegangan. Dikenal dengan nama Astacita. Astacita merupakan 8 arah kebijakan pembangunan nasional yang menjadi dasar kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam periode 2024 hingga 2029. Istilah Astacita sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna 8 cita-cita atau 8 tujuan besar yang disusun sebagai pedoman menuju Indonesia maju. Astacita menjadi kompas agar Indonesia tidak kehilangan arah ketika melangkah menuju masa depan. Di dalamnya tercermin cita-cita besar, membangun manusia yang unggul, pemerataan bangunan, penguatan ekonomi, kelestarian lingkungan, hingga pemerintahan yang bersih dan melayani. Bisa dibilang, Astacita adalah peta jalan Indonesia. Tanpanya, pembangunan hanya jadi langkah tanpa tujuan. Dengan Astacita, setiap kebijakan dan usaha pembangunan terhubung pada satu cita bersama, Indonesia yang maju dan berdaulat. 8 arah, satu cita, satu masa depan. Inilah Astacita, kompas pembangunan Indonesia.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

0: program 4 RRI Makassar dalam program Kelong Tarong. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung bisa menghubungi di 0811 400 9250, karena Lakapi masih menunggu penelpon ini. Tentunya Lakapi masih akan menerima mungkin beberapa penelpon sebelum Lakapi putar Kelong lagi ya. Kita sahabat terlebih dahulu dari telepon WhatsApp. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kelong Tarong, Paradin. Paradin, mau kedengarkan lagunya apa?
1: Mupak Batik Silimanmu.
0: Mupak Batik Silimanmu.
1: Eh.
0: Oke, oke. Tak tunggu dulu di cari gengki.
1: Hei.
0: Ada mi. Mau ki. Oke.
1: Selesai
0: nih, 7.
1: Pak Asis. Pondato.
0: Oke.
1: Ahmayani Tasmu. Indah.
0: Indah Dimbaji.
1: Hikma Dimaros. Ibu Marlina.
0: Iye.
1: Sinta.
0: Oke.
1: Pak Umar Ibu Rusia. Saya
0: Gene nih kapang.
1: Gene nih. Teman-teman nih ngapa deh?
0: Oke, Paradin.
1: Salam lagi bertugas.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paradin di Bantimurung. Kita sapa lagi yang ada di telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Tidak ada orang. Jadi sahabat budaya, Lakapi masih menerima penelpon ini. Silakan di 0811 400 9250. Ini ada siapa ini? Kita sahabat terlebih dahulu dari telepon WhatsApp lagi. Halo, assalamualaikum. Kelong Tarong.
2: Kelong Tarong dari Husnia Tedengkena.
0: Yes, siapa?
2: Husnia Tedengkena, Bon Pekat Jabar.
0: Husniati
2: Daengkena.
0: Oke, ini mungkin pertama kali saya dapat Ibu Husniati ini.
2: Tiga kali dengan itu.
0: Oh. Mungkin Lakapi lupa ingat. Ibu Husniati, mau kedengarkan lagunya apa ini?
2: Saradasi.
0: Saradasi, boy, lagu Bugis sekali dong.
2: Kenapa?
0: Lagu Bugis sekali, ku bilang.
2: Jadi.
0: Apa tadi? Sarak dasi.
2: Iya. Papujik tu apa le?
0: Mo hehehe. Mana ini? Sarak dasi atau papujikku?
2: Kalau saya minta yang pertama sarak dasi.
0: Ini sarak dasi dua versi, bunda. Mo ki yang mana?
2: Sembarang
0: mo. Oke. Yeah. Salam Maki Pale. Dua orang. Tujuh orang. Oke.
2: Terus ada Opadin di Katangka. Ada Pendato.
0: Oke.
2: Nur Hikmah.
0: Oke.
2: Terus ada Ibu Hartina. Ada Opa I.
0: Oke.
2: Terus ada
0: siapa tuh?
2: Siapa lagi?
0: Aduh, pusing mi ini.
2: Sumit dulu mutawa.
0: Oke. Genap miga.
2: Semuanya mau dulu kan.
0: Oke, siap.
2: Semoga sehat kita selalu.
0: Amin.
2: Kalau pulang tuh.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beralih ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Kelong Tarong, Kak Iwan.
3: Iya.
0: Kak Iwan, nanti lagu tak mengikut nak, Kak Iwan?
3: Iya, kalau bisa aku tolong putarkan nanti ya. Di belakangnya nanti tolong diputarkan lagu Idini Yupoji.
0: Oh iya, nanti ya, kalau ada waktu ya, kalau sempat.
3: Iya.
0: Oke, Kak Iwan.
3: Iya.
0: Indonesia, iya. Thailand, siapa menang?
3: Iya, kalau menurut aku sih menang Indonesia itu 2-1 ya.
0: 2-1, oke. Sekarang ini pendukungnya Indonesia 3, Thailand 1. Oke, siap Kak Iwan. Salam-salam ya. Aki.
3: Iya, salam-salam buat siapa yang bersama waktu.
0: Ibu Husnia.
3: Iya, salam kenal dari Iwan. Terus ada Puan Datu, ada Ibu Nurisya dan Pak Umar.
0: Oke.
3: Terus ada Pak Sani.
0: Pak Sani di Sukamaju.
3: Terus ada Ibu Nelly juga, salam kenal.
0: Oke.
3: Ada Putri Selaya. Terus ada Pengira. Ada juga Nurintan. Terus ada Pak Dula.
0: Oke, siapa lagi?
3: Ada juga Nurmala. Ada nanda-nandaku nih, ada Aulia Alfa Alfianda, semua nanda-nandaku ya. Spesial buat Dharma, untuk yang paling sayang, paling cinta buat kamu. Buat yang tugas, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi Kak Iwan di Bima, sekarang kita beralih ke telepon biasa. Telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum Bunda.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Lakafi.
0: Iya Bunda, apa kabar today?
4: Kabar baik, kalau Lakafi cu.
0: Alhamdulillah, baik Bunda, ini lagi sehat-sehat walafiat.
4: Apa kabar?
0: Alhamdulillah Bunda ini sehat, cuma rada-rada ini sedikit-sedikit aja.
4: Lagu apa ini?
0: Ada lagunya Mupabate Silimamu sama Sarada sih, artinya mengikut ki Bunda.
4: Mupabate Silimamu.
0: Iya. Bunda, Indonesia, yeah. Indonesia atau Thailand?
4: Indonesia.
0: Berapa skor?
4: 2-1.
0: Oke Bunda, salam-salam.
4: Penelpon pertama sampai terakhir tadi.
0: Yeah.
4: Ada Sri Dewi di Pakato. Ibu Hasna di Paropo.
0: Oke.
4: Okay. Uki, Uli. Terus Diana Yasir, Maimunah Gani, dan semuanya nih. Tanpa terkecuali, spesial yang lagi siaran. Selamat beraktivitas, sehat selalu, bahagia selalu, murah rezeki.
0: Amin.
4: Kapan ini namanya pestanya?
0: Belum, Bi Bunda, masih anu aja, masih mencari juga ini.
4: Ada lagi satu tuh buat Husniati Dengkena.
0: Iya.
4: Di Barombong.
0: Oke.
4: Jangan lupa nah undangannya.
0: Iya, ada nanti semua. Satu RRI.
4: Iya. Sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
4: Murah rezeki, panjang umur, enteng jodoh. Iye. Dan
0: sukses selalu.
4: Sukses selalu. Oke lah kapiku.
0: Iya.
4: Amit ma'as. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beralih ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Kelong Tarong.
0: Kelong Tarong, Pak Asar di Bone.
5: Iya.
0: Apa kabar hari ini?
5: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Pak Asar mau dengarkan lagunya apa ini? Ini kita masuk sesi kedua.
5: Ano, Sipakario-rio.
0: Sipakario-rio, Sipakario.
5: Lagu goyang sedikit.
0: Goyang sedikit.
5: Senanai sedih si
0: Pakario Rio. Asik.
5: Iya itu.
0: Si, yang mana ini? Adakah? Si Pakario. Siapa penyanyinya?
5: Ani Carrera kah siapa?
0: Oh, tidak ada ya.
5: Teman yang cuma Hendra dulu Ani Carrera siapa kah?
0: Si Pakario si Pakamase.
5: Bukan itu. Anu pele. Versinya Eva, ada kak Eva?
0: Eva? Siapa itu Eva?
5: Iya, itu artis baru yang cuma Hendra, Eva. Eva siapa? Eva Aprilia kak?
0: Dah, kurang tahu main dulu, coba aku cari ki. Eva.
5: Aduh.
0: Sudah terdengar diputar di perempat?
5: Belum.
0: Belum, berarti belum pina update di lagunya. Apa itu?
5: Anu pele, lagunya pele anu.
0: Siapa tuh?
5: Andrikan, lagunya Andrikan.
0: Andri.
5: Apa judulnya tadi? Lenyek Jarum, apa? Apakah
0: Andrikan... Lenyek Jarum apa
5: itu? Yang viral itu apa?
0: Ini lagunya Andrikan yang ada di sini. Selesor pedi, Andrita Jandae, Setan Pasti Kala, Magelisi, Mak Buramali, Mu Pacawa Pediku.
5: Itu Magelisi.
0: Magelisi, oke oke.
5: Ya, Andrikan di.
0: Iya, Andrikan.
5: Ya.
0: Oke, salam-salam Maki Pasar, 7.
5: Ya, saya salam-salam untuk ada teman baru nih, Alwi. Alwi di Bonsel.
0: Oke.
5: Antara di Bonsel Selatan juga, Safar, Bahar. Ada Ahmad Yani, ada Uli Ape, ada Abdul Rahim bersama Ama dan Nur di Maros dan semua-semuanya Mila Kapi.
0: Selamat siap, siap. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pasar di Bone. Sekarang ini kita masih menunggu penelpon ini, sahabat budaya, dari telepon WhatsApp maupun telepon biasa. Yang ingin bergabung silahkan hubungi 0811 400 9250. Lah, tapi masih menerima penelpon ini. Ada Ibu Arsi ini ternyata ya. Kita angkat dulu karena ini adalah penguasanya paropo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Kelontarong.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kelontarong.
0: Kelontarong, Bunda.
6: Iya.
0: Mau dengarkan lagunya apa?
6: Pamarisino.
0: Pamarisimu. Oh, bukan.
6: Kalau tidak ada.
0: Amar Manawi.
6: Iya.
0: Oke, Bunda ada mi. Oke, Bunda.
6: Iya.
0: Indonesia lawan Thailand, menang mana?
6: Indonesia. 1-0. Oh.
0: 1-0.
6: Yang penting menang Indonesia.
0: Yang penting menang Indonesia.
6: Iya, 1-0 saja.
0: Dengar gitu, yang penting jangan dukung Thailand. Oke, Pale Bunda. Salam-salam Maki Pale, 7.
6: Yang baru lewat Tawa. Bunda Sumi. Semuanya yang lewat ke tadi. Pak Umar juga, Bu Nursia, Kak Mawar. Bu Nia. Dan Rano.
0: Iya, siapa lagi?
6: Di Dewi. Dan semuanya.
0: Oke, Bunda.
6: Iya, salam sehat semua. Ya, sehat selalu nak lakapi.
0: Iya, Bunda, insyaallah. Kalau Tuhan memberkati kita sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beralih ke telepon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
7: Halo.
0: Ibu Nurmala. Kelontarong, Ibu Nurmala.
7: Iya. Masih bisa kah?
0: Nggak bisa, mi dengar lagu. Anu?
7: Ya, penting tembus.
0: Iya.
7: Ini ikut madi.
0: Oke, salam-salam Meki.
7: Apa namanya topiknya?
0: Indonesia, Thailand. Siapa menang?
7: Indonesia.
0: Oke, salam-salam.
7: Ya, sambari yang baru lewat.
0: Iya.
7: Cuma semuanya mi yang baru lewat semuanya.
0: Iya, siap.
7: Lakapi, kami bertugas satu selalu semoga mendapat jodoh.
0: Amin.
7: Tapi kalau dari yang ketemu tentu sama sekali penelpon baru lama sekali orang
0: para penelpon kami. Iya, iya.
7: Mau nggak jangan lama sekali kalau menelpon.
0: Iya, oke. Jengkel karena banyak orang.
7: Ya kalau enggak tembus kak, udah.
0: Harus ki sabar. Tidak boleh orang itu sabar, tidak sabar. Sabar ki.
7: Sabar deh. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
8: Halo, assalamualaikum. Kelontarong.
0: Kelontarong. Kak Uki ya, Uki. Iya, Uki ya.
8: Iya.
0: Kakak Uki di Daya.
8: Iya, betul.
0: Kakak Uki, lagu temang ikut nah.
8: Iya, enggak apa-apa, Ji.
0: Kakak Uki.
8: Yeah.
0: Indonesia Thailand, siapa menang?
8: Indonesia mode.
0: Berapa skor?
8: Yeah.
0: Indonesia Thailand, siapa menang?

0: Satu lagi Tantri, ada
1: siapa lagi?
0: Siapa lagi? Andi Anisa bareng Pak Hakim. Ada Arfa, ada Bobby dan semuanya yang lagi monitor buat La Kafi. Selamat kibertuh, Gas. Sehat selalu. Makasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya ini sudah lebih mikayanya ya, penelpon kita putar mie dulu kelongnya, nanti kalau masih sempat untuk apa namanya, untuk angkat lagi telepon, kita akan kama sabar kina belum pergi putar kelong ini, putar dulu kelongnya ini yang sudah direquest tadi. Selamat pagi kalian.

0: Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Eh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

0: mau jadi anak yang pintar. Ade tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, Ade mau jujur. Tadi Ade nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Ade takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Ade pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Ade kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, Ade mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Ade sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

menjadi baik sahabat budaya. Kayaknya Lekapi sudah harus pamit mi dari ruang dengar tadi program Kelong Tarong. Dan tentunya Lekapi akan kembali menemani sahabat budaya sekalian tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah dalam program musik tradisional. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RR Makassar dalam program Kelong Tarong. Lekapi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama ini maka berakhirnya seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini. Program 4 kembali akan mengudara besok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Mewakili pimpinan dan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Makassar yang bertugas, saya Ahmad Kahfi menyampaikan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat dan saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Makassar. Program 4 kembali mengudara melalui FM 92,5 MHz. Dari kawasan Riburani nomor 3 Makassar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Budaya Sulawesi Selatan.
1: Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, tentunya kembali lagi Lakapi menemani ruang dengar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu pengajian terjemahan yang akan dibawakan oleh Haji Bahri Waru dan juga Halima yang akan membacakan surah An-Nahl ayat 115 hingga 117. Selamat kembali kalinya. Allahi.

0: kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atas kamu memakan bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan bagi mereka azab yang pedih. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha Agung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nasihat Umar bin Khattab. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pendengar RRI yang budiman, kembali lagi bersama saya dengan Bambang Sampurno pada acara kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu Nuansa Fajar. Pagi ini kita kedatangan tamu, yaitu Al-Ustaz Syamsul Bahri SPDI. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kaifa hal Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang cerah ini, pagi yang berbahagia ini kita masih bisa kembali bersua pada acara Nuansa Fajar RRI. Baik, ngomong-ngomong tema apa yang akan diangkat pada hari ini, Ustaz?
1: Insya Allah kita akan membahas tentang salah satu amalan calon penghuni surga.
0: Oh ya, alhamdulillah, masya Allah, luar biasa. Kami persilahkan dengan hormat untuk menyampaikan tausiahnya, Ustaz. Silakan.
1: Terima kasih, syukuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat yang mulia Anas bin Malik bercerita bahwa para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi duduk-duduk di dalam Masjid Nabawi. Sahabat ini lagi duduk-duduk sambil mendengar ceramah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ceramah agama. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebentar akan masuk orang di masjid ini salah satu calon penghuni surga. Mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa akan masuk sahabat atau orang di dalam masjid tapi calon penghuni surga, semua mata tertuju ke pintu Masjid Nabawi. Lalu masuklah seseorang sahabat dari kaum Ansar, sahabat yang ada di Madinah. Nampak bekas wudu di wajahnya, membasahi jenggotnya dan membawa sandalnya tangan kirinya. Masuk di dalam majelis sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ternyata ini orangnya. Namun sahabat enggan untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan apa yang dilakukan sahabat ini sehingga dijamin masuk ke dalam surga. Hari kedua, seperti biasanya, sahabat duduk-duduk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tausiah, ceram ilmu agama. Tiba-tiba Rasulullah lagi mengatakan, sebentar akan masuk di masjid ini salah satu orang dijamin masuk surga. Mendengar itu dalam hati sahabat, kira-kira siapa orangnya ini yang dijamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga? Pasti amalannya luar biasa. Begitu sahabat masuk di dalam pintu, ternyata sama sahabat yang pertama, yaitu kaum Ansar. Sahabat dari Madinah telah nampak bekas wudu di wajahnya masih basah, membasahi jenggotnya dan membawa sendalnya. di sebelah tangan kirinya, sama model waktu hari pertama. Namun sahabat lagi-lagi tidak mau bertanya kepada Rasulullah amalan apa yang dilakukan sahabat ini sehingga dijamin masuk surga. Pemirsa RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ketiga seperti hari pertama, hari kedua sahabat lagi duduk di masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ceramah. Tiba-tiba ketiga kalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, sebentar akan datang seseorang masuk dalam pintu masjid ini, salah satu calon penghuni surga. Mendengar itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat semua matanya tertuju lagi di pintu Masjid Nabawi. Kira-kira siapa orangnya ini yang dijamin? Sungguh beruntung orang ini. Dijamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Ternyata orang yang masuk hari ketiga ini sama hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Lagi-lagi dari kaum Ansor, sahabat dari Madinah, nampak bekas wudu di wajahnya sampai ke jenggotnya, membawa sendalnya sama model hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Namun sahabat segan untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan apa yang dilakukan sahabat ini sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin masuk ke dalam surga. Akhirnya sahabat karena begitu penasaran, kira-kira amalan apa ini yang dilakukan sahabat, pasti luar biasa amalannya, pasti ini tahajudnya tidak pernah putus, bacaan Qur'annya luar biasa pasti, puasanya, sedekahnya pasti luar biasa amalannya. Ini tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin masuk surga seseorang kalau amalannya tidak luar biasa. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As, salah satu dari anak Amr bin As, ikut mengintai dari belakang, mengikuti sahabat ini yang dijamin masuk surga. Setelah sampai di rumah sahabat ini dari kaum Ansar, Abdullah bin Amr bin As bertamu, assalamualaikum warahmatullahi, dijawab waalaikumsalam. Abdullah bin Amr bin As membuat alasan, wahai sahabatku, saya ini lagi marahan sama bapak saya di rumah, saya lagi tidak baku cocok hari ini, saya lagi dimarahi, lalu saya melawan dan saya bersumpah saya tidak akan datang ke rumah saya, ke rumah bapak saya selama 3 hari. Maka bolehkah saya minta izin untuk menginap di rumahmu, wahai sahabat? Alasannya Abdullah bin Amr bin As untuk supaya bisa bermalam di rumahnya sahabat ini dengan tujuan untuk menyelidiki kira-kira amalan apa yang dilakukan sahabat ini sehingga dijamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Akhirnya diizinkan untuk bermalam. Malam pertama Abdullah bin Amr bin As menyelidiki, sengaja tidak tidur untuk mencari tahu amalan apa yang dilakukan sahabat ini. Ternyata malam pertama tidak ada yang spesial yang dilakukan sahabat ini. Tidak ada amalan yang spesial. Bahkan sahabat ini tidak bangun sholat tahajud. Bangun sholat subuh, laksanakan sholat sunnah fajar, sholat subuh, setelah itu sholat duha, beraktivitas sama seperti sahabat yang lain. Tidak ada amalan yang spesial, yang luar biasa, yang dilihat oleh Abdullah bin Amr bin As. Tidak ada. Akhirnya Abdullah ini semakin penasaran, mungkin belum diamalkan karena baru malam pertama. Akhirnya malam kedua, Abdullah bin Amr bin As tidak tidur lagi, hanya untuk mau menyelidiki amalan apa yang dilakukan sahabat ini. Ternyata malam kedua sama seperti malam pertama, tidak ada amalan yang spesial yang dilakukan sahabat ini. Bahkan tidak bangun sholat tahajud. Akhirnya malam ketiga pemirsa yang dimuliakan Allah, malam terakhir karena memang isinya 3 malam. Sama seperti malam pertama, malam kedua, malam ketiga, tidak ada yang spesial yang dilihat oleh Abdullah bin Amr bin As. Tidak ada. Biasa-biasa saja amalannya, sama seperti sahabat yang Tapi kenapa sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin masuk surga padahal tidak ada yang spesial dilihat oleh Abdullah bin Amr bin As? Akhirnya pagi harinya, hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah meminta izin kepada sahabat ini menyampaikan terima kasihnya karena sudah diizinkan bermalam selama 3 malam. Dia berterima kasih dan menyampaikan dengan jujur bahwa alasannya kemarin waktu hari pertama datang karena marahan sama orang tuanya. Sebenarnya beliau Abdullah bin Amr bin Has tidak punya masalah dengan orang tuanya. Dia jujur menyampaikan, sebenarnya saya tidak punya masalah dengan orang tua saya. Saya hanya membuat-buat alasan saja untuk datang bermalam di rumahmu untuk menyelidiki amalan apa yang engkau lakukan. Karena waktu kami duduk-duduk di Masjid Nabawi bersama dengan Rasulullah, 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebentar akan masuk di masjid ini salah satu orang namun dijamin masuk surga. 3 hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu, yang masuk selama 3 hari pula itu adalah engkau wahai sahabat. Tapi saya melihat amalanmu tidak ada yang spesial, saya lihat biasa-biasa saja. Apa yang dijawabkan oleh sahabat ini? Wahai Abdullah, seperti yang engkau saksikan selama 3 malam, tidak ada amalan yang spesial yang saya lakukan. Saya sama seperti sahabat-sahabat yang lain. Saya sama seperti orang yang lain yang biasa-biasa saja amalannya. Tidak sama kayak Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan. Tidak sama Sayyidina Ali. Tidak, saya sama seperti orang lain. Biasa-biasa saja saya amalan saya. Nah, kata Abdullah, kalau begitu wahai sahabat, saya pulang kalau begitu. Terima kasih atas jamuannya. Ya. Begitu sahabat ini keluar, begitu Abdullah bin Amr bin As keluar dari pintu, tiba-tiba sahabat ini memanggil, wahai Abdullah, namun ada amalan saya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, pemirsa, mudah-mudahan kita bisa amalkan ini. Karena amalan inilah menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat ini untuk masuk ke dalam surga. Menyebabkan Rasulullah bersabda sahabat ini masuk ke dalam surganya Allah. Wahai Abdullah, namun ada amalan saya yang saya amalkan sebelum saya tidur, yaitu wahai Abdullah, saya tidak tidur sebelum saya menghilangkan sifat iri, dengki, hasad. Maksudnya wahai Abdullah, saya tidak pernah mau pusing, saya tidak pernah mau iri, dengki terhadap orang lain, terhadap rezeki orang lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau pusing. Kan ini kan sekarang penyakit ini. Kenapa saya katakan penyakit? Karena terkadang kita ini, tetangga kita beli kipas angin, ustaz, kita yang terputar, pusing dengan rezeki yang tetangga yang berikan. Tetangga beli kulkas, kita yang kepanasan. Ini penyakit ini. Yang paling parah, tetangga beli mobil, kita yang naik mobil ambulans. Ah, ini yang paling parah ini. Artinya sifat dengki ini masih sebagian besar di dalam masyarakat, masih banyak. Jadi kata Abdullah, saya sebelum saya tidur, saya menghilangkan semua sifat iri, dengki, hasad terhadap orang lain, terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah. Saya tidak mau pusingi rezekinya mereka. Yang kedua, wahai Abdullah, amalan saya tidak tidur, wahai Abdullah, sebelum saya memaafkan orang lain yang bersalah kepada saya. Sebelum mereka minta maaf, maka demi Allah, wahai Abdullah, saya sudah maafkan. Jadi ada 2 amalan yang menjamin sahabat ini masuk surga. Pertama, hilangkan sifat iri, dengki, hasad pada diri kita. Yang kedua, maafkan kesalahan orang lain terhadap kita sebelum mereka minta maaf. Tapi ini yang kedua, ustaz, ini sulit ini. Memaafkan kesalahan orang lain sebelum mereka minta maaf. Baru-baru ini ustaz, ada seseorang kemasukan pencuri. Dicuri mesin airnya. Kira-kira kalau dengan kasus begini, malamnya bisakah kita memaafkannya? Ini yang sulit ini. Memaafkan kesalahan orang lain sebelum mereka minta maaf. Nah, pemirsa RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama mengamalkan amalan ini, salah satu amalan penghuni surga, yaitu hilangkan pada diri kita sifat dengki, iri, hasad terhadap rezeki yang diberikan Allah kepada orang lain. Yang kedua, maafkan kesalahan orang sebelum orang lain meminta maaf kepada kita. Terima kasih.
2: Ya. Baik, kita dulu pesan-pesan berikut ini. Sebentar kita akan lanjutkan ya. Baik, para pendengar RRI yang budiman, saat yang lalu kita telah sama-sama mendengarkan tausiah dari Ustaz Syamsul Bahri. Ada dua amalan yang insya Allah akan menjadi asbab kita
1: masuk surga, bisa
2: masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana
0: riwayat tadi yang telah disampaikan yang sangat panjang, Masya Allah luar biasa. Ternyata amalannya gampang-gampang susah sebenarnya, Ustaz. Itu karena pers ini berkaitan tentang persoalan bagaimana menata hati kita. Jadi yang pertama tadi itu adalah jangan iri, dengki, hasad. Dan itu berkaitan tentang bagaimana menata hati kita. Menata hati kita itu supaya kita senang ketika orang mendapatkan kesenangan juga. Kemudian juga kita juga empati terhadap orang yang ketika mendapatkan kesulitan. Dan itu adalah butuh kebijaksanaan. Orang bilang biasanya disebut dengan sifat wisdom gitu, kebijaksanaan gitu. Namun memang ini bukan pekerjaan yang mudah, ini bukan sebuah hal yang mudah, Ustaz, karena ini butuh sebuah proses yang panjang untuk sampai pada tingkatan boleh dikatakan wise atau bijaksana untuk sampai ke situ, Ustaz ya. Yang kedua tadi, memaafkan kesalahan orang lain sebelum yang bersalah itu meminta maaf. Ini juga persoalan kebesaran hati seseorang untuk bagaimana bisa memaafkan kesalahan orang yang telah berbuat salah kepada dia gitu. Terima kasih, Ustaz. Dan ada pertanyaan ini, Ustaz, yang pertanyaan titipan dari pemirsa kita, dari pendengar kita di rumah. Ya, kadang-kadang kita melihat fenomena di masyarakat kita, gampang sekali kita memvonis segala sesuatu itu buruk, ya, segala sesuatu itu buruk, ya. Padahal kita tidak tahu asbabnya ataukah hal ihwalnya seperti apa sebenarnya di balik dari objek yang dikatakan buruk itu. Kadang-kadang kita hari ini manusia mudah langsung melakukan stigmatisasi, memberikan judge, bahkan memberikan labeling, branding bahwa objek yang dilihatnya itu buruk gitu. Ini fenomena ini adalah fenomena akhir zaman. Mudah sekali orang menstigmatisasi segala yang dilihatnya itu buruk gitu. Kalau sudah tidak sesuai dengan akal apa namanya pandangannya, itu selalu disamaratakan bahwa itu buruk, padahal bisa jadi mungkin ada faktor yang lain yang ada di balik itu. Sama dengan ceritanya Ustaz, bagaimana riwayat ketika Nabi Musa itu berguru kepada Nabi Khidir, diperlihatkan betapa banyak perilaku Nabi Khidir yang di mata Nabi Musa itu agak bertentangan dengan syariat, seperti membunuh anak, kemudian melubangi, membocorkan itu perahunya dan sebagainya. Ya, itu ternyata itu adalah bagian daripada media yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang tertentu untuk bagaimana menguji kepekaan kita gitu. Bagaimana Ustaz melihat seperti itu dalam konteks masyarakat hari ini yang ketika dia melihat sesuatu fakta, satu fenomena, langsung mengeneralisasi kesalahan gitu. Ya kan, ini penyakit hati juga ini kadang-kadang, Ustaz. Terima kasih. Silakan.
1: Itu kalau dalam bahasa agamanya itu, Ustaz, namanya zuzon. Iya, berburuk sangka. Padahal dalam agama ini tidak boleh kita zuzon atau berburuk sangka kepada orang lain, tidak boleh. Itu malah dalam agama diharamkan. Saya hanya ingin ya, Ustaz, untuk menyampaikan saja doa ini untuk supaya diamalkan.
2: Iya, silakan.
1: Ini salah satu juga supaya kita menghilangkan kedengkian, zuzon di dalam diri kita ini.
2: Oh iya, ada amalannya.
1: Ada amalan. Itu di dalam surah Al-Hasyr di ayat 10. Bunyinya itu, Ustaz, Rabbana gfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim.
2: Ya
1: Rabb kami, ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu, dan janganlah Engkau memberikan kedengkian dalam hati kami. Ini bagus terus. Jangan membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Insya Allah ini Ustaz, kalau kita doa, amalkan ini doa di dalam surah Al-Hasyr ayat 10, insya Allah sifat-sifat buruk sangka atau zuzon dalam diri kita itu insya Allah akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini itu saja Ustaz, yang amalan yang bisa saya.
2: Jadi tadi itu adalah suzon ya.
1: Iya, suzon.
2: Iya, sementian, dan itu sangat tidak sesuai dengan karakter dari seorang muslim.
1: Seorang muslim, iya.
2: Kita harus bentengin dengan banyak-banyak berdoa tadi itu ya.
1: Iya, betul.
2: Terima kasih, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Ada tips-tips doa dari Ustaz Samsul Bahri untuk bagaimana menjaga kita untuk tidak kotor dan menjaga hati kita ini supaya tidak juga memiliki sifat yang mudah menyalah-nyalahkan orang, seuzon terhadap apa yang kita tangkap dalam sebuah fenomena yang kita tangkap dalam kehidupan kita. Terima kasih atas terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
2: Dan ya, Ustaz memberikan pencerahan-pencerahan kepada kita, dan jangan bosan-bosan untuk
1: insyaallah
2: bersama kita pada program-program berikutnya. Syukran. Demikian para pendengar sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bertemu lagi pada Nuansa Fajar episode berikutnya. Allahumma fiqhil aqwamit.

صلى الله عليه وسلم.

0: Kabar Ratna Pro 4.
1: Kembali kami hadirkan Kabar Ratna Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah.

0: Sahabat budaya, kasuami adalah makanan pokok pengganti nasi bagi masyarakat Buton, Muna, dan Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Dibuat dari parutan singkong kering yang dikukus dalam cetakan anyaman daun kelapa, berbentuk kerucut, menyerupai tumpeng mini. Keunikan yang jarang diketahui adalah daya tahannya yang luar biasa, bisa bertahan 14 hingga 30 hari tanpa basi, sehingga pada masa kejayaan maritim Kesultanan Buton, kasuami menjadi bekal andalan para pelaut yang berlayar jauh hingga ke Singapura, pesisir Malaysia, bahkan Filipina. Warisan kuliner leluhur suku Wakatobi ini biasanya disantap bersama ikan parende atau palu mara. Dan meski kini sudah jarang menjadi makanan sehari-hari generasi muda, kasuami tetap menjadi simbol ketahanan pangan maritim yang membuktikan bagaimana masyarakat kepulauan mampu bertahan jauh dari lahan pertanian padi. Demikian keberana Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia bagian tengah. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan hadirkan program Panorama Kota Daeng.
1: Demikian Kabarana Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan Lakapi. Tentunya Lakapi akan menemani sahabat budaya dalam program Panorama Kota Daeng, dan akan menyajikan beberapa informasi-informasi yang berhasil diliput oleh rekan-rekan reporter yang ada di Makassar. Tentunya kita mengawali perjumpaan kita dalam program Panorama Kota Daeng, Lakapi ingin sajikan satu informasi terlebih dahulu dari Kota Makassar kayaknya ini ya. Oh iya, dari Kota Makassar. Polisi dalami kasus pembusuran yang tewaskan pemuda, puluhan terduga pelaku diamankan. Polsek Mandai, Polres Maros berkolaborasi dengan Polsek Biringkanaya, Polrestabes Makassar mengamankan puluhan pemuda yang diduga terkait kasus pembusuran dan penganiayaan yang menyebabkan seorang pemuda meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi di sekitar Sewalayan Indomaret Simpang 5 Bandara Baru. Korban diduga diserang menggunakan senjata tajam dan juga busur. Kapolsek Mandai, Polres Maros AKP Syamsul Bahri Arsad menjelaskan, pengungkapan kasus berawal dari kegiatan cipta kondisi yang dilaksanakan pada malam minggu. Polsek Mandai kemudian berkoordinasi dengan Polsek Biringkanaya untuk mengungkap kasus tersebut. Para pemuda yang diamankan selanjutnya dibawa ke Polsek Biringkanaya untuk menjalani pemeriksaan dan dimintai keterangan terkait peran masing-masing. Sementara itu, Amir Kadir, Sekjen LSM Pekan 21 menyebut keterlibatan anak dan remaja dalam aksi kejahatan jalanan menjadi perhatian serius. Menurutnya, anak yang masih di bawah umur relatif muda dipengaruhi dan berisiko dimanfaatkan pihak tertentu untuk melakukan aksi kekerasan. Untuk itu, polisi harus mendorong penanganan yang tidak hanya mengedepankan penindakan tetapi juga pendekatan dan sosialisasi secara dini kepada anak dan remaja. Beralih ke informasi selanjutnya, sahabat budaya, OJK Sulsel Bar mencatat literasi keuangan masyarakat Sulawesi Selatan masuk rendah, yakni mencapai 33% dari total 94% pengguna jasa layanan keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat mengingatkan masyarakat agar peningkatan pemahaman sebelum menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. Pasalnya, Kepala OJK Sulsel Bar Mohmuh Lasin mengatakan, tingginya penggunaan jasa keuangan di Sulawesi Selatan belum sepenuhnya diikuti dengan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan yang digunakan. Menurutnya, kesenjangan antara tingkat penggunaan dan pemahaman tersebut dinilai perlu menjadi perhatian karena dapat membuka peluang masyarakat menggunakan produk dari lembaga jasa keuangan yang tidak berizin. Ia menambahkan, untuk memperkecil risiko rawan penipuan, Muhlasin menyebut terus memperluas edukasi keuangan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, perguruan tinggi, media, ASN hingga pelaku UMKM. Itu dua informasi yang sempat Lakapi sampaikan untuk saat ini. Kita dengarkan dulu lagu. Maksudnya Lakapi ya bukan laga, lagu. Dari Putri Pasaena berduet dengan Kapten Pure. Yang akan menyanyikan sebuah lagu dengan Kakak Main Salah. Ex Belis, salam kemarin kalinga.

0: Roti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Weh, cupu.
2: Ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara saat terus?
1: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
3: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
1: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
2: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Mozaik Budaya.
1: Berdasarkan sejarahnya, rumah adat Luwu berasal dari Raja Luwu dengan tian penyangga sebanyak 88 dengan bahan dasar kayu. Sama halnya dengan rumah adat Sulawesi lainnya, rumah adat Luwu memiliki pembeda untuk setiap kelas sosial. Ornamen rumah adat Luwu disebut dengan bunga parenreng yang melambangkan filosofi hidup menjalar sulur, yang artinya hidup tidak terputus-putus. Karakteristik rumah adat suku Luwu adalah memiliki bentuk persegi dengan ukuran pintu yang sama. Hal yang membedakan rumah adat Luwu dari rumah adat lainnya terletak pada bagian atas rumah adat Luwu terdiri

0: 3 atau 5 puncak yang disebut sebagai bubungan. Bubungan adalah penanda siapa yang memiliki hunian dan juga menunjukkan kasta dan status pemilik rumah.
1: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
2: Batukmu kok aneh ya?
3: Iya nih, asapnya bikin sesak nafas.
2: Pakai masker tahu agar terhindar dari polusi udara. Polusi udara bisa bikin gangguan pernafasan dan penyakit serius loh. Konsentrasi di Jakarta bahkan mencatatkan indeks kualitas udara tertinggi di dunia dengan skor 177. Padahal indeks kualitas udara bersih hanya berkisar 0-50. Oleh karena itu, kita harus mulai lebih peduli tentang polusi udara ini.
3: Oh iya? Bagaimana ya cara mengurangi polusi udara?
2: Mulai sekarang, pakailah transportasi umum, sepeda atau jalan kaki. Juga penghijauan atau menanam pohon. Itu bisa membantu dalam mengurangi asap kendaraan. Langkah kecil kita berdampak besar bagi masa depan. Selain mencegah adanya polusi, pencegahan ini membuat badan kita sehat dan fit loh.
3: Oke deh kalau gitu.
2: Cegah polusi untuk udara bersih.

Masih di program 4 dari Makassar dalam program Panorama Kota Daeng, tentunya masih bersama Lagapi. Jadi sahabat budaya, kita hadirkan informasi terlebih dahulu. Usung semangat kerelawanan, Pusdis Unhas mentoring 351 calon relawan teman difabel. Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin atau Pusdis Unhas menggelar mentoring relawan teman difabel atau RTD batch keempat di aula LPPM Unhas Sabtu 3 Oktober lalu. Kegiatan ini diikuti 351 calon relawan dengan mengusung tema Volunteering in Action, Color Outside the Lines, dengan semangat kerelawanan yang inklusif dan relasi setara antara mahasiswa difabel dan non-difabel. Ketua Panitia Mentoring RTD Batch keempat, Wafiq Zara Aziza, mengatakan kegiatan mentoring menjadi tahap pembekalan bagi calon relawan sebelum mereka menjalankan peran pendampingan di lingkungan kampus. Menurutnya, mentoring juga diharapkan menjadi ruang untuk membangun kedekatan antara peserta. Beralih ke informasi selanjutnya, sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Sinjai menuntaskan verifikasi dan validasi 35 gerai koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Pemerintah Kabupaten Sinjai menuntaskan verifikasi dan validasi 35 gerai dan gudang koperasi desa kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Hasil pemeriksaan menjadi dasar untuk memastikan kelayakan fasilitas sebelum beroperasi. Kepala Dinas Koperasi dan UKM dan Tenaga Kerja Sinjai Muhramlan Hamid menyebut pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari permintaan Kementerian Koperasi setelah pembangunan gerai dan gudang rampung. Dikatakan hasil verifikasi selanjutnya diinput ke dalam sistem Kementerian Koperasi untuk menentukan status masing-masing fasilitas mulai dari layak dengan catatan hingga belum layak digunakan. Beralih ke informasi selanjutnya lagi, sahabat budaya, dan Rem 141 Todopuli memberikan penghargaan khusus kepada Sertu Yusri, anggota Kodim 1414 Tanah Toraja di momen HUT ke-81 TNI. Prestasi membanggakan kembali diukir oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia atau TNI Sersan 1 atau Sertu Yusri yang merupakan anggota Kodim 1414 Tanah Toraja, meraih penghargaan khusus dari Danrem 141 Todopuli pada momen hari ulang tahun atau HUT ke-81 TNI atas deretan prestasi olahraga tingkat nasional maupun internasional yang berhasil diraihnya. Yusri menyebutkan olahraga modern pentathlon yang digeluti Sertu Yusri menguji ketahanan fisik tinggi dengan menggabungkan 5 disiplin berat, yaitu anggar, renang, obstacle, laser atau ninja warrior, serta lari dan menembak. Saat ini Sertu Yusri mengemban amanah sebagai Bakom 2 di Kodim 1414 Tanah Toraja setelah sebelumnya sempat mengabdi di Jasdam 14 Hasanuddin dan Rindam 14 Hasanuddin. Itulah informasi yang sempat Lagapi sampaikan. Kita dengarkan dulu kelong dari Azmi Z, La Leur Hejo.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: kembali kami hadirkan kabar anak perempat pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat budaya, tari keca dari Pulau Dewata Bali lahir dari pertunjukan unik bernama tari keca atau dikenal juga sebagai tari api. Tarian ini dikembangkan pada tahun 1930-an mengangkat kisah epos Ramayana lewat lantunan ca-ca-ca dari puluhan penari pria yang duduk melingkar. Tanpa iringan alat musik, hanya suara serempak para penari yang menghidupkan suasana magis. Kini tari keca menjadi salah satu pertunjukan budaya paling ikonik yang wajib disaksikan wisatawan saat berada di Bali. Demikian kabar anak perempat pukul 7 waktu Indonesia bagian tengah. Jangan kemana-mana, kita akan hadirkan program Bari Basah, kabar pagi obrolan santai dengan tema maraknya pembusuran remaja dan pentingnya peran orang tua. Kita akan bahas sesaat lagi, jadi kita jangan kemana-mana.
1: Demikian kabar Ratna Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan saudara pendengar dimanapun Anda sedang monitor. Kembali lagi Lakapi menemani ruang dengar Anda dalam program Bari Basa, kabar pagi obrolan santai, hingga pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah, atau bisa dikatakan 2 jam ke depan ya. Tentunya Lakapi akan hadirkan satu tema menarik yang akan kita bahas pada program Bari Basa kali ini, yaitu maraknya pembrosuran remaja dan pentingnya peran orang tua, di mana beberapa waktu lalu terjadi yang namanya pembacokan dan pembusuran terhadap seorang remaja berusia 24 tahun hingga meninggal dunia. Jadi sahabat budaya, itu dilakukan sama anak SMP ya. Ini anak SMP dan sudah diamankan sekitar, kalau tidak salah baca informasi, itu sekitar 19 hingga 20 orang. Dan mereka itu rata-rata, lucunya, rata-rata mereka menggunakan parang kebun bapaknya ya untuk membacok. Astagfirullah. Dan tentunya Lakapi akan menunggu ini penelpon dari sahabat budaya dan saudara pendengar yang sedang monitor pada pagi ini. Namun sebelum itu kita sapa-sapa terlebih dahulu, ada Pak Marsuki di Telkomas, ada Bunda Fatmawati, Bu Ibu Husniati Dengkenang. Oh, Dengkena. Di Barombong. Ada Kak Ama di Kota Baru, Pak Asri di Wotu, Ashar di Bone, Pak Bahar, Pandit Tarap, Ibu Arsina, Ibu Sumiden Lukmu, Pak Radin, Kauliape, siapa lagi nih? Pak Yani di Sopeng, Ibu Mawar di Mungin Sidi, Pak Saleh di Rapokalin, Desa Rodigoa, Opa Din, Opa Is, Pak Jangkis, Ompo, Eka Iwan di Bima, Demangka di Pangkep, Delimpo di Pau-Pau Goa. Siapa lagi? Ada Parjuna di Bukit Baruga, ada Kopral Jono, pada Bunda Dahniar, Bunda Dewi di Takalar, Sri Sinta, Sri Dewi kayak, kalau tidak salah, Pak Hamzah. Mana memiliki semua, inilah Kapi sedang menunggu mi telepon ta, minta pendapat ta mengenai tema ta pada hari ini, karena ini kayaknya menurutnya lah Kapi ini urgent ya, karena ini sudah anak-anak umur belasan tahun yang melakukan aksi pembacokan ini. Kita mau gali sedikit dari sisi budaya kita yang ada di Sulawesi Selatan. Tentunya lah Kapi masih sedang menunggu penelpon ya. Ini tumben ini tidak ada yang menelpon. Kopral Jono Delimpo ini tidak ada. Pak Marsuki, silakan Pak Marsuki kalau mau bisa menghubungi di 0811 400 9250, bisa melalui telepon WhatsApp maupun telepon biasa, dan tentunya juga bisa melalui live TikTok ya. Ada, kita sedang live di TikTok. Jadi sahabat budaya, kalau memang belum ada yang ingin bergabung, kita dengarkan satu kelong, kemudian kita kembali lagi menunggu. Oh, ternyata tidak ya sahabat budaya, sudah ada yang menelpon. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Bari Basa.
1: Bari Basa, kabar pagi orang santai.
0: Asik. Pak Warsuki, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Warsuki, ini saya angkat tema pada hari ini itu maraknya pembusuran remaja dan pentingnya peran orang tua. Nah, kita mau tahu ini Pak Warsuki, cara orang tua dulu ini bukan cara sih sebenarnya, bagaimana sih sebenarnya peran orang tua dulu dalam mendidik anaknya sehingga tidak terjadi yang namanya pembacokan ini. Ini anak SMP Pak Warsuki yang melakukan tindakan pembusuran dan pembacokan ini. Gimana Pak Marsuki tanggapannya?
1: Iya, kalau ya, komentari sebenarnya ada keprihatinan. Tapi kalau saya berpikir bahwa remaja kita kan banyak, ya mungkin ribuan atau puluhan ribu. Ini saya anggap sebagai suatu kasus, iya. Karena kalau remaja kita itu masih ada juga yang bagus. Tapi sayangnya masih ada terjadi pada beberapa tempat. Ini tentu kita prihatin. Nah, kembali kepada orang tua, bagaimana dia bisa mendidik anaknya dengan bagus, iya, secara berjenjang, mulai dari kecil, kemudian remaja dan dewasa. Ini tidak terlepas dari kemampuan orang tua kita untuk membina anaknya menjadi orang yang baik. Sekarang kita berpikir, dari sekian di remaja kita itu, ada juga remaja yang prestasi luar biasa. Iya. Remaja itu usia antara berapa ya tahun? Mungkin usia 15 sampai dengan sekian kan. Nah, kalau kita bandingkan di negeri kita ini masih banyak juga remaja yang bagus membawa prestasi.
0: Iya.
1: Nah, artinya apa? Kalau ada hal seperti itu, apa kita hindari? Lebih baik kita menyentuh yang baik. Remaja-remaja itu adalah generasi kita, calon-calon masyarakat yang bagus yang perlu dibina secara berkelanjutan. Dan lepas daripada pembinaan utama pada nilai-nilai agama dan budaya. Jadi ini saya pikir bagaimana orang tua mendidikannya dengan bagus. Ya, kita mempunyai nilai-nilai hidup yang saya katakan tadi dari nilai budaya dan agama. Itu yang penting. Iya, sehingga menjadi orang baik. Nah, kurang-kurangnya persoalan ini jadi kan sebagai satu pelajaran.
0: Iya, betul.
1: Dengan keperhatian supaya jangan lagi terulang.
0: Iya.
1: Saya kira demikian, mungkin yang lain bisa menambahkan.
0: Siap.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Marsuki di Telkomas. Menurutnya Pak Marsuki ini perlu, anak-anak sekarang ini perlu dibentengi dengan yang namanya nilai-nilai agama dan juga budaya. Kalau dari sisi budaya ini kita perlu menanamkan yang namanya nilai siri, kemudian sipaka tahu, sipaka lebih, dan sipaka ingat. Dan tentunya itu saya rasa itu bisa membentengi anak-anak kita, adik-adik kita, orang-orang terdekat kita ini untuk tidak mudah terlibat dalam sebuah aksi atau insiden seperti ini. Dan tentunya kita terhubung dengan salah satu penelpon yang ada di telepon biasa. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bari bahasa Kenda.
2: Bari bahasa ni Tojeng. Bari bahasa betul ni ini.
0: Iya. Yeah. Jadi
2: jam berapa ni?
0: Bagaimana ini Kak Indah, tanggapan tak mengenai ini kan beberapa waktu lalu itu yang dibacok toh di Maros?
2: Iya, betul.
0: Nah, menurut tak apa yang perlu dilakukan ini? Karena ya mungkin kayaknya peran orang tua ini kurang ya, karena ini ya. Anak SMP yang sudah bertindak seperti itu.
2: Ini deh toh, kalau saya tuh ditindak tegas saja ya kan? Karena kalau menurut saya itu dari hari ke hari, bulan ke bulan itu katanya pembinaan inilah itulah orang-orang tua. Tapi kadang saja itu anak-anak alasannya mau ke sana, tapi ujung-ujungnya ke sebelah ya kan. Jadi kalau dipikir ya jangankan anak-anak, orang tua saja atau orang dewasa saja kalau sudah terpengaruh dengan omongan orang bisa bertindak di luar nalar ya kan.
0: Betul.
2: Jadi di sini kalau dibilang harus introspeksi diri atau gimana atau pengawasan yang ketat itu kayaknya sudah terlalu lemah ya kan, lembek. Lebih bagus itu kalau ada hal-hal seperti itu ditinggal tegas saja bagaimana supaya dia bisa berubah ya kan. Dan pelaku-pelaku yang lain yang mau bertindak itu berpikir 10 kali bahwa oh ternyata kalau kita melakukan seperti itu bukan wacana semata yang dikeluarkan oleh instansi kepolisian, tapi betul-betul dilaksanakan, ya kan?
0: Iya,
2: ditembak saja, kalau bisa. Daripada dia yang membunuh, baru dia mau enak di penjara cuma berapa tahun, berapa
0: tapi
2: ini.
0: Tapi anak kecil, ada
2: hamil. Dengar, itu dia memang anak kecil, tapi kelakuannya itu melebihi dari orang besar. Apakah membunuh atau membaca itu kelakuan anak kecil, bukan, ya kak? Yang biasa itu membunuh atau saling itu kan orang besar, sedangkan ini kan di bawah umur, ya kan? Nah, justru dengan adanya undang-undang baru itu, dek toh, banyak ini seperti ini kelakuan anak, karena katanya kalau anak-anak di bawah umur melakukan kekerasan kan ada perlindungannya, ya kan? Dilindungi oleh undang-undang, ya kan? Dulu kan tidak ada. Makanya itu anak-anak di bawah umur itu berpikir untuk bertindak di sekolah saja itu dia bisa melawan gurunya karena adanya undang-undang perlindungan anak, ya kan? Nah, jadi ini undang-undang yang dikeluarkan pemerintah juga itu, ya gimana di caranya? Karena dengan adanya undang-undang baru itu banyak nih di sekolah, di mana, di ini, justru merajalela ki perlakuan mereka, ya kan? Nakal-nakal ya, kita orang ya. Besar. Ya, nak pandang itu bilang hukum ada perlindungan dari ini, ya kan?
0: Iya, paling
2: ada
0: di penjara yang jaka 2 minggu, ya, paling, keluar malah lagi.
2: Kalau saya melakukan hal ini, memana, membusur, ya kan? Kena ini, kena itu, diambil kak, didapat kak, paling 2 minggu. Ada yang ngurus kak, bahwa ini anak-anak di bawah umur, ada undang-undangnya, ya kan? Ah, bebas lagi, ya kan? Jadi, bagusnya itu kalau seperti itu, kayak yang dikeluarkan ini, Kapolres Sabit Makassar, saya dengar itu di grup, ya kan? Kalau ada seperti itu, tembak di tempat saja, ya kan? Tuh, tembaknya gimana? Apakah di ini atau kakinya, ya kan? Yang jelasnya itu peraturan
0: tembak
2: seperti
0: karet. Tembak palur karet itu maksudnya.
2: Oh, maksudnya seperti itu. Ya. Karena kan ada ini
0: setidaknya, peran untuk... Setidaknya bengkak lah.
2: Ya, karena kemarin kan berapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu ya, Dek? Ada itu perang kelompok di studi di Bexes di
0: Pantu
2: Bunga Ejaya dan Sandia itu kan ada yang meninggal ya kan?
0: Iya, di Borong juga ini baru-baru lagi.
2: Iya, itu dia. Jadi mungkin dikasih saja tindak supaya mereka-mereka yang akan melakukan Dek Toh bisa berpikir 10 kali bahwa betul-betul wacana yang dikeluarkan ini pihak kepolisian atau yang lain diterapkan, bukan segera wacana atau cuma menakut-nakuti, tapi memang langsung dilaksanakan. Apalagi kita ini nanti kan putra daerah yang memimpin kepolisian Republik di Sulawesi Selatan, ya kan? Pak Dokter Awal, mudah-mudahan dengan hadirnya mereka sebagai pemimpin nomor satu di Sulawesi Selatan itu bisa lagi lebih baik, Sulawesi Selatan bisa lebih aman, masyarakatnya sejahtera, dan tidak ada lagi namanya geng-geng motor. Karena saya lihat itu setiap saya buka grup besar-besar itu yang ada tuh dibahas game motor di Kota Makassar dan sekitarnya, ya kan? Jadi semakin hari semakin marak ini, dan mungkin kata lain itu Sulawesi Selatan terutama Kota Makassar itu kurang aman, kurang baik-baik saja dengan adanya game motor
0: sekarang.
2: Memang, karena katanya kalau sudah malam nih orang keluar berpikir 10 kali untuk keluar, betul. Karena adanya busur-busur yang selalu nyasar, ya kan? Jadi mungkin dengan kesimpulan juga atau intinya ada kerjasama di kalau ada remaja-remaja atau anak-anak yang ngumpul-ngumpul, laporkan saja ke pihak terkait. Itu ada namanya 110 kan, lapor di situ, bahwa di situ ada yang ngumpul-ngumpul supaya bisa ditindaklanjuti lebih cepat, bisa dengan sampai ada lagi korban. Karena dia adanya ngumpul-ngumpul itu deh tuh, ada mirip provokator bilang, oh itu. Karena adanya tuh pembahasan itu ngumpul-ngumpul, jangan kan anak kecil orang besar saja kalau sudah dicuci otaknya bisa terpengaruh, ya kan?
0: Okay,
2: harus memang itu ada kerjasama antara masyarakat, orang tua, dan pihak-pihak terkait atau instansi kepolisian supaya bisa lebih aman lagi. Oke, mungkin seperti itu pendapat saya. Maaf kalau kurang atau lebih. Terus dan harus tempat juga tetap berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ya itu, hai. Jangan di penjara, kasih pulang pergi orang tuanya. Apalagi kalau adekku, tunggu mu kok. Kuika baru kakimu di atas, kepalamu di bawah, baru ku taruhkan kau itu yang namanya kalau orang Bugis bilang arela celat tajeng pofan rasa kombena. Jadi ini kita sudah terhubung lagi dengan salah satu penelpon yang ada di telepon WhatsApp ini, juga salah satu pengamat kita, pengamat kebijakan publik ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kopral Jono.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kapi.
0: Selamat pagi, Kopral Jono.
3: Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Kapi.
0: Selamat pagi, Kopral.

0: melambai.
1: Kalau bisa dikasih turun di sumur. Koperal Jono, ini tema matahari ini kita bahas mengenai ini aksi maraknya aksi pembusuran toh ini kemarin sudah makan korban Mikodong. Bagaimana yang harus dilakukan ini, karena kan bisa dikatakan kalau kita orang-orang dulu itu paling kita berkelahi pakai anu tinju. Nah bilang yeah. Bapak jangan kau nangis pulang nak, kalau menangis kau pulang guys. Bukan kau laki-laki per kau lagi lawang ini. Ah, biasanya kan begitu kalau orang-orang tua dulu toh.
0: Iya.
1: Ah, biar anaknya tahu konsekuensinya kalau berkelahi.
0: Kalau ada yang ngarep jangan kasih lihat punggungmu. Artinya itu.
1: Iya, jangan anu mat dongkong. Baru tutu kepala.
0: Lawan kau.
1: Melawan kau anak muda. Nah iya. Tapi ini berbeda ini Kopral Jono, karena ini anak SMP terus bawa motor pergi bacok-bacok orang baru deh talewalewam iya. Ini tindakannya bagaimana menurut ini bagaimana perannya orang tuanya ini menurut yang harus dilakukan sekarang?
0: Iya kayaknya juga biasa orang tuanya cuma rasa bangga kalau anaknya jago apa. Terbalik sekarang kan kalau orang dulu itu kalau anaknya bikin anis-anis kuat minum waktu itu, mungkin merasa malu. Tapi saya lihat sekarang itu orang itu terbalik. Kalau anaknya disanya, woi, kok minum anakmu itu, dia merasa bangga. Dia merasa bangga, ya. Tapi itu kan tidak baik. Dan kedua, sekarang memang zaman edan ya. Kenapa? Kasih sayang orang tua itu, dia diberikan dalam bentuk materi, bukan dalam bentuk perhatian. Sehingga apapun yang terjadi di luar, dia tetap jarang itu sebagian orang tua itu jarang itu dia memperhatikan anaknya. Dia bertanya itu di mana aku sekarang, apa aku lakukan, dengan siapa aku di luar. Itu jarang, karena prinsip orang tua sekarang itu kasih sayang itu. Yang penting dia sudah belikan motor anaknya, apa ini barang-barang berharga anaknya, apa ini kan anaknya jadi belikan itu dia yang penting itu sudah aneh itu. Bukan dalam bentuk perhatian. Kalau dulu orang tua kita, kasih sayang itu kan bentuk perhatian itu.
1: Iya.
0: Kita saja mau keluar dia tanya, mau kemana?
1: Sama siapa
0: kau keluar? Jam sekian harus pulang.
1: Jam berapa gitu. Pulang? Nah biasanya iya. Begitu kalau orang tua dulu toh?
0: Iya orang tua dulu. Tapi sekarang jangan, sebagai orang tua itu anaknya saja jam 2 belum pulang, dia tidak khawatir, dia tidak tanya. Kita dulu jam anu saja tidak pulang sudah dicari ke rumah teman-teman kita, siapa temannya itu dia pergi ke situ dia cari. Kau tidak lihat ini, kau tidak lihat anakku, kau tidak lihat ini, itu. Tapi sekarang orang tua itu anaknya masih berkeliaran di luar sampai jam 10, jam 1 malam atau jam 2, itu tidak. Dia tanya, dia tidak cari.
1: Iya, biasa juga bermalam lalu di situ di luar. Aku bilang, iya. Deh, kayak tong tidak ada orang tuanya ini.
0: Iya, kan dia tidak pernah, dia tidak. Itu tidak, artinya perhatian tidak ada ke situ. Makanya itu anak-anak itu kan karena kurangnya perhatian orang tua di rumah, itu dia cari perhatian di luar.
1: Iya.
0: Itu. Jadi anak-anak itu dia, itu yang apa yang motor itu kan tidak semua orang miskin di situ.
1: Iya betul, ada juga orang kaya.
0: Orang kaya karena kenapa orang kaya itu karena perhatian yang dia dapat di rumahnya itu kurang.
1: Iya.
0: Dia misalnya mau curhat cerita.
1: Iya.
0: Tapi tidak ada karena orang tuanya sibuk di luar.
1: Kemudian akses informasi juga ini sudah kencang sekali.
0: Iya.
1: Ada tren mana langsung nalia.
0: Ya itu. Makanya itu orang tua itu jangan apa namanya jangan kau disalahkan sama orang.
1: Iya.
0: Karena anda lebih mau orang pertama karena anda kan selalu bersama setiap di rumah.
1: Betul.
0: Jadi memang apa namanya jangan segan-segan itu mendidik anaknya. Mulai dari kecil.
1: Betul.
0: Ini kan hal yang benar.
1: Iya. Jangan mau dikalah bulu.
0: Iya.
1: Asalkan menangis mi anaknya langsung iya nak. Apa-apa muki apa muki apa. Ide.
0: Ini uang kupergi kami anu beli ke mana?
1: Ini HP nak. Jangan kau nangis terus nak. itu makanya semua
0: didik anak itu bentuk memang didik memang sedari kecil.
1: Iya, kasih memang jangan, batasan tegas.
0: Iya, jangan baru besar baru kurang ya, susah.

0: Cuma lihat dulu kayu itu, pohon-pohon itu. Ketika cina itu mudah dibentuk itu.
1: Iya.
0: Tapi ketika sudah besar, susah dibentuk.
1: Betul sekali. Tidak bisa dibentuk itu. Susah duduk.
0: Iya. Itu, lihat kelakuan anak itu di luar, itu adalah cerminan pendidikan orang tua di rumah itu.
1: Betul sekali.
0: Iya, jadi jangan mereka kenapa orang tua lagi, kenapa orang tua. Ya, memang itu orang tua.
1: Iya, karena
0: itu guru di sekolah beberapa persen saja itu.
1: Iya.
0: Makanya mulai dari kecil kita didik anak kita mengenai perilakunya, tutur katanya,
1: disiplinnya.
0: Iya, kita harus didik gitu.
1: Betul sekali.
0: Jangan baru besar mereka melawan itu.
1: Pasti mi. Makanya ya, itu ada beberapa. Sekarang. Iya, itu mi yang terjadi sekarang kepala Jonathan itu ada mi yang bacok orang tuanya, ada mi yang tinju-tinju orang tuanya, aku bilang.
0: Bahkan ada yang bunuh orang tuanya.
1: Ada mi kita di sini dulu nah, weh, dilihatnya saja matanya bapak tadi itu, weh, aku bilang, weh, mau makin bunuh kuliah ini kalau begini mau tatapannya.
0: Kita tidak berani tatap kita mata punya orang tua.
1: Di depannya saja gitu. Lewat kalau tidak matabe, weh, tunggu-tunggu itu selipi.
0: Tapi sekarang coba lihat sekarang.
1: Ay, tidak ada kepala
0: Jonathan. Sebagian besar begitu.
1: Apa zero, zero attitude.
0: Iya. Makanya kita sekarang, Pak, untuk bapak-bapak ibu-ibu, sayang itu anak itu, bukan berarti kita memenuhi segala apa yang dibutuhkan itu.
1: Apa yang diminta.
0: Bukan, iya, apa yang diminta, bukan dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk perhatian.
1: Betul.
0: Dalam bentuk perhatian. Gitu. Jadi, dia merasa ada yang hilang.
1: Iya, ada yang hilang. Jadi dia mencari jati dirinya di luar.
0: Dia mencari, iya betul.
1: Jati
0: diri di luar, mencari perhatian di luar.
1: Iya, padahal sebenarnya menurutnya LKP ini tuh, padahal sebenarnya itu sosok ayah ini yang paling penting sebenarnya dalam membimbing. Apalagi anak laki-laki.
0: Betul. Dan yang ketiga.
1: Oke.
0: Okay. Hukum kita sangat lemah.
1: Betul sekali juga itu.
0: Sebenarnya itu undang-undang perlindungan itu bukan hanya sekarang, dari dulu sudah ada itu.
1: Iya.
0: Yeah. Sudah zaman Belanda sudah ada itu.
1: Mm-hmm.
0: Tapi baru sekarang di banyak yang anu karena sudah banyak lagi anak-anak yang bertindak di luar batas.
1: Iya. Yeah.
0: Anak-anak iya, tapi perbuatannya melebihi orang dewasa.
1: Betul sekali, karena kita ini berpikir 10 kali kalau mau melakukan sesuatu.
0: Iya, makanya itu undang-undang harus dirubah lah. Jangan melihat umurnya, tapi lihatlah perbuatannya.
1: Iya, betul sekali. Karena ini sudah terlewa-lewa ini. Parah ini kulihat, boy, 1 meter lebih.
0: Iya, melebih perbuatan orang dewasa.
1: Iya.
0: Jadi, perlakukan hukum itu harus setara dengan orang dewasa. Dia perbuatannya umurnya.
1: Iya, pembunuhan. Apalagi yang dia bunuh ini, umur 24 tahun, ya Allah. Lebih tua dari mereka. Kalau kita
0: hanya berlindung di undang-undang perlindungan anak, mereka tidak akan jarang melakukan itu karena tidak apa-apa karena kita paling kita begini.
1: Iya, paling ini kita dikasih efek jerah apakah.
0: Iya.
1: Begitu sih.
0: Jadi karena hukuman yang sama lah. Lihatlah perbuatannya apa yang perbuat sesuai undang-undangnya itu.
1: Mm-mm.
0: Hukum seberat-beratnya.
1: Iya, supaya ada efek jerah.
0: Iya, karena perlu. Karena perbuatannya itu tembak saja.
1: Mm-mm.
0: Kalau tidak dibunuh ya tempat di bagian-bagian yang anu lah yang buat mereka nanti tidak bisa berjalan atau dan sebagainya lah.
1: Ah, kakinya lah, kakinya, betisnya.
0: Iya. Dan motor-motornya itu sita atau buang di laut itu ada bakar ki.
1: Jangan dibakar pun dinda kasih lah kapina pergi na timbang.
0: Begitu hukum kita. Nah, celakanya lagi ketika aparat kita bertindak tegas itu hal itu kalau kesiangan itu.
1: Iya.
0: Tidak boleh lah, tidak boleh ini begini. Jangan nih kau bela, sama saja kau bela orang itu penjahat kau bela.
1: Iya, artinya kan ini sudah nyawa sudah melayang ini.
0: Iya. Ketika ada orang dibusur di jalan dibunuh, kau diam saja. Tapi ketika penjahat ditindak tegas,
1: iya.
0: Kau bersuara kayak bebek.
1: Berkuar-kuar misalnya.
0: Berkuar-kuar ke luar disalih ini.
1: Mm-mm.
0: Pakai standar ganda lagi.
1: Betul.
0: Ini tidak boleh itu. Yang jahat kan dilindungi. Baru yang benar kau salahkan. Bagaimana kalau petugas bertindak tegas terus kejahatan kalau anda seperti begitu?
1: Kayaknya juga perlu disediakan lapas untuk anak kecil.
0: Iya. Kalau perlu itu penjaranya itu kayak penjara tentara itu.
1: Iya, dihukum itu namanya latihan militer.
0: Latihan militer. Tidak, itu dihukuman di safety tank itu.
1: Ya Allah.
0: Iya, kasih turun di situ.
1: Mm-mm.
0: Itu namanya juga apa namanya kandang macan dulu kena pisau orang Bugis. Yang terakhir saya kira begini, untuk lebih supaya orang terlebih perhatian pada anaknya.
1: Iya, betul.
0: Semua yang ditangkap itu, anak-anak yang ditangkap itu panggil orang tuanya ke kantor.
1: Iya, suruh menginap sama-sama di penjara.
0: Begini, kasih buatkan surat pernyataan.
1: Iya.
0: Setiap orang tua, bahwa apabila anaknya melakukan lagi hal yang sama di belakang, bahwa orang tuanya akan juga ikut ditangkap.
1: Betul, betul. Saya setuju itu.
0: Iya. Nah, seperti itu.
1: Harus, biar ada ketegasan yang terjadi.
0: Iya, kalau tidak seperti ini, orang tua tidak memberikan perhatian pada anaknya.
1: Iya.
0: Coba panggil semua orang tuanya itu. Suruh bikinkan surat pernyataan.
1: Iya, betul.
0: Kalau anak Anda lagi melakukan hal yang sama, maka Anda juga akan ditangkap.
1: Betul, saya setuju itu.
0: Saya rasa pasti akan ada perubahan.
1: Iya, gitu. Atau minimal orang tuanya yang ditangkap.
0: Iya. Jadi juga kepada Kapolda Pak atau Wali Kota,
1: siap.
0: Panggil camat itu, Kapolda, Kapolsekta itu, kasih tugas supaya dia bisa menjaga lingkungannya, wilayahnya itu 24 jam supaya terhindar dari hal-hal kejahatan.
1: Iya, karena kita ini malam-malam lagi jalan kesian.
0: Iya, siapapun Kapolsek yang bisa menjaga lingkungannya 24 jam itu dari kejahatan, kasih apresiasi. Bisa dinaikkan pangkatnya. Atau kalau gagal, mutasi dia.
1: Iya kan begitu sih memang. Kalau ya, begitu
0: juga camat diberi, itu, iya. Camat lurahnya itu. Apa gunanya itu kalau tidak bisa menjaga ketertiban lingkungannya.
1: Betul, itu. Betul.
0: Kalau ini dilakukan saya kira Makassar akan bisa terhindar dari anilah.
1: Intinya tapi, aman Makassar, iya, intinya aman.
0: Tapi kalau penanganannya hanya sebelum ketertiban itu saja ditangkap, iya, lepas, digantar lepas, saya kira jangan berharap kita bisa aman dari anu.
1: Tidak ada efek jera lah.
0: Tidak ada. Jangan tak bertindak tegas Pak kalau itu kejahatan.
1: Iya, yeah, betul.
0: Kalau memang Anda benar, pasti rakyat mendukung lah.
1: Betul sekali.
0: Sekarang kita takut-takut, beda dulu ya. Beda dulu kita, biar jam satu malam kita tidak takut keluar.
1: Iya, yeah, betul.
0: Sekarang, aduh.
1: Jam 11. Jam
0: 10 ke atas itu.
1: Jam 11 mau saja Kopral Jonan tuh. Iya. Tal lewa-lewa.
0: Sekarang ini, jadi jangan ke harga cabe yang diurusi terlalu serius. Ini yang perlu diserius, ini menyangkut nyawa masyarakat ini.
1: Betul, tentang keamanan masyarakat.
0: Iya, tentang keamanan. Saya kira seperti itulah, tapi
1: siap Kopral Jono.
0: Lanjut tugas saya selalu.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Kopral Jono ya, sahabat budaya. Ada tadi menelpon Indah, telepon biasa. Halo, assalamualaikum. Terputus. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung memberikan tanggapannya silahkan. Oh ini juga tahu, ada juga dari Ibu Andi Tenri Laila. Dia banget katanya dua-duanya butuh materi dan perhatian, tapi kayaknya ini lebih tepat ini kayaknya kalau ibu Tenri ini masuk menelpon ini juga ya. Saya tunggu ini telepon tak masuk Maki. Nah ini sudah terhubung dengan salah satu penelpon di telepon biasa, kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dela Dati.
1: Iya, Deliwang.
2: Bukan dari Liwang, ini dari Sulawesi Barat, Polman.
1: Oh, Polman, Kak Bobby.
2: Bukan, Zidang.
1: Hah? Oh, Zidang.
2: Bang Zidang alias Kak Harmusagar.
1: Saya bilang misalnya Kakak Zidang toh.
2: Iya, terserah. Saya atas nama asli itu Muhammad Said.
1: Kalau saya panggil nama, saja. Saya
2: panggil Kak Zidang saja, karena iya. Itu Zidang itu bagus sekali, artinya Zidandut.
1: Iya, betul itu. Suka joge-joge.
2: Iya, betul. Saya berkomentar ini tentang iya. Panjang sekali baca-bacanya Pak Jono. Mau dimasuk dong. Nah, tidak bisa diangkat karena panjang sekali baca-bacanya.
1: Iya, setiap orang diberikan kesempatan. Silahkan, Kakak Sina.
2: Iya. Kalau menurut saya ini, kalau Kapolda Sulawesi Selatan tidak mampu menangkap ini para geng motor, silahkan jemput saya akan menangkap sendiri. Saya siap menangkapnya.
1: Betul.
2: Saya akan bawakan karung itu semua para game motor itu, saya akan masukkan dalam karung. Baru kubawa ke laut kubuang.
1: Kenapa namo deh? Buat di laut mau dibina ke kasidan.
2: Iya, buat dibinasakan di.
1: Bukan tahu dibinasakan. Ini cuma kita mau memberikan pendidikan ya toh, efek jera. Iya,
2: saya itu sama sekali kalau kejahatan saya itu tidak takut. Saya itu rela mati demi agama dan bangsa.
1: Masya Allah, takbir.
2: Allah Akbar, merdeka.
1: Masya Allah.
2: Dan sedangkan ini sekarang mendoakan pasukan perdamaian di Palestina dan juga Ali Khamenei, Presiden Iran. Karena ada juga ilmu saya itu kalau dari kapal pesawat pesawat tempur, tapi ada ilmu saya itu yaitu ilmu dewa, yaitu artinya itu kalau saya ilmu pun naik pesawat terbang kak, itu pesawat saya itu tidak akan jatuh karena jatuh di matahari, nah jatuh pesawatku.
1: Oke, kita kembali lagi ke topik ini Kakak Sidan. Nah, apa yang perlu dilakukan ini untuk mendidik anak ini? Karena ini tak lewa-lewa bicaranya.
2: Pokoknya kalau perlu ditembak saja pakai peluru karet. Tadi tangkap pakai dia, belikan saja buku salat, dia suruh salat dan mengaji, berikan Al-Qur'an kalau muslim.
1: Iya, baru
2: kalau dia Nasrani atau Buddha, berikan juga kitab-kitab mereka. Dia pelajari karena agama itu yang dulu kitab-kitab yang dulu itu semua yang harus diimani. Kitab-kitab yang dulu cuma sekarang ada yang sesat karena seperti ini kitabnya orang Kristen itu sudah tidak lagi seperti dulu. Banyak sekali perubahannya.
1: Izin, itu Pak Sidan.
2: Tidak ada perubahan dari dulu sampai sekarang.
1: Izin Pak Sidan, kita kembali ke topik dulu ini. Jangan terlalu jauh membahas masalah ini ya. Karena ini kita pembahasan ini bagaimana ini, kalau dari sisinya Kak Sidan sendiri.
2: Bukan diberikan pendidikan sudah dibina ya. Dilapas, berikan pendidikan agama, terus berikan juga jaminan kesehatannya apa segala macam, kalau ada yang sakit diobati. Apa namanya, kalau mau berusaha juga diberdayakan, diajari semua itu. Kalau seperti mau survei-survei apa yang disediakan para pemerintah itu untuk di situ bisa menyalurkan bakatnya.
1: Menyanyi
2: bisa belikan gitar. Yang lain pokoknya berikan semuanya itu, mana jangan memaksa kehendak kita untuk menyalurkan hobinya, tergantung dari hobinya anak-anak masing-masing. Kita berikan, kalau hobinya menyanyi berikan gitar musik.
1: Tapi artinya sediakan ruang untuk hobi-hobi mereka.
2: Servis mobil pokoknya berbengkelan. Berikan juga dia haknya. Yang dipaksakan kehendaknya.
1: Iya, betul. Jadi kayaknya ini, karena ini kan geng motor, berarti anak-anak motor semua ini, siapkan saja sirkuit balap. Jadi kalau anu itu,
2: betul. Kalau sediakan saja anu di sini, apa namanya, untuk balapan. Ada yang seperti itu, balap-balap.
1: Iya, tapi balap. Harus safety.
2: Ada yang suka bola, disediakan lapangan bola.
1: Iya, betul.
2: Pokoknya salurkan bakat. Itu karena dia stres. Jadi, kasih sayang di Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Dua sifatnya Allah itu yang disembah kalau kita salat. Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Supaya kita juga itu di, apa namanya,
1: di kehidupan sehari-hari.
2: Penyayang dan penyayang.
1: Betul, siap.
2: Itu saja adalah Rafi.
1: Siap Kakak Sidan, sama-sama Kakak Sidan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian masih ada ini satu penelpon. Ini juga salah satu komentator andalan kita dan pengamat kebijakan publik kita ini yang paling gacor dari sipil ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arjuna.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukur. Ini sudah tanggal 6. Pertama-tama saya mau ucapkan selamat dulu ini lah, tapi ya.
1: Buat siapa tuh?
3: Buat semalam timnas kita angkat piala. Itu juga perlu kita apresiasi juga.
1: Betul sekali. Perlu diapresiasi itu.
3: Sekarang Indonesia itu naik ranking FIFA-nya 113.
1: Betul.
3: 117 ya.
1: Dari
3: informasi ya. Dan penggemar ini si kulit bundar ya.
1: Jadi
3: kembali ke topik. Ini kan anak-anak kita remaja cari jati diri sebenarnya lah, ya.
1: Iya.
3: Jadi mungkin tidak terlepas dari perhatian orang tua.
1: Nah,
3: serasa orang tuanya kan tahu kalau anak saya ini suka makan ini, itu dibelikan. Kalau suka makan telur, ya dibelikan telur. Kalau anaknya suka main bola, ya dibelikan bola kaki.
1: Fasilitasi.
3: Kalau anaknya suka renang, ya sesekali anak-anak diajak keluar renang.
1: Iya, artinya diberikan fasilitas bira, ya, Pak Arjuna?
3: Ya.
1: Fasilitas jadi, mereka untuk melaksanakan hobinya, ya?
3: Ya, jadi kan tersalur dia punya ini. Tapi ya, dia punya namanya bakat, ya. Nah, sekarang kalau tidak dipenuhi dia punya kemauan, kan dia cari sendiri, ya gabung-gabung di luar sana, ya.
1: Itu Mi, banyak-banyak yang mungkin pergi salah, Mi. Kayak jadi paso, bismillah, kayak jadi kurir ini, mila kurir apa namanya, barang haram, mila, gara-gara tidak ada uangnya, tidak dikasih mungkin sama orang tuanya. Atau mungkin tidak diperhatikan sama orang tuanya, mungkin itu, ya.
3: Orang-orang yang mampu, ya, dipenuh dari segi materi, mungkin dia bangga kalau saya belikan anakku di motor, belikan mobil. Padahal bukan pada tempatnya seperti itu, karena dia di luar sana kan kita tidak tahu kemana dia perginya. Karena sekarang kan teknologi juga semakin canggih, apa terjadi detik ini kan bisa ditahu
1: di
3: rumahnya masing-masing. Oh, anakku begini. Itu juga ya, jadi mungkin yang terpenting juga akhlaknya juga perlu ditanamkan juga sama anak-anak. Nah, anak-anak kan apa ya, cari jati diri lah istilahnya.
1: Jadi, dan pentingnya peran
3: bagaimana ke depannya punya sesaat. Jadi kalau anak itu dia senang sekarang, ya cabut saja, ya. Dia tidak pikirkan bagaimana latar belakangnya. Terus kan sudah kemarin itu ada ketegasan dari pihak polisi, yang bagaimana itu ketika
1: tembak.
3: Tanya kalau ya tembak di tempat, bagaimana sudah dijalankan atau cuma sekedar wacana?
1: Bukan, bukan bilang tidak mau polisi tindak tegas. Masalahnya ini nanti langsung langsung lagi HAM kasihan diantamkan polisi, padahal polisi cuma menjalankan tugasnya.
3: Oh, itu dia.
1: Nah, iya, nah, karena lagi kasus HAM perlindungan anak. Dapat semua. Jadi susah memang, kasihan. Tidak ada ketegasan ini. Baru anak-anak sekarang kan itu sudah kayak dia gampang ini kalau di penjara. Aku bilang kau, tidak ada orang mau tinggal penjara. Kenapa nak kamu itu suka sekali kau tinggal di penjara?
3: Nah, dia mau tinggal rumah batu gratis.
1: Iya, begitu Migayana. Karena kira mungkin itu bilang bisa bagus SKCK kalau nakal ki.
3: Iya.
1: Apalagi sudah mikir di terungku.
3: Ya, aduh.
1: Parah.
3: Jadi mungkin kesimpulannya barangkali, tapi kita kembali jalan ke ini, pesannya dulu Pak Wali Kota kita, jagai anak teh.
1: Betul.
3: Bisa kembali itu selama tahun berapa itu kan ada itu tekniknya itu Pak Wali Kota, jagai anak teh ibu, ya. Jadi kita tahu lah anak teh seperti apa, kayak dipenuhi lah dia punya kemauannya. Iya. Mungkin demikian. Delimpo belum masuk deh, tapi
1: belum. Ini masih kutunggu ya Delimpo.
3: Iya. Setelah masuk lagi.
1: Timnas
3: menang Delimpo ya.
1: Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat budaya, kita rehat sejenak terlebih dahulu. Kita dengarkan dua kelong sebelum kita kembali lagi hadirkan topik menarik kita untuk hari ini. Satu lagu, dua lagu dari Indar Labosi dan juga Alfiansyah dengan judul Andi Bunting Komange dan Ade Pangampe. Salam Aki Maringkalinga.